0: Kita patah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, welcome.
1: Hai Cikki, salam sejahtera.
0: Okey Tambi, nak lama?
1: Sihat walafiat Cik. Cikki sihat?
0: Sihat juga. Okey, hari ini kita nak belajar perkataan nak apa pula Tambi?
1: Okey, sebelum ni kita ajar pasal semangat. Mm-hmm. Okey, sebelum ni kita lepas habis kerja, balik kerja, kita rasa apa?
0: Kita rasa penat, letih.
1: Betul sekali, penat. Jadi benda ni memudahkanlah untuk kita nak gunakan untuk penggunaan harian senang.
0: Aha.
1: Jadi dalam bahasa Tamil adalah sorva.
0: Sorva.
1: Ataupun kita akan selalu cakap asedia irike.
0: Asedia irike.
1: Asedia.
0: Asedia.
1: Irike.
0: Irike.
1: Macam saya cakap, lidah tu kena gulung-gulung eh.
0: Kena gulung lagi. Irike.
1: Irike.
0: Irike.
1: Betul.
0: Sordia.
1: Sorva.
0: Sorva.
1: Sorva.
0: Jauh benar benda. Maknanya sorva ni kita nak menggambarkan kita tengah penat letih. Yeah,
1: betul sekali.
0: Awak nampak sorva.
1: Betul, awak nampak letih.
0: Nampak letih sangat kan?
1: Atau penat.
0: Sian. Sepatah sari untuk hari ni, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa.

0: Assalamualaikum. Hai, saya Nur Aniza Idris.
1: Dan saya Tika.
0: Nak tahu kenapa kami suka dengar Johor FM?
1: Kenapa?
0: Sebab ada Suzy. Wangikanlah hatimu.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: Baik Suzy, dah start tau ataupun dah mula untuk live TikTok Johor FM official. Okay, ada rakan-rakan yang bersama dengan Suzy ketika ini. Kita mulakan awal sebab insyaAllah Suzy akan pass baton. Okay, untuk rakan-rakan yang berada di Mersing nanti, ada sesuatu yang nak dikongsikan bersama dengan kita semua. Mungkin Jiha, siapa lagi? Akim dan juga Syamito dalam perjalanan menuju ke daerah Mersing. Semoga dipermudah, semoga selamat sampai. Rakan teknikal saya tak pasti siapa, tapi tak apa, sekejap lagi nanti kita sebut namanya. Begitu juga dengan pemandu yang membawa mereka. Baik, kita nak dengarkan lagu tema untuk FIFA World Cup 2026 daripada Shakira dan juga Buna Boy. Dan selepas ini saya akan cuba dapatkan siapa untuk hari ini ya, bersama dengan penghulu mungkin jementah Encik Muhammad Syahrul bin Sidik dalam rancangan Dairi Tok Penghulu. Jom kita layan. Ini dia Shakira dan juga Bruno Boy. Dai Dai Johor FM.
1: We are ready.
2: We're ready.
3: We're ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

0: Alahai, Nurlela.
1: Yoke Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yoke Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jiha.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Mungkin Tok Penghulu kita berada di luar kawasan, sudah dapat menghubungi Tok Penghulu kita. InsyaAllah kalau misalnya ada kesempatan nanti untuk jam dan seterusnya, mana tahu jika Tok Penghulu sudi nak kongsikan aktivitinya, khususnya melibatkan kawasan Tok, iaitu di Mukim Jementah. Baik, 8:30 pagi macam biasa kita akan layan pantun tak sudah. Sebab itu anda dah dengar daripada awal lagu-lagu tradisional, lagu-lagu etnik kreatif dah pun bagi vibe lagu-lagu sedemikian untuk anda rasa jat lagi nak pantun, jat lagi nak pantun, ah gitu. Dan pantun kita untuk hari ini dia ada tema sikit berkenaan dengan bola. Dia dah beritahu tadi kan? Dah beritahu ke belum? Ke sudah beritahu dekatnya live aja tadi? Okey. Bunyi pantun kita pagi ini, bola disepak masuk ke jaring, sorakan peminat bergema serata. Aje. Sekali lagi, bola disepak masuk ke jaring, sorakan peminat bergema serata. Hubungi Suzy menerusi 3 talian Mesra Jirafan 07-2243-100, 2244-100 dan juga 2245-100. Nak hantar wasabi pun boleh juga di 012-930-1019. Live TikTok pun boleh, tapi tak perlu type pembayang, terus kepada maksud. Dan juga menerusi live Rumah Biru. Tapi semuanya sekejap saja lagi, sebab kita nak berhibur seketika bersama dengan Senario dan juga Nur Haida dengan Zapin Usik Mengusik Johor FM.

0: mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Anda juga boleh dengarkan Johor FM pastinya menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Bukan buat saja boleh dengar Johor FM, malahan boleh tonton. Tonton Piala Dunia 2026. Tak ada kena bayar. Okey. Yang pastinya percuma, cari channel TV OK. Baik. Dah selesai sudah perlawanan di antara Saudi Arabia dan juga Uruguay dengan keputusannya satu sama. Okey, baik. Pantun kita berbunyinya begini. Kita kembali kepada pantun tak sudah kita. Pantunnya berbunyi begini. Tema ala-ala bola, okey, sempena dengan Piala Dunia 2026. Bola disepak masuk ke jaring, sorakan peminat bergema serata. Sekali lagi bunyi pantunnya, bola disepak masuk ke jaring, sorakan peminat bergema serata. Nak ulang sekali lagi boleh, tak ada masalah. Bola disepak masuk ke jaring, sorakan peminat bergema serata. Anda boleh hubungi Suzy menerusi talian mesra Johor FM, hantar WhatsApp di 0129301019 ataupun masuk live, join live Suzy di Live Tito Johor FM Official dan juga menerusi Rumah Biru Johor FM. Kita berhibur seketika dan Suzy akan kembali selepas ini. Sekali lagi, bola disepak masuk ke jaring, sorakan peminat bergema serata, bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza, Zapin Yang Maulai, Johor FM.

0: 8:37 minit pagi. Jom berpantun bersama dengan Suzy. Bola disepak masuk ke jaring sorakan peminat bergema serata. 0722431000, 2244100 dan juga 2245100. Kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Halo, selamat pagi.
1: Hello, assalamualaikum Suzy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anak-anak dikejar raja, Zainab dari yang
0: luar. Baik, silakan dengan pantunnya.
1: Bola disepak masuk jaring sorakan peminat bergema serata. Suara Suzy merdu dan nyaring, selalu terbayang di ruang mata.
0: Alah-alah, comel lah pantun tu. Terima kasih.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Oh ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tak pasang lah.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
2: Bola disepak masuk jaring, sorakan peminat bergema sentiasa. Bila menang hatiku hilang, sing selama mana pun takkan kulupa.
0: Baik, terima kasih.
2: Sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Juli.
0: Ya, selamat pagi.
3: Ya, Halimah.
0: Baik, silakan dengan pantunya.
3: Bola ditendang masuk ke jaring, torakkan peminat gemar serata. Pagi ni saya makan nasi goreng dengan kopi panas amboi, enak tak terkata.
0: Mi, kita dengar geram aja. Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Oh iya. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi Suzy lawan Bedak Ayun Wak Jimah dari Tegaya.
0: Baik, silakan Wak Jimah dengan pantunnya.
4: Sampai waras ya.
0: Waras Wak Jimah. Silakan.
4: Solo ya hari ni.
0: Solo nak buat macam mana orang tinggal kita?
4: Nak buat macam mana nak pantun ni? Eh?
0: Baik, silakan.
4: Bola disepak masuk ke jaring, sorakan peminat bergema merata. Tengok bola sambil berbaring, tersepak kecil terabur merata-rata. Yang kedua, bola disepak masuk ke jaring, sorakan peminat bergema merata. Ujung bulan poket ku terun, makan nasi bujang sambil tutup mata. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ditutup matanya tu? Okey, baik, kita nak bacakan pantun yang dikirim oleh Mak Rod Nam Posing. Katanya bola sepak masuk ke jaring, sorakan peminat bergema merata kerana bola jiran bising yang kalah gelak ketawa. Nida Wahida nak mencuba nasib. Okey, bola disepak masuk ke jaring, sorakan peminat bergema serata. Selamat pagi, good morning. Salam Johor FM Aura Permata. Wah, okey. Satu lagi daripada Mak Ronan Posing, bola disepak masuk jaring, sorakan peminat bergema merata. Dalam stadium penonton baring, sambil baring cuci mata. Dah kenapa baring? Mana boleh baring dekat dalam stadium? Baik, kita bersama dengan pemanggil kita yang seronoknya. Halo, selamat pagi.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi.
5: Ini Suzy kan?
0: Ya, saya betul lah tu. 10 markah untuk Cik Jasli Amin. Baik, silakan dengan pantunnya.
5: Macam mana membayangnya susah nak dapat talian lainnya.
0: Dengar. Kita takut nanti orang tunggu. Bola disepak masuk ke jaring, sorakan peminat bergema serata.
5: Hidup ibarat aur dan tebing, susah senang sama dirasa.
0: Okey, baik, terima kasih.
5: Okey, terima kasih Suzy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berhenti rehat seketika berhibur bersama dengan Nur Aniza Idris dan juga David dengan Sama Tak Serupa Johor FM.

0: 8.45 minit pagi. Berbaki lebih kurang 15 minit saja lagi mampir ke jam 9 pagi. Jom kita bersama dengan pemanggil kita yang seronoknya. Halo, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi. Ros Merah di Taman Kiambang di Ais. Kak Nap di Talia nak mampir.
0: Weh, pantun baru ke?
1: Lama jugalah.
0: Okey, baik-baik. Silakan dengan pantunnya.
1: Terima kasih. Begini. Bola disepak masuk ke jaring, sorakan peminat bergerma serata. Masing-masing tunjuk taring. Tunjuk taring, rajin menyerang, bertenaga, itu yang berjaya.
0: Terima kasih satu je.
1: Satu sahaja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Suzy, DJ Anwar Samad dari Sabah FM masuk. Masuk mengadap. Okey, baik. Mak Ronah Bosin lagi hantarkan pantunnya. Bola disepak masuk jaring. Sorakan peminat bergema merata. Tengah padang, rumput kering. Pemain bola tua bangka. Dah. Tak baik tau. Okey, lagi pantun daripada Mak Ronah Bosin juga. Mak Ronah Bosin dia bukan 5. 10, 20 kan kena dia hantar pantunnya. Bola disepak masuk ke jaring, sorakan peminat bergema merata. Nyam kiski, main gasing. Gasing tercampak, kena kepala. Nimban jari. Bola sepak masuk jaring, sorakan peminat bergema serata. Pagi-pagi dah kedengaran bising, rupanya Simon dah ada merata-rata. Lagi pantun Samsuri Sam. Bola disepak masuk ke jaring, sorakan peminat bergema serata. Telefon berbunyi berdering-dering, maaf tak boleh nak buka mata. Baik, kita berhenti rehat seketika. Gandingan di antara Zarina dan juga Mawi dengan Zapin, Cinta di Hujung Rindu. Terus dengar Joy FM Permata Selatan.

0: pagi. Kalau rindu, kalau berada di luar negeri, berada di Penang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, orang Johor, dengarlah Johor FM dekat RTM Klik. Nanti boleh terubat rindu, dapat dengar vibe-vibe Johor dekat Johor FM tau. Nanti saya nak jumpa dengan Chef Nan Okay, Nizam. Hai Nizam, sedang mendengarkan menerusi RTM Klik. Bola disepak masuk ke jaring, sorakan peminat bergema merata. Usah pening, usahlah runsing. Johor FM sentiasa membawa ceria. Terima kasih. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita yang seranya halus. Selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Suzy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Naik kereta berpusing-pusing.
0: Nanti jumpa orang Mesing dekat sana, ya?
1: Baik. Tak datang ke?
0: Tak. Kita kalau kat sini tak datang lah. Baik, Mak Ni silakan dengan pantunnya.
1: Terima kasih, Suzy. Bola disepak masuk ke jaring, sorakan peminat bergema serata. Hari ni Mak Ni nak buat nasi goreng, goreng ikan masin. Jom Suzy datang rumah Mak Ni, kita makan bersama.
0: Kalau hari ni Mak Ni kena ajak Jiha, Syamito dengan Akim
1: Nanti Mak Ni call dia.
0: Okey, baik, terima kasih.
1: Bye, terima kasih. Sama-sama. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
2: Selamat
0: pagi. Siapa?
2: Kak Aziza,
0: silakan Kak Aziza.
2: Okey. Sepak bola masuk jaring, sorakan peminat bergema merata. Kalau hati dah rasa boring, bukanlah Johor FM, semuanya ada.
0: Yeay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bola disepak masuk ke jaring, sorakan peminat bergema serata. Bola tak masuk, kepala pening kepada Suzy. Selamat morning. Betul ke? Itu sambungan pantunnya ke? Meletop. Macam bunyinya lain aja. CLJ, hai. Terima kasih kerana sudi hadir. Tempat tugas ke tu? Okey, kita tengok. Kita tinjau seketika sebelum kita menutup tirai untuk pantun tak sudah kita pada pagi ini. Okey, Kak D. Hai, Kak D. Katanya bola disepak masuk ke jaring, sorakan peminat bergema serata. Hujung bulan, handbag dah mula kering. Nampaknya tak dapat nak belikan hadiah birthday si dia. Tak kira. Patutnya kena kumpul daripada awal. Tak kira, kita tuntut. Jalan dekat pasar Pariani, dengar tengah-tengah jalan, dengar ada peniaga yang dengar siaran Johor FM. Terima kasih orang pasar Pariani. Terima kasih banyak-banyak. Begitu juga yang lain yang sedang mencari rezeki dengan berniaga, buka Johor FM kuat-kuat. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Semoga dibukakan pintu rezeki untuk anda seluas-luasnya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Baik, menutup tirai untuk pantun tak sudah, lagu dendangan Dato' M. Daud Kilau dan juga Syura, Gurindam Jiwa. Terus dengar.

0: Pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyK beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas johan bintang kecil kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai bintang kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Hai, saya Maui. Nak tahu kenapa saya suka dengar Joe FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: balls.
1: Makes the space. Oh, he's scored a wonderful goal.

0: away. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Baik, dah pukul 9.15 minit pagi. Tiba masanya untuk Kopi Bola Pagi. Sempena dengan Piala Dunia 2026. RTM sebagai penyiar utama pastikan akan anda lihat perlawanan, sebanyak 104 perlawanan. Siapakah pasukan pilihan anda? Ataupun sekadar melihat perlawanan yang melibatkan nama-nama besar sepanjang musim perlawanan Piala Dunia 2026. Baik, untuk hari ini 16 Jun 2026. Perlawanan bermula dari pukul 12:30 malam tadi di mana menyaksikan Spain dan juga Cape Verde. Selanjutnya pada pukul 3 pagi, Belgium dan juga Egypt. Baru saja selesai, Saudi Arabia menentang Uruguay. Menyaksikan pertembungan seri di mana Saudi Arabia memulakan jaringan yang pertama di minit 41 oleh Abdullah Al-Amri. Peratusan sebenarnya kalau dilihat daripada awal perlawanan, boleh dikatakan Saudi Arabia hampir 70% akan memenangi perlawanan ini. Tapi Uruguay tidak berdiam begitu saja. Di minit 80, okey, menyamakan jaringan oleh Maximilio Araujo di minit ke 80 daripada Uruguay. Jadi keputusan penuh Saudi Arabia dan juga Uruguay satu sama. Dan pukul 9 pagi kita akan saksikan perlawanan di antara Iran dan juga New Zealand. InsyaAllah perkembangan lanjut berkenaan dengan perlawanan tersebut akan Suzy kongsikan bersama dengan anda. Dan pastinya tumpuan perlawanan pada hari esok, banyak nama-nama ataupun negara-negara besar yang bakal bertanding. Seawal 3 pagi melibatkan perlawanan di antara France dan juga Senegal, Iraq menentang Norway, Argentina menentang Algeria, dan seterusnya pada pukul 12:30 hari, Austria menentang

Baik, seterusnya untuk dari semasa ke semasa, Suzy akan kongsikan bersama dengan anda perkembangan terkini berkenaan dengan perlawanan ataupun FIFA World Cup 2026, Piala Dunia 2026, dan siapakah pilihan anda, pastinya yang anda menantikan negara-negara besar, nama-nama besar ataupun pemain-pemain yang mempunyai mungkin ini merupakan perlawanan yang terakhir memandangkan faktor usia, itu yang anda nantikan, seperti mungkin Cristiano Ronaldo yang akan lawan pada 18 hari bulan pada pukul 1 pagi hari Khamis nanti. Baik, kita beri baru seketika, ini dia bersama dengan Ricky Martin, La Copa di La Vida, terus dengan Ajar FM Permata Selatan.

101.9 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Anda juga boleh dengar pastinya melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Bila dengar lagu tema Piala Dunia 2026 kan, semangat kita lain macam eh. Yang tak minat bola pun bila dengarkan lagu tersebut, kita rasa auranya. Suzy juga tak sabar untuk ketahui siapakah pemilik kasut emas untuk 2026. Esok kita Suzy, Taufik, insyaAllah kena berjaga pukul 3 pagi. Okey, baik. Kepada anda yang mungkin ada hantarkan pantun kepada Suzy melalui WhatsApp 012-930-1019. Jangan risau, insyaAllah ada kesempatan nanti saya akan bacakan pantun-pantun anda. Mungkin tadi tak sempat nak bacakan, nanti saya akan bacakan pantun-pantun anda, okey? Baik, nanti saya akan kongsikan juga apa perkembangan bola. Begitu juga kongsikan aktiviti dan juga program khususnya yang bakal berlangsung di negeri Johor Dato' Azim, amnya di negara kita Malaysia. Dan juga sekejap je lagi, kita berhibur seketika, sekejap je lagi saya akan kongsikan bersama dengan anda keadaan cuaca untuk negeri Johor. Tapi sebelum tu kita dengarkan Ida Ezrin dan juga Din Manjo, adik saya, Abis Sore, Johor FM.

9.29 minit pagi. Kalau tinjau dari bilik siaran, cuaca agak mendung. Mungkin ada beberapa kawasan dah hujan dah pun mula turun. Macam pelik sebab Suzy belum lagi nyanyi. Macam mana hujan turun ni, Haji? Okey, baik. Nak kongsikan bersama dengan anda keadaan cuaca untuk negeri Johor. Di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Di sebelah malam ribut petir di beberapa tempat. Di kawasan pedalaman, cuaca minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Lagi terangkum sekali lah sebab mandangkan lebih kurang 9.45 nanti kita akan beri laluan kepada rakan-rakan yang berada di daerah Mersing untuk yuk sign Johor FM. Nak kongsikan bersama dengan anda untuk program yang bakal berlangsung 19 hingga 20 Jun. 19 dan juga 20 Jun, Jumaat dan juga Sabtu. Ini program Third Malaysian International Classic Cycling Festival 2026. Sempena tahun melawat Johor khasnya dan juga tahun melawat Malaysia amnya Club Basikal Klasik Selat Terberau Johor Bahru akan menganjurkan program Third Malaysian International Classic Cycling Festival 2026. Seperti yang saya nyatakan tadi, bermula pada pukul 8 pagi iaitu kayuhan bermula dan akan berakhir pada pukul 12.30 hari Sabtu, bertempat di Dewan Jubli Intan Johor Bahru Johor. Program ini bertujuan menghimpunkan peminat dan juga penggiat basikal klasik dari dalam negara yang insyaAllah akan turut dihadiri peserta dari luar negara, di samping menggalakkan gaya hidup sehat serta memperkukuhkan hubungan komuniti melalui aktiviti ini. Orang ramai boleh hubungi Encik Azami di talian 013-7476-236 untuk keterangan dan maklumat lanjut. Banyak acara menarik menanti anda. Okey, sekali lagi, 19 dan juga 20 Jun bertempat di Dewan Jubli Intan Johor Bahru. Kita berhibur seketika. Andy Bernadi, Aku Nak Kahwin, Johor FM.

Baik, 9.34 minit pagi. Time check. Bukan apa, takut ada yang terlupa temu janjinya pada hari ini. Nak jumpa dekat Tasik Merdeka pukul 9.45, sempat lagi. Tapi kalau dah, kalau jauh tu memang tak sempat lah. Kalau dekat sekadar mungkin dekat RTM ke, ataupun mungkin sekitar kawasan sini, sempat lagi lah. Ada lagi berapa minit kan. 9.45 nanti rakan pula nak masuk untuk live apa ni, laporan lintas langsung. Yuk sign Johor FM. Bukan apa, dalam kepala Suzy ni macam-macam nak buat itu, nak buat ini kan. Dan kalau misalnya anda boleh, anda cuba bayangkan bila bersama dengan Suzy kat sini, dekat komputer ni, dekat skrin ni, ini info bola, yang ini info berkenaan dengan program, yang ini info berkenaan dengan umum untuk harian, tips, yang ini pula lagu happy birthday. Siap. Ada yang menyambut hari lainnya pada hari ini ke, ataupun bulan ini? Aduh, rakan Suzy dia sambut birthday, sambut hari lahir, tapi bukan hari ini, minggu lepas. Kebetulan pula waktu tu Suzy tak konti. Suzy janji nak nyanyi dekat WhatsApp, sampai sudah tak nyanyi. Tapi Suzy akan nyanyi hari ini. Kirangkum sekali lah kan, hari ini hari lahir Abang Jamal. Dan juga minggu lepas tu hari jadi Hairul Nizam ataupun Bob. Okay, untuk kedua-dua insan istimewa ini, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, kekal bahagia dengan keluarga tersayang. Semoga dipermudah segala urusan, semoga tercapai segala impian. Amin, amin, amin. Yang untuk Abang Jamal tu daripada Kak Zanariah Zakaria. Okay, standby untuk Bob dan juga untuk Abang Jamal kita. Sekali lagi selamat hari lahir kepada anda yang mungkin berkongsi tarikh yang sama pada hari ini. Saya doakan yang baik-baik saja untuk anda. Jom, standby, standby.

Baikkan kamu. Tadi confused nak sebut mana satu nama. Okey, selamat lahir Bob dan juga Abang Jamal. Lagi yang baik-baik, saya doakan khusus untuk anda. Begitu juga dengan rakan-rakan yang lain yang berkongsi tarikh yang sama, yang berkongsi bulan yang sama pada bulan Jun ini. Baik, nak nyanyi panjang tak boleh, takut hujan. Kita berhibur seketika. Marsha Milan, Cinta Johor FM.

9.45 minit pagi. Ada kiriman nerusi WhatsApp yang dihantar oleh Mak Ani. Suzy, Mak Ani dengar nyanyi lagu Hari Lahir hari ni, tapi Suzy tak sebut pun nama Mak Ani. Lupalah tu. Tak apalah. Hari ni lahir Mak Ani Boleh, tak ada masalah. Kita nyanyi sekali lagi. Okey je. Suzy buat nyanyi-nyanyi ni, tak suruh pun nyanyi. Ini kan pula bila disuruh. Okey, stand by ya Mak Ani . Okey, ada lagi ke? Kalau yang nak mungkin tujukan selamat hari lahir untuk insan istimewa, boleh. InsyaAllah saya akan nyanyikan, bukanlah kata yang terbaik. Sekurang-kurangnya ia memberikan sinar kegembiraan buat anda semua. Kan? Kita rasa macam teruja apabila ada yang tujukan hari lahir pada kita. Nak-nak pula sekali DJ yang comel, yang cantik pula tu yang nyanyi. Walaupun nyanyiannya ke laut dalam, tak apa, okey je. Jadi sepanjang tahun senyum dia rasa. Okey, bye-bye Mak Ani. Okeylah Mak Ani, untuk Mak Ani selamat lahir. Daripada Suzy untuk Mak Ani, semoga dibanyakkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, kekal bahagia bersama dengan keluarga tersayang. Stand by Mak Ani.

Okey, dah. Boleh makan nasi goreng. Sambung makan nasi goreng tadi. Okey, Mani. Okey, baik. Tepat jam 10 pagi nanti kita akan beri laluan kepada Dunia 10 pagi. Dan selepas itu, insyaAllah, Muzik Tanpa Henti akan bersama dengan anda. Rakan Suzy belum lagi bersiap sedia nak memberikan laporan. InsyaAllah, lebih kurang pada pukul 10 minit pagi nanti. Sekali lagi, anda boleh tonton... Tonton apa yang berlaku merusi live TikTok Johor FM Official dan juga merusi live Facebook Johor FM. Kita beri borosa ketika Sheila Hamzah dengan Zajian Bu Zajian. Terus dengar Johor FM.

0: sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz dibuka sepenuhnya bermula Jumaat ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata memorandum persefahaman berkaitan perjanjian itu juga dijangka didedahkan kepada umum dalam masa terdekat selepas laluan perkapalan strategik berkenaan kembali beroperasi. Sementara itu, tiada bayaran tol dikenakan ke atas semua pelayaran antarabangsa yang melalui Selat Hormuz selama 60 hari. Katanya keputusan tersebut antara kandungan memorandum persefahaman MOU yang dipersetujui Washington-Tehran. Dalam perkembangan berkaitan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC turut menyambut baik MOU berkenaan. OIC menyifatkan langkah berkenaan mampu memulihkan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Anadolu, OIC turut memuji peranan yang dimainkan oleh Pakistan dan Qatar serta negara serantau lain dalam membantu merapatkan jurang perbezaan antara Amerika Iran. Perjanjian damai tersebut juga turut disambut baik Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres berkata ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Pada masa sama, Iran akan bertanggungjawab memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata Iran tidak bercadang mengenakan duty

bagi laluan kapal. Sebaliknya, bercadang mengenakan bayaran bagi penyediaan perkhidmatan berkaitan, antaranya perkhidmatan perlindungan alam sekitar dan insurans. Kerajaan Venezuela secara rasmi menandatangani perjanjian strategik bersama syarikat gergasi Amerika Syarikat General Electric sebagai pelan komprehensif memulihkan sistem grid elektrik negara itu. Pengumuman dibuat pemangku Presiden Delcy Rodriguez pada Isnin. Pelan itu menyasarkan pemulihan kapasiti penjanaan 1,000 megawatt dalam tempoh 24 bulan pertama sebelum disasar kepada 5,000 megawatt dalam tempoh 4 tahun. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan, manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas sebagai sebahagian pelan hala tuju menyeluruh proses demokrasi. Pengumuman turut merangkumi beberapa reformasi pilihan raya bagi meningkatkan penyertaan politik dan memperluas perwakilan demokrasi. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak, ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Ketua Agensi Pengurusan Penjagaan Kesihatan Bercaruman Negeri Borneo, Salih Kaza, menyifatkan situasi berkenaan sebagai kecemasan kesihatan awam yang serius. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis De La Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga whistle penamat. Dalam aksi kumpulan sama, pertemuan antara Uruguay dengan Arab Saudi berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam kumpulan H kerana kesemua pasukan berkongsi satu mata. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas suri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir, Muhammad Hani, susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Yok Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yok Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jiha.
1: Baik, dah berpukul 10.14 minit pagi seperti yang dijanjikan. Kita bersama dengan rakan-rakan yang dah pun bersiap sedia. Kabarnya ada tetamu di sana bersama dengan Haji Syamito dan juga bersama dengan tetamunya, insyaAllah. Pastikan tetamu nanti spot check Haji Syamito. Dia rajin nanti bawa penyu, bawa balik. Takut dia bawa balik penyu. Okey, Syamito silakan.
2: Terima kasih kepada rakan tugas Suzy. Oh boy. Cakap siap pandang-pandang. Okey, baik. Dan kepada anda, terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan Johor FM Permata Selatan. Okey, dan seperti yang kongsi Suzy kongsikan tadi, kita ada program Hari Penyu Sedunia yang berlangsung di Pejabat Taman Laut Mersing, daerah Mersing. Okey, dan kita nak bersama dengan tetamu kita untuk hari ini, iaitu Cik Hairul Effendi bin Azmi, Ketua Cawangan Konservasi dan Tunjungan Perikanan Negeri Johor yang berada di sebelah saya. Assalamualaikum, tuan.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar, tuan?
3: Khabar baik, alhamdulillah.
2: Dah makan ke, tuan?
3: Sudah, baru selesai.
2: Okey, tuan. Okey, tuan. Pagi ini kita tengok ada aktiviti yang diadakan di Taman Laut, Jabatan Laut Daerah Mersing ini. Okey, dah dipahamkan iaitu Hari Penyu Sedunia. Boleh tuan kongsikan aktiviti yang diadakan pada hari ini?
3: Okay, terima kasih. So kita pada hari ini, pada 16 Jun lah, biasa sepanjang setiap tahun lah, okay, kita akan adakan sambutan Hari Penyu Sedunia lah. Okay. So di pada hari ini, di kesempatan ini, Pejabat Perikanan Negeri Johor melalui Cawangan Konservasi Perlindungan Konservasi dan Perlindungan Perikanan akan mengadakan pameran lah. Yang fokus kita adalah untuk pemuliharaan, okay, untuk penyu ni lah. Seperti yang kita tahu, penyu ni sangat-sangat sensitif.
2: Betul.
3: So memang kita nak mengekalkan supaya penyu ni sentiasa ada sebab dia keseimbangan ekosistem tu. Menentukan keseimbangan ekosistem bila penyu tu ada. Sebab bila penyu ni dia terancam ataupun ada masa, kita kena tengok dari segi ekosistem mungkin tidak seimbang. Mungkin berlaku pencemaran. Itulah kita sekarang kita adakan pameran untuk memberi penerangan atau penjelasan lebih lanjut kepada orang ramai. Sebab kita sedia maklum pun kadang orang tak faham. Dia hanya tahu penyu. Tapi apa kepentingan penyu itu tak tahu. Itulah tujuan kita pada hari ini lah. Kita adakan pameran pada hari ini.
2: Okey. Dan unit, macam unit itu, unit konservasi ini memang dia ada diwujudkan untuk dari segi ekosistem laut ni lah.
3: Ya, betul. Di bagian saya iaitu unit konservasi dan perlindungan perikanan, kita ada dua unit iaitu konservasi khas fokus kepada konservasi dan pengurusan taman laut, okay, dan perlindungan perikanan lebih kepada MCS lah untuk enforcement lah. So kita mengawal lah supaya aktiviti-aktiviti yang menyalahi Akta Perikanan 1985 itu tidak dilakukan oleh nelayan ataupun orang-orang sorangan lah, supaya kita dapat fokus kita kepada pemeliharaan ekosistem mereka.
2: Dan setiap tahun macam tuan katakan tadi, setiap 16 Jun diadakan Hari Penyu Sedunia. Adakah program yang sama diadakan di lokasi yang sama ini ataupun dia berbeza-beza lokasi?
3: Kalau ikut memang 16 Jun ni adalah Hari Penyu Sedunia dan lokasi ni bergantunglah kepada setiap negeri lah. Okay. Pada kali ini di negeri Johor, kita fokus kita kepada pejabat ni sebab kita, di sini kita ada galeri Taman Laut tu. Orang ramai boleh datang dan tengok masuk ke dalam galeri kita. Dan galeri ni percuma ya masuk.
2: Okey.
3: So orang ramai boleh tengok ada macam-macam interaktif dalam tu untuk kita beri pendedahan ataupun ilmu kepada masyarakat.
2: Maknanya sebelah kiri saya ni memang galeri lah. Boleh ya, masuk betul. Secara percuma.
3: Ya betul. Ada okay. Di bawah tu galeri, di atas pejabat lah. So, di bawah tu galeri boleh masuk. Boleh datang orang. Sentiasa buka daripada pukul 8 hingga okay. Pukul 5 petang di hari bekerja lah. Buka. Percuma saja.
2: Jadi, bila cerita pasal penyu ni lah, Hari Penyu Sedunia kan, berapa peratusan, ialah bila kita dah lepaskan dia, mesti ada yang mungkin mati, ada yang akan teruskan lagi kehidupannya dan waktu bila sesuai untuk dilepaskan penyu-penyu ini?
3: Okey. Penyu ni dia sangat-sangat sensitif.
2: Betul.
3: So, untuk makluman daripada segi kajian, dalam 1,000 ekor nak penyu ni yang kita lepaskan ke laut, hanya seekor saja yang akan hidup.
2: Seekor
3: dewasa. Kalau ekor sangat-sangat sedikit tu yang kita menggalakkan supaya penyu, terlalu penyu ni kita nak tetaskan dan kita lepaskan semula. Sebab dalam 1,000 ekor, baru 1 ekor. Dalam tempoh 20 tahun, dia akan kembalilah. So, dan waktu pelepasan yang sangat sesuai kita galakkan pada waktu petang. Lewat petang. Sekarang pun kalau cukup petang pun masih cahaya, masih terang lagi. So, kita dia dalam keadaan yang gelap, gelap sikit. Oh, kita lepaskan supaya kita dapat mengelakkan dari segi pemangsa. Salah satu yang menjadikan seekor hidup tu dari segi pemangsa lah. Semasa dia keluar daripada, kalau daripada sarang tu nak menuju ke laut tu, memang pemangsa. Macam-macam pemangsa lah. Daripada udara, daripada air kan. Semua ada. Ha, itu yang kita galak pada waktu petang lah. Dan keadaan pun dah agak tidak panas dan cahaya tu tidak akan mengganggu dia.
4: Maknanya dari segi suhu dia tak kisah lah kan. Waktu pelepasan dia, yang penting adalah mengelakkannya dari pemangsa.
3: Ya, yang sangat ketika ada segi pemangsa.
4: Kebiasaannya pemangsa yang makan ni adalah spesies ikan ke?
3: Dia di udara. Kalau di darat, masa dia nak pergi ke pantai tu, dia segi helang. Haiwan di darat. Okay. Kadang-kadang bila masuk ke dalam air pun, haiwan di dalam air pun attack dia juga. So, dia semua ada. Pemangsa di kawasan udara ada, di kawasan darat ada, di kawasan air pun ada. Itu yang sangat-sangat dia sikit lah peratus kadar hidup dia.
4: Okey. Yang kawan saya macam Suzy, dia tak pernah tahu dari segi hidupan penyu ni. Dan dia nak tanya, kalau macam penyu kecil ni, macam mana tahu dia jantan atau betina? Suzy dia tak tahu sangat pasal tu.
3: Kalau penyu ni dia kecil ni, kita tak berapa nampak dia punya. Tu kalau bila dah dia besar tu, kalau jantan tu dia ada organ dia yang belakang tu, hujung tu dia panjang sikit. Kalau pendek tu betina.
4: Jadi harap-harap Suzy depan ni terjawab lah jawapan anda, Suzy. Okey, yang mana betina, yang mana betina, yang mana jantan. Okey. Jadi bila cerita pasal penyu lagi, apa lagi yang aktiviti yang dibuat oleh unit konservasi untuk berikan didikan kepada orang ramai untuk mereka terus menghargai penyu ini? Dan kita tahu bahawa kehidupan penyu adalah di tepi-tepi pantai, di laut, dan ada bukan semua kawasan ada penyu. Dan jadi dari segi penjagaan pula daripada pihak konservasi di mana apa Taman Laut sendiri, bagaimana?
3: Satu, kita di pusat Taman Laut Pulau Tinggi, kita ada satu pusat penetasan lah untuk penyu. So, telur-telur penyu yang kita kutip, tempat itu untuk kita tetaskan. Itu salah satu untuk konservasi kita lah. Selain itu, kita selalu berjumpa dengan masyarakat atau penduduk yang lebih-lebih lagi kepada nelayan lah.
4: Okay.
3: Untuk kita buat hebat supaya jangan buang sampah di dalam kawasan laut. Bila buang sampah atau plastik di laut ni, dia akan memberi kesan sebab penyu ni dia akan nampak plastik-plastik yang terapung ni sebagai makanan dia. Sebab makanan utama dia adalah obo-obo.
4: Okey.
3: Bila dia nampak plastik dia ingat obo-obo makanan dia. Dia makan dia tertangkut. Jadi dia lekat. Dia lekat dia nak makan makanan lain. So lama-lama dia akan matilah. Dan sebenarnya penyu ni dia pun kena untuk mengawal obo-obo yang ada di kawasan perairan kita. Selain itu kita galakkan untuk buat terus kepada masyarakat supaya masyarakat sedar berkenaan kepentingan konservasi atau penyu. Itulah cara langkah-langkah yang kita buat dan kita selalu galakkan kepada masyarakat.
4: Baik, sebelum kita akhiri untuk semua kita ini bagi segmen seluruh pembukaan kita hari penyu sedunia ini di Jabatan Laut Daerah Mersing ini, apa pesanan JVD kepada pendengar kita yang berada di daerah Mersing terus datang ke Jabatan Taman Laut ini untuk sama-sama mempelajari, mengetahui mengenai dunia di alam laut ini, terutama penyu hari ini, fokus di pasal penyu, pasal silakan.
3: Maksudnya kalau ikut pada hari ini, kita galakkanlah masyarakat di Mersing lah utamanya untuk datang beramai-ramai ke pameran kita pada hari ini, program kita untuk melihat, mempelajari berkenaan dengan penyu dan konservasi lah. Di samping kita boleh melawat pada galeri kita yang kita dah upgrade ni nampak cantik kan. Jadi penuh ilmu. Jadi sangat-sangatlah kita berbesar hati kepada semua masyarakat yang berada, masyarakat setempat yang berada berdekatan untuk hadir pada hari ini.
4: Okey, baik. Itu dia penerangan yang jelas. Okey, berkaitan dengan hidupan marin terutama penyu. Okey, untuk hari ini dan kepada anda yang berada di daerah Mersing, datang beramai-ramai ke Jabatan Laut daerah Mersing untuk kita mengetahui tentang dunia penyu, untuk kita mempelajari tentang kehidupan penyu ini, bagaimana kehidupan mereka, okey, di masa-masa kecil sehinggalah ke dewasa. Seperti CVD kata tadi, dalam 1,000 hanya seekor saja yang akan hidup, yang lainnya akan menjadi itu di mana makanan ataupun di mana pemangsa akan membunuh mereka untuk menjadikan makanan. Itulah dia sebenarnya, okay, dari segi susunan rantaian makanan kehidupan di mana di muka bumi ini. Jadi kepada anda, untuk sama-sama kita juga sentiasa menyokong di mana program aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan Perikanan untuk memastikan di mana haiwan-haiwan marin ini di dalam laut, okay, sentiasa bagi kita sebagai manusia juga sentiasa menghargai, okay, tentang kehidupan di laut ini, terutama penyu yang punya keunikannya yang tersendiri dalam kehidupan di dalam marin ini. Okey, jadi kepada terima kasih kepada Encik Effendi, saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan kami penerangan berkaitan dengan penyu ini, pasal ada mungkin di antara kita tak mengetahui tentang kehidupan penyu, bagaimana dia membesar, bagaimana dari segi dia untuk dilepaskan. Jadi kita tahu sedikit, penyu hanya boleh dilepaskan bila waktu dah gelap, okey, dan juga bagi mengelakkan daripada haiwan semangsa, okey, menjadi bangsa kepada bangsa ini. Jadi sekian saja untuk kali ini, okey, dari saya, daripada saya Syamito, dan juga Syawah Sepanir akan tugas akan memberikan lagi laporan dari semasa ke semasa berkaitan dengan Hari Penyu Sedunia yang berlangsung di Jabatan Laut Daerah Mersing. Datang ramai-ramai kepada anda yang mungkin di daerah Mersing, jom sekarang datang untuk kita mempelajari, okey, kehidupan penyu seperti dengan Hari Penyu Sedunia. Kembali bersama dengan Spes Suzy di Suara FM. Silakan Suzy.
1: Baik, terima kasih. Itu dia Haji Syamito untuk Yuk Saing Johor FM daerah Mersing sepenuh dengan Hari Penyu Sedunia. Ingat Syamito, jangan bawa balik penyu ke Johor Bahru ataupun bawa balik penyu ke rumah. Okey, kita beri porus seketika iklim dengan Blues Terengganu. Kita terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: เรื่องพูดหลอก
1: ว่านี่เป็นคนเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
0: หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ
2: อ้Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Memperindah atau Memperindahkan Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Maksudnya, awalan memper yang bergabung dengan kata dasar daripada golongan kata adjektif membentuk kata kerja yang membawa maksud menjadikan lebih atau bertambah bagi sifat yang terkandung dalam kata dasar. Perkataan memperindah telah membawa maksud menjadikan lebih indah. Perkataan memperindah telah membawa maksud menjadikan lebih indah. Perkataan ini tidak memerlukan akhiran kan kerana unsur kelewahan, iaitu maksud yang berlebih-lebihan. Contoh ayat yang salah, tukang kebun itu akan memperindahkan taman bunga ini. Contoh ayat yang betul, tukang kebun itu akan memperindah taman bunga ini. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.
5: Gelap bukan malam, terang bukan siang, satu tak terbilang, hanyut tak terenang, waktu tak terasa, rindu tak terkata, asyiknya cinta. Hai, saya Bagio. Nak tahu kenapa? Saya suka sangat dengar Johor FM. Sebab ada Suzy.
6: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Piti, M.

Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu? Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit. Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna kincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli kincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna kincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih Rona coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk tona kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna kincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Bronze dan juga Warm Pink juga sesuai dengan tona kulit ini. Senang cerita untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertona kulit gelap, lipstik Rona Chocolate Plum atau merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibir kita. Mudahkan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

0: Hai, saya Anwar Zain. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong abah. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Johor FM Permata Selatan, halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, kita dah melangkah untuk jam yang terakhir. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Diharap anda terhibur dengan koleksi lagu hiburan Miasi Ruang Udara Johor FM Permata Selatan. Dan insyaAllah untuk jam ini sekali lagi rakan-rakan Suzy akan bawakan perkongsian dari daerah Mesing untuk Yoke Saing sempena dengan Hari Penyu Sedunia. Tapi sebelum tu kita rancakkan pagi kita melalui segmen Aura Permata dengan lagu tema FIFA World Cup 2026, Piala Dunia 2026 bersama dengan Jesse Reis, Eliana, FIFA Sound. Illuminate Johor FM.

Yoke Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yoke Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jihah.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyK beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata.
4: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
4: Khabar dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
4: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
4: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
5: Sabtu, yuk longa ber, hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
4: Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dah pukul 11.23 minit pagi. Untuk jam ini, insyaAllah rakan setugas sama ada mungkin Jiha ataupun Hakim ataupun Syamito yang berada di daerah Mersing sempena dengan Hari Penyu Sedunia, ada perkongsian yang nak dibawakan khusus untuk anda sebenarnya dengan Yuk Saing Jurep and Mersing dan sambil-sambil itu juga khususnya kepada mereka yang sedang memandu ketika ini, mungkin menuju ke mencari-cari tempat makan yang sesuai awal sangat, tapi ada yang ada je orang yang mungkin ambil sarapan pagi terus sekali dengan makan tengah hari, sebab sarapan pagi tak dapat nak ambil sarapan pagi terlalu awal, memang tak selesa, dah cuba tapi memang tak boleh. Kita faham, ada setengah orang, tak semua orang, ada setengah orang yang memang perutnya tak dapat menerima makanan seawal pagi. Walaupun kita sarankan sebenarnya awal pagi bagus untuk ambil sarapan pagi untuk tenaga, tapi ada orang perutnya tak boleh terima. Mungkin peratusan tu kecil, mungkin dah terbiasa, dia tak boleh terima. Dia malahan kalau makan awal untuk sarapan pagi, dia akan sakit perut. Okay, kita faham, dan waktu inilah dia ambil sarapan pagi terus untuk makan tengah hari. Selamat menjamu selera. Semoga apa yang dihidangkan, semoga apa yang anda pilih untuk hari ini memberi kesihatan untuk akan datang. Baik, kalau tadi kita layan lagu dandut, kali ini jom kita layan sebuah lagu Hindustan yang dipetik daripada filem Dil Tu Pagal Hai. Are Re Are Ikya Hua. Terus dengar Jurapan Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Manta, Mio Adlan, Anas Farid.

0: Hitam Shah. 30 minit berdebat isu pandang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik.
1: Yuk Saing Johor FM kembali lagi. Kali ini, kru Yuk Saing akan ke daerah Mersing bersempena dengan Hari Penyu Sedunia pada 16 Jun ini, bermula pukul 9 pagi di pekarangan pejabat Taman Laut daerah Mersing bersama dengan DJ Syamito, DJ Hakim dan juga DJ Jiha.
2: Saya kira rakan-rakan di daerah Mersing untuk Hari Penyu Sedunia dalam program Yuk Saing Johor FM dah pun bersiap sedia. Nampak macam Hakim situ. Suzy ada pantun nak jual pada Hakim. Sebab Hakim ni dia antara antara rakan Suzy yang hebat juga berpantun. Okay, dari Mersing ke Johor Bahru membawa laporan untuk semua. Jom kita tengok penyu di Yuk Saing Johor FM dalam program Hari Penyu Sedunia. Kepada Hakim di sana, silakan.
3: Baik Suzy, terima kasih. Hobi saya main gasing. Hari ini saya berada di Mersing. Baiklah, kalau rakan-rakan izinkan saya sudi berkongsi suasana di perkarangan pejabat Taman Laut di Mersing. Kalau tadi kita baru saja selesai buat orang kata questionnaire, quiz dan juga ada bagi beberapa hadiah kepada pengunjung-pengunjung yang hadir. Dan untuk pengisian sedikit, saya ingin berkongsi kepada rakan-rakan pendengar pada ketika ini. Saya bersama dengan seorang insan yang cukup hebat di Mersing ini. Ini bukan pertama kali kami berjumpa. Sebelum ini, kalau Hakim sendiri berkongsi dalam sambutan Hari RTM80 yang kita buat di Pulau Or, saya juga berjumpa dengan insan ini. Insan ini juga yang banyak guide kami dalam proses diving. Tapi hari ini bukan berkenaan diving. Tapi hari ini berkenaan dengan Hari Sambutan Penyu Sedunia. Dan bersama saya adalah Encik Irfan Ahmad Hanizar, Ketua Unit Taman Laut Mersing. Assalamualaikum Encik Irfan.
4: Waalaikumsalam.
3: Encik Irfan, sudikah Encik Irfan berkongsi? Kalau hari itu Encik Irfan dah berkongsi sedikit tentang diving, ya. Hari ini kita nak tanya sikit berkenaan dengan penyu sambutan hari ini. Apa pengisiannya hari ini? Silakan.
4: Okey, boleh kalau saya izinkan. Terima kasih Tuan Haji. Hari ini sambutan Hari Penyu ni setiap tahun tanggal 16 Jun memang kita ada Hari Penyu Sedunia lah. Jadi sambutan hari ini 16 Jun penyu ni adalah untuk kita menunjukkan kepada masyarakat memupuk kelestarian semua marine species termasuklah spesies terancam penyu lah. Kita nak sebab penyu ni adalah satu spesies yang unik. Dan kebanyakan masyarakat di Johor ingat penyunya hanya berada di Terengganu. Namun kita Johor sendiri pun mempunyai penyu yang mana tuan kita boleh lihat ini kita bawa secara live lah. Anak-anak penyu yang tuan dapat lihat tadi kan kita bawa. Kita dapat tengok dan memang kita hari ini tujuannya memang kita nak memujuk masyarakat agar kita menjaga kelestarian alam kita dan menjagalah penyu ni.
3: Encik Irfan, saya nampak anak-anak penyu tu berada dalam bekas ni. Beramai? Berapa ekor?
4: Kita ada lebih kurang 100 ekor lah.
3: 100 ekor.
4: Tapi itulah rasionya. Seperti kita setiap maklum, 1,000 yang menetas, satu je lah hidup. Memang itulah kitaran hidup dia lah.
3: Kenapa? Apa faktor yang menyebabkan?
4: Faktor dia adalah pemangsa lah. Dia mempunyai banyak pemangsa. Pemangsanya terdiri daripada ikan hiu, ketam dan banyak lah. Sebagai faktor-faktor lain yang menyebabkan kepada spesies.
3: Ikan hiu?
4: Ya, makan. Masuk jugalah sandai dia.
3: Okey, saya pun nak boleh berkongsi sedikit info tentang Hari Penyu Sedunia. Dari segi proses orang kata hatchery tu, daripada telur kan, nak jadi kepada keruk menetas jadi penyu tu, itu berapa lama prosesnya tu?
4: Okey, kebiasaannya macam di Johor, penyu kita di sini ada penyu karah lah. Penyu karah yang macam kita bawakan hari ini, dia purata ada menetas dia 90 hari.
3: 90 hari?
4: 90 hari. So, basically kita di sini seperti yang sebelum ni kita terangkan, kita ada pusat Taman Laut Pulau Pinggi. Di dalam pusat tersebut, kita ada pusat hatchery penyu lah. Di mana di bawah selat Anjar Betam Perikanan. Dan telur-telur penyu yang kita dapat, ataupun daripada putih telur penyu yang berlesen di Johor ni, kita akan bawa di sana lah untuk tanam dalam penetasan. 90 hari dia menetas dan kita akan lepaskan.
3: Itu saya ada berbual dengan salah seorang petugas daripada Jabatan Taman Laut. Dia ada berkongsi sedikit info yang menarik sebenarnya. Dia kata kalau telur itu dijemur di tengah panas, dia mungkin jadi jantan ke apa. Kalau dia dijemur di tempat redup, dia akan jadi betina. Ataupun
4: betul.
3: Ada penjelasan ke
4: di sini? Ada penjelasan dia sebab dia suhu lah. Suhu yang menentukan jantina. Jantina penyu, anak penyu tersebut lah. Jadi kita nak balancekan. Sebab tu kalau kita tengok di liar, kita dapat lihat ada yang telur penyu tu berada di tanah yang sarang ni berada di bawah pokok. Ada yang di luar panas. Dia nak seimbangkan jantina lah.
3: Yang panas akan jadi apa?
4: Yang panas selalunya, yang setahu saya akan jadi betina, dia akan jadi betina, yang sejuk jadi jantan.
3: Nampak tak gitulah sifat-sifat naluri haiwan pun sama. Kalau dia sejuk, dia akan jadi jantan. Kalau dia panas, dia akan jadi betina.
2: itu sedikitlah saya bergurau dengan rakan-rakan juga kita. Okey, baiklah. Di perkarangan ini, kita ada apa selain daripada, yelah, kita ada tadi macam Hakim dengar, Hakim ada dengan basking dan sebagainya. Jadi apa lagi antara aktiviti yang diadakan?
4: Aktiviti yang kita ada termasuklah kita tengok galeri marine yang kita baru buka pada bulan 4 itu. Yang saya rasa Tuan DJ pun dah masuk tadi, mungkin dah tengok kan. Banyak galeri marine yang kita pamerkan, dan kita juga ada pameran 3D. Ha, 3D yang dekat dalam tu boleh tengok. Dan hari ini pun kita bersama dengan agensi-agensi dan NGO-NGO dan jabatan kerajaan yang lain lah. Kita dapat lihat, kita bawa kenderaan JBJ, kenderaan
2: bunyi-bunyi
4: tadi sebab dah menarik minat. So, budak-budak memang minat lah beranak. Dan kita juga ada pertandingan berwarna. Kita juga ada petunjuk, kita ada touch pool. Lepas tu kita ada juga merchandise kan, daripada persatuan yang menunjukkan. So dari sini, bila kita banyak kita panggil banyak aktiviti, so dia menimbulkan satu tarikan lah kepada program ni lah yang menjadi unik. Dan ditambah dengan basking yang live yang kita tengah langsung lah.
3: Ya, Pak, ada lagi masih lagi berbagai masa sebelum tamat program ini ya. Mungkin nak minta Encik Rifan jemput orang ramai datang ke perkarangan Jabatan Taman Laut ni.
4: Oh, boleh. Saya menjemput lah mana-mana yang berada di Mesing sekarang. Ataupun kebetulan berada di Mesing. Ataupun yang memang on the way datang ke Mesing. Ataupun yang tak ada niat datang Mesin tepi tu, datang hari ni sebab dengan kita jemput. Kita event kita ni sampai petang ya, sampai pukul 3 petang lah. Sampai pukul 3 petang lah kita jangkakan, sebab kita takut selepas pukul 4 tu biasanya hujan. Pukul 3 petang tu kita last lah. So saya menjemput semua rakyat-rakyat bangsa-bangsa Johor yang mendengar siaran ni, jemputlah hadir ke perkarangan Jabatan Taman Laut untuk melihat penyu live secara yang kami bawa ni.
3: Baik, itu kepada rakan-rakan pendengar yang dah dengar daripada Encik Rifan tadi, menjemputlah ramai-ramai yang mungkin lalu-lalang dekat kawasan bandar ni. Mungkin kalau nampak ada kemah-kemah dekat Jabatan Taman Laut tu, datanglah singgah. Ada program, ada jual gerai-gerai pun. Ada
4: dengar basking nyanyi tu, datang
3: singgah. Dia dengar basking tu, singgah je. Okey, terakhir soalan saya kepada Encik Rifan. Mungkin apa antara harapan dan juga hasrat yang ingin dibawakan dalam program sambutan di Pejabat Taman Laut ini?
4: Okay, hasrat kami lah daripada Jabatan Perikanan. Kita kita minta agar masyarakat ni bersama-sama kita lah, bersama masyarakat menyokong dan menggelembeng tenaga untuk memelihara kelestarian penyu negara di negeri Johor ni lah. Agar kelestarian penyu itu terjaga demi masyarakat harapan.
3: Itu dia hasrat yang saya kira sangat murni. Sebab tadi kalau saya dengar daripada Encik Rifan sendiri kan, dalam pada orang kata 1,000 anak penyu tu satu je yang hidup kan. Jadi itulah betapa pentingnya bahawa kita sebagai rakyat untuk memahami dan mendalami betapa pentingnya untuk kita menjaga kelestarian alam sekitar, khasnya apabila ia membabitkan penyu-penyu dan juga haiwan akuatik ini. Tapi saya kira itu saja perkongsian yang saya dapat bawakan di jam ini di perkarangan Jabatan Pejabat Taman Laut Negara ini. Dan saya kira kita kembali kepada Suzy di konti. Silakan Suzy.
2: Baik, terima kasih Aiman untuk Yok Saing Johor FM Daerah Mersing. Saya pesan juga dekat Aiman selain daripada Syamito, jangan bawa balik penyu, bawa balik rumah. Baik. Saya risau elok-elok daripada 1,000 tu, yang tadi tu, yang hidup tu hidup lah, yang takut yang hidup tu dekat rumah dia. Terima kasih, semoga dipermudahkan segala urusan di sana ya.
3: Terima kasih.
2: Okay, baik, kita nak teruskan hiburan bersama dengan Ringo dan juga Liza Abdullah Samarinda. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

sahaja pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada kesempatan dan minggu depan hari Isnin kita akan bersua kembali. Daripada saya, Suzy Lawati Muhammad Sumeb, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, sama-sama kita sucikan hati kita. Assalamualaikum. Bye-bye, annyeong. Suzy tinggalkan anda dengan lagu daripada Sukses Kerana Cinta Kuturutkan, dan menyusul selepas itu Zainal Zain, Anggapanmu. Jumpa di sini nanti.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda. Johor FM.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan ginseng merah, vitamin jiwa dan meh tanya ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, suara 34, puncak prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kemasaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
4: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Selamat hari terakhir untuk tahun 1447 Hijrah hari ini. Buat anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apapun, terima kasih buat rakan tugas kita tadi, Suzy, yang telah menemani anda untuk Aura Permata. Dan untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026 bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah, anda bertemankan dengan saya DJ D bermula 12.30 hari hinggalah ke jam 6 petang nanti untuk segmen kedua kita iaitu Variasi Permata. Okey, yang pastinya untuk hari ini macam mana anda? Okey ke tidak? Segar tak mata tu? Kan kita tahu pagi tadi ramai yang berjaga seawal pagi. Yelah, kita tahu dalam keadaan waktu ini ramai yang menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia. Ya, yang pastinya kalau boleh kita segar-segarkan badan kita lah Yang pastinya saingan Piala Dunia FIFA untuk tahun 2006 ini, kata orang terus menyajikan kejutan. Apabila malam tadi, awal pagi tadi, empat perlawanan yang berlangsung, semuanya berakhir dengan keputusan seri. Macam mana, okey ke tidak anda? Kita tahu ada ramai yang mengharapkan lebih dari itu kan. Tapi bila tengok seri, tak apalah, ini baru permulaan lah, mungkin lah kan. Okey, antara yang mencuri tumpuan pastinya aksi Spanyol yang gagal menembusi benteng pasukan Cape Verde apabila terikat tanpa jaringan, kosong, sama-sama kosong lah kan. Kosong-kosong. Kiranya penjaga gol Cape Verde ni, Bonziha, menjadi wira pasukan dengan beberapa aksi cemerlang di gawang gol. Memang terbaik lah, kiranya satu pun tak dapat. Okey, tak apa, dalam satu lagi aksi itu Belgium dan juga Mesir turut berkongsi mata selepas seri satu sama, manakala Arab Saudi mengikat Uruguay satu sama juga. Sementara itu Iran dan juga New Zealand menghadiahkan perlawanan yang paling menghiburkan apabila terikat dua sama. Itulah dia kan, Piala Dunia 2026, kata orang, penuh dengan drama, penuh dengan kejutan dan segala-galanya boleh berlaku. Tak apa, ini dalam tempoh sekarang ni kita bertenang dulu. Kita tengok nanti malam macam mana pula. Apapun, kita layan dulu lagu selepas ini, ada Habibillah, Iqmal No, hanya di Johor FM Permata Selatan. Oh, oh.

0: Okey, Johor FM Permata Selatan. Nah, kita seketika bersama dengan rakan-rakan kita yang berada di Mersing ketika ini. Kita nak dengarlah apa cerita dia. Kita akan bersama dengan DJ Syamito Hakim dan juga Jihan. Hello.
1: Hello.
2: Hello. Hello.
1: Hello. Buat punya penyu, macam mana?
2: Tadi Hisham awak sempat tanya kepada ni kan. Uh-huh. Kita punya pengunjung, dia tanya macam mana bunyi penyu.
0: Oh, ada bunyi eh?
3: Dia ada bunyi.
0: Macam.
3: Okay. Bunyi dia bukan lain macam. Habis? Dia semacam je.
0: Apa cerita tu sana?
1: Okey, baiklah. Sebenarnya kita sudah pun berakhir untuk Yoke Saing. Apa sambutan hari penyetujuan masih lagi berlangsung di Pejabat Perikanan Daerah Mersing. Yeah. Tapi kami Yoke Saing Mersing ini adalah laporan kami yang terakhir dan pun sudah berakhir dah, Isam.
3: Ya.
2: Yeah. Dah berakhir dah.
1: Takut penyu kita tu. Takut penyu, sayang penyu.
2: Ya, yeah, suka, sayang.
1: Boleh tak kongsikan sebentar nanti sekarang kenapa kita tak ambil gambar, tak ambil video, tak ambil pelepasan penyu ke laut, dia tak boleh berlepas sekarang. Sebab apa? Betul. Sekarang ni banyak pemangsa. Contoh, ni.
3: Ya, dia time lunch dia memang tak ada. Dia time breakfast, lunch dia memang tak ada. Dengan high tea pun dia tak ada.
1: Tak ada juga.
3: Dia gelap sikit pun lepas.
2: Saya fikir dia cakap macam tu sebab awak bawa sauk hari ni, Isham.
3: Bawa?
2: Sauk.
3: Tu.
2: Saya risau awak ada lepas baru.
1: Awak bukan bawa jaring ke tongkong man ke bukan?
2: Sangat jaring kan, 100 semua saya angkat dah tinggal.
1: Itu suaranya betul yang menarik. Kami bersama dengan sambutan Hari Penyu Sedunia. Kita pun tak sangka. Biasa kita nampak penyu kat mana, Isham?
3: Angkat darah lah.
1: Itu penyu lain.
2: Kau ada penyu atas darat?
1: Itu penyu yang bonggol di depan.
3: Itu kura-kura.
1: Apalah Isham ni.
2: Isham
1: baik, dia berkura. Okey, baiklah sebenarnya.
3: Dia sekaligus yang mana mungkin tak pernah tahu pasal penyu ni. Waktu dia dilepaskan bila. Macam mana nak tahu penyu jantan, penyu betina?
1: Macam mana nak tahu tu? Kongsikan. Mana tahu yang baru dengar?
3: Tadi yang diberitahu oleh Encik Effendi tadi, kalau nak tahu penyu tu penyu jantan atau penyu betina, betina dia mungkin susah untuk dia nampak dia masa kecil. Tapi untuk yang penyu jantan, dia kata yang belakang dia panjang.
1: Logik.
3: Macam ikut lah macam itu lah.
1: Jangan
3: fikir lain.
1: Okey, waktu pelepasan penyu pula tak boleh nak lepas waktu pagi. Betul. Sebab masa tu pemangsa banyak lagi. Antara pemangsa dia, contoh macam?
3: Elang.
2: You. Ikan you.
1: Lagi?
3: You.
1: Sama.
2: Dan ulang.
3: You.
1: Ai.
2: Ketam pun antara pemangsa.
1: Ketam antara
3: lepas
1: pemangsa.
3: Lepas tu, dari segi dia kata tadi kan, macam 1,000 ekor yang dilepaskan. Tetapi mungkin hanya seekor sahaja yang hidup.
1: Allah.
2: Betul. Betul.
3: Paling 999 lagi tu habis.
1: Oh, ya ke?
2: Dimakan pemangsa.
1: Jadi itulah sebenarnya kan. Betul. Sebab itulah penyu dilindungi oleh Usaha Perikanan. Apabila dia sampai ke darat, tolong jangan ambil anak penyu tu bawa balik. Ingat Syafiq, Doria, Yati, Farah, Fuad mana? Tata dalam baju dia bawa penyu.
3: Okay. Betul. Dan lepas tu jangan buang sampah rata-rata dalam laut. Pasal makanan penyu adalah ubu-ubu. Kan baru tahu kan? Pasal tadi dia beritahu, tadi pasal obo-obo adalah makanan utama penyu. Jadi apabila dia nampak plastik tu seolah-olah macam obo-obo. Maka dia akan makan plastik tu.
1: Dia tercekik lah.
2: Itu logiknya.
1: Faham. Jadi kita faham lah. Kenapa sakit mulut
3: ke? Tak, tadi gigit kacang.
1: Ingat gigit kulit penyu tak?
3: Gigit dah perui.
1: Selain itu juga
2: awak makan bukan-bukan lah, Isra.
1: Dia antara contoh salah makan. Tapi dah besar.
3: Bukan mangsa.
1: Kita juga nak kongsikan Pejabat Perikanan. Di dalamnya kita dah kongsikan. Tadi di penonton di TikTok Johor Fan Official, ada pameran di dalam tu. Jadi boleh datang. Cik Rifan tadi hari cuti pun dia buka.
3: Masuk percuma.
2: Kiranya dia bukan setakat pejabat, dia juga ada pameran untuk orang awam.
1: Ya. Ayman dah masuk benda dalam tu.
2: Saya belum pernah lagi masuk.
3: Dia pameran melibatkan taman laut.
1: Dalam ikan duyung ada.
2: Ikan duyung ada? Wah, pemangsa.
1: Sebenarnya kita juga di sini dimeriahkan juga dengan pameran-pameran. Di berbagai lagi agensi kerajaan antaranya maritim. Ekoma, kita ada Reef Check, kita ada Jabatan Perikanan sendiri. Juga kita ada band daripada perikanan sendiri, itu band Barakuda.
2: Barakuda. Pemangsa lagi.
3: Barakuda yang masa awak nuklein tu kan, tiba-tiba dia lalu depan tu kan.
1: Itu dalam air. Dia keluar dia dari sini. Memang tak jadi apalah siaran kita kalau tiga-tiga ni. Cerita punca dia
2: pun. Bara api. Bukan bara kuda, bara api. Okey, selain daripada agensi-agensi juga yang terus terlibat adalah Mersing Tourism Association yang menjadi salah satu agensi yang buka ruang hari ini, ada banyak produk-produk yang dijual yang merupakan antara kerantangan daripada hasil anak tempatan Mersing sendiri.
1: Saya kat sini kan rasa macam Jakun ni, bila nampak van JBJ, kereta JBJ, jeep JBJ ni, sebab kita boleh dengar dia main siren.
3: Tadi dia nampak juga satu je siren tadi.
1: Ha,
3: van jenazah tadi.
2: Itu bukan. Itu bukan.
3: Ada bunyi siren lah.
2: Yang saya menyanyi, yang menyanyi tadi bunyi macam siren pun ada.
3: Ada. Tadi dia menyanyi seorang. Ya kan?
1: Yang perempuan tu Yang sedap suara itu.
3: Orang panggil dia kadik-kadik gitu
2: lah. Kadik.
1: Allah Akbar. Itu cara selingan kami di sini. Apa pun kita nak kongsikan sebenarnya. Ini cerita kami buat laporan je. Bila mikrofon off, lagi macam-macam cerita. Pada anda penduduk Mersing yang masih lagi belum sampai lagi ke pejabat perikanan di rumah tempat, sebab dia sampai pukul 3 petang hari ni. Hari ni saya boleh tengok anak penyu live depan mata. Sebab sejak petang ni, pukul 6 petang macam tu akan dilepaskan di Pulau Tinggi.
3: Pasal saya ada tanya juga tadi dengan pesan lah seorang pengunjung. Saya tanya dengan dia, pernah tengok penyu tak? Tak, saya cakap kat sebelah dia. Dia kata sepanjang di rumah Mersing dia tak pernah tengok penyu. Yang selalu dia nampak ikan kembung. Jadi maknanya penyu ni bukan senang untuk kita jumpa sebenarnya.
1: Betul.
3: Kura-kura mungkin selalu kita jumpa, tapi penyu susah untuk kita jumpa.
1: Kadang-kadang pura-pura pun ada juga.
2: Pura-pura bujang.
1: Pura-pura bujang. Baiklah, dari saya Wan Wajah Bersabar.
2: Saya Akim Amazmin.
3: Ya, dan juga saya DJ S.
1: Apa? Siapa itu?
3: Cepom lah.
2: Saya nak juga Eki, DJ Eki.
1: Kami kembali pada DJ Diana di Malaysia. Assalamualaikum. Dan juga bersama dengan rakan-rakan kita lain dari Syahrin yang membawa kita ke sini. Sampai mabuk darat. Tapi yang
2: masih lagi tak makan sayur di Malaysia.
1: Macam walaupun dah sama masih masih tahu kan saya. Yati masih lagi pun malu. Noria yang masih lagi. Yang dalam listrik dapatkan balik. Encik Buat kita.
2: Terima kasih. Jumpa
3: hari ini bawa pakai seluar jin. Okey.
1: Dan juga Puan Farah kita yang cantik
3: mak. Ya, terima kasih pakai listrik.
1: Okey, untuk itu kembali kepada DJ Diana. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.
2: Bye.
0: Assalamualaikum. Okey, salam. Terima kasih dia. Itu dia tadi. Bersama dengan rakan-rakan kita yang berada di Mersing ketika ini. Masih lagi berada di sana. Sebenarnya Hari Penyu Sedunia di Mersing. Jadi kepada anda di luar sana, masih lagi berkesempatan kata orang untuk berkunjung ataupun hadir ke tepi pantai di Mersing untuk sama-sama kita tonton penyu yang bakal dilepaskan pada petang hari nanti. Jadi siapa yang belum pernah tengok penyu secara langsung, bolehlah hadir ke Mersing nanti. Okay? Jangan lupa datang ke Mersing. Jom terus layan Joy FM Permata Selatan.

12.51 minit tengah hari. Barasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Hari ini macam-macam ada program ya. Antaranya program Hari Penyu Sedunia. Yang diadakan di Mersing pada ketika ini, kepada anda yang masih lagi berada di sekitar Mersing ataupun ada hajat nak pergi ke Mersing, bolehlah pergi sesegeranya kerana pada petang nanti adanya pelepasan untuk anak-anak penyu itu ke laut. Jadi anda boleh saksikan secara dekat lah anak-anak penyu itu. Okey, jangan ke mana-mana seketika nanti pada jam 1 tengah hari kita akan sama-sama dengar berita nasional dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Suka untuk saya sampaikan waktu solat fardu maghrib. Suka untuk saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 1.5 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 1.8 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang, 1.9 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 1.12 minit tengah hari. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam utama satu tengah hari.

Jom FM Permata Selatan. Ya, kita dah masuk ke jam yang kedua untuk segmen variasi permata pada tengah hari ini. Itu tadi lagu patriotik kita, Ma'al Hijrah. Ya, hari ini merupakan hari terakhir dalam tahun 1447 Hijrah. Dan pada jam 7 malam nanti kita akan sama-sama melangkah untuk tahun baharu. Iaitu tahun 1448 Hijrah. Okey, untuk maklumat semua para pendengar setia Johor FM, adanya majlis bacaan doa akhir dan awal tahun serta bacaan Yasin, tahlil dan juga doa kesyukuran sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Johor untuk tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026, iaitu pada hari ini 16 Jun 2026 jam 5.30 petang nanti bertempat di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Baru. Manakala pada hari esok pula adanya majlis pelancaran sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Johor untuk tahun 1448 Hijrah yang akan diadakan pada hari esok 17 Jun 2026 jam 8 pagi hingga 11 pagi bertempat di Dewan Utama MBIP Madini Johor Baru. Okey, tema sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Johor untuk tahun ini adalah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Jadi Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut. Hebahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Okey, kepada anda di sana, selepas ini adanya tahsin ilmu, tazkirah dan juga mekar bahasa untuk anda. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: diteruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassala ala ibadihi allazina astafa. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita sering takut kepada dosa-dosa yang besar. Zina, arak, riba. Zina, arak, riba. Namun, pernah tak kita terfikir apakah dosa pertama yang berlaku di langit? Bukan zina, bukan arak, tapi satu penyakit yang halus, yang bersembunyi dalam hati, yang tidak berdarah tapi mampu membunuh ketenangan jiwa. Itulah dia, hasad dengki. Dan hasad dengki ini, ia adalah ibarat api yang sekam. Api di dalam sekam nampak kecil, tapi mampu membakar seluruh ladang amal kita. Ia merosakkan hubungan sesama manusia. Bahkan lebih dahsyat, ia pernah menjatuhkan makhluk yang satu ketika dulu berada dekat dengan Allah, iaitu Iblis. Dan hasad dengki ini adalah sifat penyakit Iblis. Maka hari ini mari kita tundukkan hati, kita selami apakah itu penyakit Iblis dan bagaimana ia boleh menjangkiti kita tanpa kita sedari. Yang pertama, hasad menyebabkan kejatuhan Iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Dia enggan dan sombong, dan jadilah ia daripada golongan yang kafir. Iblis bukan tidak tahu Allah itu Tuhan, tapi dia tewas dengan satu penyakit, iaitu dengki. Dia melihat Adam dimuliakan, lalu hatinya terbakar. Contohnya, kadang-kadang kita tengok kawan kita naik pangkat, mulut kita kata alhamdulillah, tapi dalam hati terasa sempit, seolah-olah kita lebih layak. Maka di situlah benih hasad mula tumbuh. Yang kedua, hasad membawa kepada kezaliman. Kisah pertama pembunuhan di muka bumi bukan kerana harta, tapi kerana hasad. Kerana hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu." Lalu nafsunya mendorong dia membunuh saudaranya, maka dia pun membunuhnya. Qabil membunuh Habil kerana dengki melihat penerimaan Allah terhadap saudaranya. Contohnya hari ini, mungkin kita tidak membunuh, tapi kerana hasad, kita mula menjatuhkan orang, menyebarkan keburukan, membuka aib. Semua ini adalah pembunuhan secara perlahan. Yang ketiga, hasad menghilangkan ketenangan. Orang yang hasad, hidup dia tidak pernah tenang. Hatinya sentiasa membanding, jiwanya sentiasa gelisah. Nabi SAW bersabda, "La tahasadu." Jangan kamu saling dengki-mendengki. Kenapa dilarang? Kerana hasad itu menyiksa diri sendiri. Contohnya, kita scroll media sosial, tengok orang lain bercuti, ada yang beli rumah, ada yang hidupnya bahagia. Hati kita jadi resah. Bukan sebab kita kurang, tapi kerana kita tidak redha dengan apa yang ada pada kita. Yang keempat, hasad tidak akan mengurangkan nikmat orang lain. Hakikatnya kita pernah dengki, tapi nikmat orang tu tidak pernah berkurang. Nabi SAW tegaskan, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hitab." Jauhkanlah diri kamu daripada sifat hasad, kerana hasad boleh memakan pahala seperti api memakan kayu. Contohnya, kita dengki pada jiran yang baru beli kereta baru. Kita sakit hati, tidur pun tak lena, tapi kereta tu tetap ada depan rumah dia. Yang terbakar bukan kereta, tapi pahala kita yang terbakar. Dan yang kelima, penawar daripada penyakit hasad adalah syukur. Allah sebut dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kamu syukur, maka aku akan menambahkan lagi nikmat kepada kamu. Syukur adalah penawar kepada sifat hasad. Bila kita fokus pada nikmat sendiri, hati akan jadi tenang, jiwa akan jadi lapang. Contohnya, daripada kita melihat ke atas tapi tengoklah ke bawah. Kalau kita ada rumah kecil, ada orang yang tak ada langsung tempat berteduh. Kalau kita sihat, ada orang yang terlantar sakit. Maka di situ kita akan belajar untuk bersyukur. Para pendengar yang dirahmati Allah, hasad ini penyakit iblis. Dia tak nampak tapi dia sangat bahaya. Maka jagalah hati kita, kerana hati yang bersih akan membawa kita dekat dengan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari yang tidak ada bergunanya harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Semoga Allah membersihkan hati kita daripada hasad dan menggantikan dengan syukur, kasih sayang dan ketenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini. Dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM. Who should I give?

0: Τασκύρα, Τασκύρα. Η Τζορ FM, Αλμάτι Σλάτα.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Wata dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara sekalian, kita berpandu kepada pesanan Nabi SAW dalam hadisnya riwayat Bukhari, "Laisal ghina an kasratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu ialah kekayaan diri." Saudara sekalian, belum dianggap kaya yang sebenar-benarnya di sisi Allah selagi belum dapat mengimbangkan kekayaan kebendaan dengan rohaninya. Dengan itu, ditegaskan bahawa kekayaan yang sebenar ialah kekayaan jiwa, hati nurani yang mempunyai kewibawaan, maruah, kehormatan, tidak terpengaruh dan tidak boleh dikuasai oleh kebendaan. Saudara sekalian, kekayaan jiwa dan hati nurani berupaya menimbulkan kebahagiaan hidup dan keterangan dalam menghadapi sebarang keadaan dan kemungkinan di dalam hidup kita. Mereka-mereka yang jiwanya kaya dan mulia akan sentiasa merasa bahagia sekalipun tidak berharta, dan manakala ia berharta, maka itulah sebahagia manusia di dunia, seperti selalu dinyatakan dalam doa kita, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar," yang bermaksud, "Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka." Saudara sekalian, yang banyak harta, mereka itulah yang sedikit pada hari kiamat. Bermaksud mereka yang dikurniakan Allah kekayaan semasa di dunia, sama ada dengan jalan haram atau halal, tidak bernilai di sisi Allah SWT di akhirat. Harta yang dikumpul tetapi tidak digunakan ke jalan Allah di akhirat nanti digambarkan oleh Al-Quran sebagai firman Allah SWT yang bermaksud dalam surah At-Taubah ayat 34-35, "Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab siksa yang tidak terperi sakitnya, iaitu pada hari dibakar emas, perak dan harta benda itu dalam neraka jahanam, lalu disela dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, 'Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu semasa di dunia, untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah azab dari apa yang kamu simpan itu.'" Saudara sekalian, kecuali mereka yang diberi Allah kebajikan, yang dimasukkan kebajikan ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sama ada harta benda, ilmu pengetahuan, pangkat, kekuasaan, pengaruh, lalu digunakan untuk membuat kebajikan kepada dirinya dan kepada masyarakat Islam untuk menegakkan kalimah Allah. Mereka inilah sebenar-benarnya yang mendapat kekayaan dunia dan akhirat. Oleh itu, saudara sekalian, nilai seorang itu bukanlah dipandang pada banyak harta, kekayaan, bahkan dipandang sejarah mana tinggi dan mulia hati nurani mengikut panduan Allah SWT. Sejauh mana tinggi dan mulia hati nurani mengikut panduan Allah SWT. Kekayaan yang sebenar ialah kekayaan harta benda yang dapat diseimbangkan dengan kekayaan hati, perasaan sesuai dengan ajaran Islam. Sukacita diingatkan bahawa orang kaya akan menjadi miskin, menjadi orang yang paling sedikit mendapat pahala nikmat di akhirat. Oleh itu, janganlah bermegah dan takpur dengan harta kekayaan kerana ia tidak boleh menolongnya kelak. Mereka yang boleh mendapat pertolongan dan pahala yang banyak di akhirat ialah mereka yang mendapat banyak harta kekayaan di dunia, kemudian dibelanjakan dengan wajar sesuai dengan panduan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu, umat Islam digalakkan berusaha mencari kekayaan lalu melakukan kebajikan untuk dirinya dan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan orang Islam dilarang, ditegah mengumpul harta benda tanpa membelanjakannya ke jalan-jalan kebajikan, seperti orang Islam tidak dikehendaki menjadi orang miskin dan pemberani. Jadi, hendaklah berusaha dengan berharap kepada Allah agar dikurniakan kebajikan di dunia dan dapat membuat perkara yang diridai oleh Allah untuk mendapat ganjaran sebanyak mungkin di akhirat kelak. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: perguruan satu pada timur.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, memperindah atau memperindahkan tata bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Maksudnya, awalan memper yang bergabung dengan kata dasar daripada golongan kata adjektif membentuk kata kerja yang membawa maksud menjadikan lebih atau bertambah bagi sifat yang terkandung dalam kata dasar. Perkataan memperindah telah membawa maksud menjadikan lebih indah. Perkataan memperindah telah membawa maksud menjadikan lebih indah. Perkataan ini tidak memerlukan akhiran kan kerana unsur kelewahan, iaitu maksud yang berlebih-lebihan. Contoh ayat yang salah, tukang kebun itu akan memperindahkan taman bunga ini. Contoh ayat yang betul, tukang kebun itu akan memperindah taman bunga ini. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

0: ke? Jalan tepi lah.
1: Oi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah mereka ni.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya. Jauh.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginseng Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.

2:11 petang. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Masih lagi bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Okey, kita dah berada di jam yang ketiga untuk segmen ini. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada anda yang menyambut hari lahirnya pada hari ini, 16 Jun 2026, diucapkan selamat menyambut hari lahir yang keberapa tu? Rahsia. Apapun didoakan, semoga sentiasa dimurahkan, dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umur dalam berkah, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dirahmati dunia dan juga di akhirat. Amin. Okey, kita nak bacalah ucapan rakan-rakan pendengar kita ni kan. Kita ada siapa ni? Jamal Amal. Dia kata selamat berkonti. Katanya hari ini rehat. Oh, malam tadi dia kata rehat. Tak tengok bola pun. Tidur je. Macam biasa, bangun pagi pergi kerja. Santai je pergi kerja hari ni. Katanya sambil-sambil dengar lagu sambil goyang kaki. Wah. Nak tengok bola pun boleh, tak ada masalah. Tapi yalah, sebab kita bekerja kan, kalau boleh kita jaga prestasi kerja kita dalam keadaan yang baik. Okey, kita ada juga Wak Nin Banjari dari Parit Raja Batu Pahat. Salam Variasi Permata, semoga sihat-sihat selalu, katanya. Ucapan untuk isteri Fazila. Tadi kat dapur dah siap dah masak seloyang kuih kasui. Oh, menarik gitu kan. Cantik ciptaannya. Cantik kejadiannya begitu. Berkilat. Dia ada hantar gambar ni. Dapat saya bercakap gitu. Kan cantik kejadiannya, berkilat, hitam berkilat. Gitu kan, cantik. Harap dia sedap lah tu kan. Okey, nanti parutan kelapa belum buat lagi. Oh, ya ke? Lawan pula dengan air jus durian Belanda. Wah, Oh, petik sendiri di tepi rumah. Nampak. Terbaik, fresh dari ladang. Ucapannya juga untuk Pak Wan, Ujang Pontian dan Kubur Zentesi, Wak Ali, Nordin Keluang, Jamil, Waknah, Kak Long Mona, Sadia Markom dan semuanya. Pendengar-pendengar setia Johor FM, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan, katanya. Okey, kita ada juga Abdul Jalil Paimen dari Kota Tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Variasi Permata. Ucapan dan selamat petang buat semua rakan-rakan Johor FM. Semoga sihat sejahtera selalu. Petang ini katanya jangan lupa datang ke masjid yang berdekatan untuk sambutan Maal Hijrah untuk malam ini, yang pastinya ada bacaan Yasin kan, ada doa selamat, bacaan doa akhir tahun dan juga awal tahun untuk hari ini. Okey, kita juga Ismail Musa dari Semparegam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapannya untuk isteri Nur Hayati binti Temu, juga sahabat pendengar setia Johor FM. Kak Sadia, Pak Long, Nenek Ani, Wak Ali dan isteri Wak Saring. Dan isteri Mami Renggam, Zaimua, Inah Madi. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okey, ni Kak Jaimah kita dari Kampung Sungai Boh Kukup. Okey, nak ucapkan selamat petang. Salam mesra di Variasi Permata buat semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini. Antaranya Abdul Majid, Ujang Nur Azmin, Sadia Makum, Kak Mar, Kak Zunaili, Waknah dan yang lain-lainnya. Semoga semuanya sentiasa sihat ceria selalu hendaknya. Okey, kita ada juga Waknah ni dari Parit Yani. Katanya tengah belah ikan bilis. Kalau kita panggil apa? Kopik bilis. Selamat petang untuk Kak Ani Mersing. Selamat hari lahir untuk Kak Ani Mersing juga. Hari ni hari jadi Mak Ani.
selamat hari lahir untuk Mak Ani lah eh. Semoga sentiasa diberi kesihatan yang baik dan berpanjangan. Dikurniakan kesihatan yang apa yang sentiasa dan umur-umur yang panjang, umur yang penuh dengan barakah. Dan sentiasa dilimpahi rezeki. Permudahkan segala urusannya dunia dan juga akhirat. Okey, selamat petang juga untuk rakan grup SKS, untuk Cik Nin Banjari dan juga isteri Pak Wan dan Safia Ahmad. Mami Renggam, Haji Jah Paiman, Haji Hasmah Malik, Sadia Malcolm, Tiba Kawali dan semua pendengar Johor FM. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan. Okey, apapun, jangan lupa pada petang ini untuk kita sama-sama mengimarahkan masjid dan juga surau yang berhampiran dengan anda dalam majlis tahlil, bacaan doa akhir tahun dan juga awal tahun. Ada juga majlis kesyukuran sebenarnya dengan akhir tahun 1447 Hijrah dan sambutan awal tahun 1448 Hijrah. Terus layan Johor FM Permata Selatan, yang pastinya selepas ini ada sepatah sehari Vitamin Jiwa dan juga Gincu Merah untuk anda.

0: Ucapan Patasari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, welcome.
1: Hai Cikki, salam sejahtera.
0: Okey Tambi, dah lama.
1: Sihat walafiat Cik. Cikki sihat?
0: Sihat juga. Okey, hari ni kita nak belajar perkataan nak apa pula Tambi?
1: Okey, sebelum ni kita ajar pasal semangat. Mm-hmm. Okey, selalunya kita lepas habis kerja, balik kerja, kita rasa apa?
0: Kita rasa penat, letih.
1: Betul sekali, penat. Jadi benda ni memudahkanlah untuk kita nak gunakan untuk penggunaan harian senang.
0: Aha.
1: Jadi dalam bahasa Tamil adalah sorva.
0: Sorva.
1: Ataupun kita akan selalu cakap asedia irike.
0: Asedia irike.
1: Asedia.
0: Asedia.
1: Irike.
0: Irike.
1: Macam saya cakap, lidah tu kena gulung-gulung eh.
0: Kena gulung lagi. Irike.
1: Irike.
0: Irike.
1: Betul.
0: Sordia.
1: Sorva.
0: Sorva.
1: Sorva.
0: Jauh benar benarnya. Maknanya sorva ni kita nak menggambarkan kita tengah penat, letih. Ya,
1: betul sekali.
0: Awak nampak sorva.
1: Betul, awak nampak letih.
0: Nampak
1: macam
0: letih
1: tu
0: sangat
1: atau
0: kan?
1: Atau penat.
0: Sian. Patah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandi.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kemasaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu? Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit. Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna gincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli gincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna gincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Ah, memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih warna coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk toner kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna gincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Bronze dan juga Warm Pink juga sesuai dengan toner kulit ini. Ah, senang cerita untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertoner kulit gelap, lipstik Rona Chocolate Plum atau merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibir kita. Ha, mudahkan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

0: Pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

Sel titis darah mampu memberi sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jangan lepaskan peluang bersama Johor FM dalam siaran luar Yok Sai Khas Johor FM secara langsung dari Pusat Derma Darah Jauhar Aras 4, Center Court, The Mall, Mid Valley South Key, Johor Bahru pada hari Khamis 18 Jun 2026 jam 2 petang sama DJ Suzy, DJ Taufik dan DJ D. Ikuti pelbagai perkongsian menarik mengenai kepentingan pendermaan darah dengan setitis darah demi kemanusiaan. Derma darah, selamatkan nyawa.

Versi Permata di Jawa FM Permata Selatan. Masih lagi berteman, masih lagi bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. 2.47 minit petang. Macam mana cuaca di tempat anda? Okey ke tidak? Tapi hari ini kita rasa seronok sikit. Kita tengok cuaca. Sebab redup-redup gitu je kan? Okey, berikut adalah ramalan cuaca bagi negeri Johor. Petang ini dijangka ribut petir di beberapa tempat. Malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk negeri Johor. Okey, nak baca sikitlah ucapan rakan-rakan pendengar kita ni di Rumah Hijau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mat Dali bin Hanan dari Felda Nita Satu Mersing. Nak ucapkan selamat petang untuk semua penduduk kampung baru Nita Mersing dan juga tak lupa pada kakak tersayang Miss Nahanan dan juga pada isteri tercinta Ramlah Saleh. Ini kita Kak Rubia, Ruby dari Kampung Sri Gajah Caah. Salam sayang buat semua pelanggan warung Kak Ruby. Buat semua pekerja warung Kak Ruby, Wirda, Nur, Is, Zuki. Kerja ramai-ramai. Kerja-kerja ramai pelanggan. Gaji bertambah katanya. Dan selamat menyambut awal Muharram. Buat semua umat Islam. Jangan lupa doa akhir dan awal tahun nanti ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Okey, ni kita ada Izzah Hakim dari Firda Bukit Permai. Buat semua sahabat-sahabatku, salam sayang Ina Mahdi, Tiba Kawali, Wakna, Mak Ani, Kak As, Mami Renggam, Kak Mis dan yang lain-lain. Buat semua warga Firda Bukit Permai, Kampung Murni Jaya, Kampung Sungai Besoi dan layang-layang. Buat Ujang Nur Azmin dan isteri dan semua yang mengenali diri Izzah Hakim. Kat sini kata hujan gerimis. Alhamdulillah lah, rasa sejuk sikit kan. Tadi tengah hari panas kejap. Okeylah, itu petang-petang ni redup-redup kan. Jadi mudahlah untuk pergerakan kita ke masjid nanti. Yang pastinya ramai yang kata orang buat juadah. Kalau kat kampung kita panggil kuiteria lah eh. Komposit sikit kan. Untuk juadah kita masa waktu maghrib nanti. Selepas maghrib kata orang, lepas-lepas kita adakan acara baca Yasin dan sebagainya, ada minum-minum kan. Macam Waknah kita ni tadi katanya katanya nak buat mi goreng dan juga nasi goreng buat cangkinan nanti malam kat masjid. Begitulah kan. Itu seronoknya bila kita berada di kampung. Macam-macam ada. Okey, selepas ini pada jam 3 petang nanti kita akan sama-sama layan muzik tanpa henti selama 1 jam dan selepas itu kita akan sama-sama dengar berita Johor FM pada jam 4 petang nanti. Jom terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Ya va.
1: Ah, Ron, Ron, Ron. Vaya, vaya.
2: Contigo y tu mago, Ron. Chun Yandirón. Ron, kalau itu perempuan lah kan kita berdua di mana?
1: Kita tengok mata dia tu.
0: Ah, dia tengok mata. Dia pandang mana tu? Dia pandang kau ke daripada aku tu? Kalau dia pandang kau, maknanya hati dia nak kata tu.
2: Ron. Dia pandang kau tapi hati dia untuk aku, Ron.
0: Ya, yeah, itulah. Ya. Yeah. Kalau dia pandang dua-dua macam mana?
2: Kalau pandang dua tu juling, Ron.
0: Oh, tak ya, saya. Tapi tak boleh ke dia nak dua-dua sekali?
2: Mana boleh, Ron. Itu dah nama bermadu. Yang bermadu perempuan, Ron. Lelaki tak.
0: Kalau lelaki?
2: Begula.

anti pemerdagangan orang dan anti penyelupan migran. Migran yang diseludup bermaksud seseorang yang menjadi objek perbuatan penyelupan migran, tidak kira sama ada orang itu turut serta dalam perbuatan penyelupan migran itu. Hubungi pihak berkuasa Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelupan Migran di talian hotline 03 80 00 80 00.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

semula kes pada 22 Julai ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001. Seorang lelaki berusia 32 tahun ditemukan meninggal dunia dipercayai lemas di sebuah kawasan Lombong di Jalan Kota Tinggi Keluang semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Johor memaklumkan kejadian disyaki berlaku kira-kira pukul 6 petang sebelum operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Mangsa ditemui pada pukul 9.25 malam pada kedalaman kira-kira 11 meter di tengah Lombong. Mayat mangsa diserah kepada polis untuk tindakan lanjut. Sebuah pusat tahfiz di Felda Bukit Aping Timur Kota Tinggi terbakar awal pagi tadi. Menurut Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kota Tinggi, Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Syukri Yusof, kebakaran pada pukul 3.43 pagi itu melibatkan sebuah dewan belajar. Seramai 17 anggota telah terlibat dalam operasi tersebut dengan dibantu 2 jentera dan 2 buah kenderaan melibatkan unit kecemasan dan utiliti. Operasi turut dibantu oleh anggota dari BBP Bandar Penawar dan operasi tamat sepenuhnya pukul 5.40 pagi. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian itu. Susulan kebakaran pusat tahfiz di Kota Tinggi pagi tadi, Exco Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid mengarahkan Pejabat Pendidikan Islam Daerah serta Jabatan Agama Islam Negeri Johor untuk ke lokasi bagi mengenal pasti keadaan semasa di pusat tahfiz tersebut. Manakala Majlis Agama Islam Negeri akan menyalurkan bantuan awal kepada pihak madrasah, petugas dan pelajar terlibat. Kira-kira 9,000 permohonan bantuan perumahan kasih Johor diterima Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor PKPJ sepanjang tempoh 3 hari. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur berkata keperluan perumahan masih menjadi keutamaan rakyat yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat termasuk anak muda dan pasangan berkeluarga. Proses semakan saringan dan tapisan akan dilaksana secara telus sebelum sesi penyerahan bantuan dilakukan hujung bulan ini. Sekian berita yang disunting oleh Anas Mano dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Batu Pahat 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botak.
2: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang disyorkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Brand No. 1 Bangsa Johor. Okey, baiklah, masih lagi bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Dalam segmen kita petang ini, Variasi Permata. Okey, yang pastinya kita dah berada di jam yang keberapa sekarang ni? Di jam yang kelima lah untuk segmen Variasi Permata hari ini. Terima kasih buat rakan-rakan kita yang berada di mana ni? Di rumah TikTok Live kita pada petang ini. Kita ada Saimah, ada Jamal Amal, ada Fatin Hakim, ada Nurul Aini pun ada. Tadi ada... Yes, Siti Carmila pun ada. Ya, terima kasih kerana sentiasa menemani saya ketika ini. Apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Okey, jangan lupa pada petang ini sama-sama kita mengimarahkan Masjid Nasrul berhampiran untuk majlis bacaan Yasin dan juga bacaan doa akhir dan juga awal tahun. Kan sebenarnya kita nak sambut tahun baru malam ini. Okey, kepada anda di luar sana, jangan lupa hadir ke masjid yang berhampiran juga pada hari esok untuk majlis pelancaran sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Johor tahun 1448 yang akan berlangsung pada hari esok bersamaan dengan 1 Muharram 1448 bertempat di Dewan Utama MBIP Johor Bahru bermula 8 pagi hingga 11 pagi. Tema sambutan Ma'al Hijrah untuk peringkat negeri Johor bagi tahun ini adalah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut. Iban ini adalah dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Itu dia dari kawan kita, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, untuk program pada hari esok. Okey, baiklah, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.30 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.33 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.35 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.38 minit petang. Demikian tadi, waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Jurang FM Permata Selatan, 4.52 minit petang. Masih lagi bertemankan dengan saya, Diana, dalam dalam segmen Variasi Permata. Okey, nak baca lah lagi satu dua ucapan adalah kerakan pendengar kita ni. Okey, kita ada ni Mak Ani. Mak Ani dari Mersing kata nak buat ucapan petang ni untuk Wakna, Teh, Ina, Izzah, Hakim, Mami dan pada semua rakan-rakan SKS yang hantar ucapan selamat hari lahirnya Mak Ani hari ini. Dan juga terima kasih buat Suzy yang tadi nyanyikan lagu hari lahir untuk Mak Ani. Selamat hari lahir untuk Mak Ani eh. Okey, ni kita ada juga siapa ni? Kak Norma kita. Selamat petang untuk semua rakan-rakan, katanya petang ni kita dia punya cemilan dia eh okey manggis eh, merangkap minum petang dengan si hitam manis katanya. Salam ceria untuk semua pendengar-pendengar setia Johor FM Permata Selatan, terutamanya untuk semua sahabat-sahabat SKS. Semoga dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia Kak Normah kita. Okey, buat anda yang berada di sekitar Skudai, katanya berlaku kemalangan jalan raya di antara motor dan juga kereta berhampiran UTM Skudai menghala ke pusat bandar. Jadi hati-hati ketika ini, kemungkinan berlaku sedikit kesesakan lalu lintas di sekitar kawasan tersebut. Okey, dan jangan lupa sebentar saja lagi bolehlah kita bersiap-siap untuk ke masjid dan juga surau yang berhampiran untuk kita mengimarahkan program-program yang telah disusun atau untuk petang ini. Yang pastinya kita akan sambut tahun baru 1448 Hijrah. Okey, untuk esok jangan lupa esok 17, 18 dan juga 19 Jun Rabu Khamis Jumaat adanya majlis penyampaian inisiatif bantuan kasih Johor Fasa 4 untuk daerah Johor Baru bagi kawasan Dun Skudai dan juga Dun Kota Iskandar. Jangan lupa hadir dan dengan membawa salinan kad pengenalan penerima. Kalau waris yang datang, salinan kad pengenalan ataupun sijil kematian penerima. Sijil lahir bagi anak yang hadir itu. Itu kalau waris yang datang. Jangan lupa hadir ke Dewan Taman Pulai Utama bermula 9.30 pagi sehinggalah 9.30 malam. Dia ada 4 sesi ketika itu. Okey, jangan lupa selepas ini kita sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur, terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

5.24 minit petang. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Adi, kenapa asyik lagu bola je, lagu FIFA ni asyik keluar? Seperti biasalah, kerana RTM merupakan penyiar utama untuk perlawanan Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Ya, Piala Dunia FIFA 2026 ini katanya, ya Allah, apa yang tersasul ni? Tak apa, yang penting faham kan? Ya, untuk Piala Dunia kali ini semakin hangat dengan aksi peringkat kumpulan yang semakin mencuri perhatian. Jadi selepas beberapa keputusan mengejut dan juga seri melibatkan pasukan besar, jadi tumpuan hari ini beralih kepada kumpulan I dan juga J yang menampilkan Perancis, Senegal, Argentina serta beberapa pasukan yang berpotensi menjadi pencabar kejutan. Jadi perlawanan untuk hari ini yang mana Perancis lawan Senegal pada jam 3 pagi nanti bertempat di mana tu? Di Stadium New Jersey. Iraq lawan Norway pada jam 6 pagi. Argentina lawan Algeria 9 pagi. Austria dan lawan Jordan pada jam 12 tengah hari. Jadi ini dia antara perlawanan pada 17 Jun 2026 yang mana perlawanan Perancis menentang Senegal menjadi perhatian utama kerana ia mengimbau kemenangan sensasi Senegal ke atas Perancis pada Piala Dunia 2002. Sementara itu, Argentina memulakan kempen mempertahankan kejuaraan dengan menentang Algeria, manakala Norway yang diketuai Erling Haaland kembali ke pentas Piala Dunia selepas penantian panjang. Itu dia tadi. Sebut sedikit berkenaan dengan perlawanan pada awal pagi esok. Jadi dah sedia ke anda semua? Ha, kan? Allahu Akbar. Tak apalah kan? Ini bukan apa dia mengenangkannya nak balik ni kejap lagi. Kan dia punya tak sabarnya tu. Tapi sebelum itu sabar dulu. Okey, kepada anda yang sedang dalam perjalanan ketika ini, kan, semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tujui, ke mana saja, semoga dipermudahkan segala urusan. Yang penting kita layan lagu dulu, okey, seperti mati lampu, itu dia tajuknya. Jom terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Memperindah atau Memperindahkan, Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Maksudnya, awalan memper yang bergabung dengan kata dasar daripada golongan kata adjektif membentuk kata kerja yang membawa maksud menjadikan lebih atau bertambah bagi sifat yang terkandung dalam kata dasar. Perkataan memperindah telah membawa maksud menjadikan lebih indah. Perkataan memperindah telah membawa maksud menjadikan lebih indah. Perkataan ini tidak memerlukan akhiran kan kerana unsur kelewahan, iaitu maksud yang berlebih-lebihan. Contoh ayat yang salah, tukang kebun itu akan memperindahkan taman bunga ini. Contoh ayat yang betul, tukang kebun itu akan memperindah taman bunga ini. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Hari-hari anda bersama kami, Johor FM.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Dan cukup dengan 8 orang pekerja?
1: Alhamdulillah, cukup.
2: Setakat cukup, ya?
1: Setakat cukup.
2: Walaupun kalau mungkin ada emergency salah seorang tak sihat ke, masih lagi cukup, eh?
1: Betul.
3: Saya?
1: Boleh turun padang.
2: Boleh turun padang. Okey. Puan Liza, Syasha muda, mungkin dia akan meneruskan perniagaan ni. Macam Puan Liza sendiri, ada plan tak untuk kata tarik handbrake ataupun tidak berniaga hanya sekadar melihat dari jauh? Ada plan tak dalam masa terdekat ataupun mungkin plannya untuk 10 tahun lagi baru tarik handbrake?
3: Bukan 10 tahun. Mungkin lagi 2-3 tahun.
2: Maksudnya kat sini, Puan Syasha dah boleh handle sepenuhnya?
3: Dia kena standby. Dia dah standby lah. Ya, kat mana pengurusan kitchen, pengurusan FOH, front of the house, semua tu je dah handle.
2: Sebab bukan apa, bila kita memilih bidang perniagaan, itu bukan satu pekerjaan yang mudah.
1: Betul.
2: Dan ianya sangat memenatkan.
1: Betul.
2: Ianya sangat memenatkan. Kita tak jumpa off day. Kita me time untuk diri kita, untuk family, jarang.
1: Betul.
2: Kurang sangat.
1: Betul.
2: Tapi bila kita dah berjaya, insyaAllah benda tu akan dapat. Tapi nak sampai berjaya tu, jadi sebab tu saya tanya soalan dengan Puan Liza. Sebab ada satu ketika Puan Liza pastinya akan penat sedikit, nak rehat, mungkin nak bercuti dekat luar negara. Orang kata honeymoon mungkin, kan? Jadi dalam jangka masa 2 tahun lah, lebih kurang macam tu.

0: cari jawab.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Ya, itu tadi lagu Britney Spears. Oops, I did it again. Oh, siapa yang bakat berkaraoke di dalam kereta ketika ini? Ah, kita geng, okay? Ah, tapi saya berkaraoke di konti lah kan? Okey, itu dia tadi variasi Permata di Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Okey, baiklah, kita dah berada di penghujung pertemuan untuk hari ini. Hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026 bersama dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sekejap saja lagi, tinggal lagi beberapa minit saja kita akan melangkah ke tahun baharu untuk tahun 1448. Macam mana anda punya azam tahun 1447 dah selesai ke belum? Kan, ataupun seperti biasa kita bawa ke hadapan, itu boleh jadi juga lah kan. Okey, apapun, terima kasih banyak-banyak yang tak terhingga atas kesetiaan anda yang terus menjadikan Radio Johor FM sebagai radio utama yang berkumandang di corong radio, di rumah anda, di dalam kenderaan dan tak kira di mana saja anda berada, di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga perkongsian yang sedikit dari saya untuk hari ini untuk anda mendapat manfaat bersama, insyaAllah. Okey, selepas ini jangan lupa terus bersama dalam Melodi Permata untuk segmen kita yang terakhir bersama dengan DJ Taufik. Okey, kepada anda jangan lupa juga terus tonton TV OK, TV Sukan Plus dan juga RTM Klik untuk kita mengetahui lebih lanjut perlawanan bola sepak antarabangsa, iaitu apa, World Cup, FIFA World Cup 2026, kan? Itu semua menanti anda. Yang pastinya, selepas ini saya nak mengundur diri. Mohon maaf dari saya. Anda yang ada terlanjur bicara, terkasar bahasa untuk hari ini. Kita jumpa lagi tahun depan, kan? Kejap je tahun depan, kan? Okey, kita jumpa lagi nanti. Jaga diri, jaga kesihatan anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Selamat tahun baru. 1448 Hijrah kepada anda semua. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: setitis darah mampu memberi sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jangan lepaskan peluang bersama Johor FM dalam siaran luar Yok Sain Khas Johor FM secara langsung dari Pusat Derma Darah Jauhar Aras 4, Centre Court, The Mall, Mid Valley South Key, Johor Bahru pada hari Khamis 18 Jun 2026 jam 2 petang sama DJ Suzy, DJ Taufik dan DJ D. Ikuti pelbagai perkongsian menarik mengenai kepentingan pendermaan darah dengan setitis darah demi kemanusiaan. Derma darah, selamatkan nyawa.
1: Hai, saya Rani Hussein. Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasurah untuk Don Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre Siasiani. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.
0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Assalamualaikum, selamat petang, salam hari Selasa. Saya Taufik kembali menemani anda di segmen terakhir untuk Joy FM hari ini, iaitu segmen Melodi Permata. Akan terus bersiaran dari 6 petang sehingga 12 malam nanti. Kekal di 3 frekuensi kita, 101.9, 105.3, juga 92.1 MHz FM. Atau anda boleh dengarkan kami menerusi RTM klik-klik sahaja Joy FM. Baik, terima kasih DJD yang telah pun menemani anda di segmen Variasi Permata. Dan anda semua terhibur dengan perkongsian daripada DJ D dan juga lagu-lagu yang diputarkan oleh DJ di sepanjang 6 jam bertugas. Dan kepada DJ D, selamat pulang ke rumah, pandu berhati-hati, selamat tahun baru. Semoga Malijah ini akan memberi keberkatan dan rahmat buat DJ D, sekeluarga dan juga pada semua sekali pendengar setia Joy FM, tidak kira di mana saja anda berada, di Singapura, di Johor Bahru, di Indonesia, di Sabah, di Sarawak, di Pahang atau di mana saja. Kekal menjadikan Joy FM sebagai teman hiburan anda. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Baik, seperti biasa, jangan lupa untuk anda untuk hantarkan lagu-lagu permintaan ke WhatsApp Joy FM di talian 012-930-1019. Malam ni kita akan layan lagu-lagu permintaan anda di ruangan Zone Seleksi pada jam 9 malam nanti. Jadi boleh hantarkan sekarang. Taufik boleh susun untuk segmen Zone Seleksi nanti. Sekali lagi nombornya 012-930-1019, WhatsApp saya sekarang, okay? Dan jam ini seperti biasa, muzik tanpa henti akan menemani pemanduan pulang anda ataupun yang bekerja macam saya sekarang ini. Selamat bekerja pada Abang Luri, Abang Greg, apa semua, selamat bekerja, semoga baik-baik saja. Jom kita lain dulu lagu-lagu di muzik tanpa henti Melodi Permata Cor FM.

0: Udah dulu ah.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Hai, saya Zana Zain.
2: Hai, saya Siti Nohaliza.
1: Jangan lupa dengarkan Johor FM,
2: Permata Selatan.
1: Yeah.

0: 12 jam sehari. Semuanya untuk anda. Hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Setitis darah mampu memberi sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jangan lepaskan peluang bersama Johor FM dalam siaran luar. Yok Sai Khas Johor FM secara langsung dari Pusat Derma Darah Jauhar Aras 4, Centre Court, The Mall, Mid Valley South Key, Johor Bahru pada hari Khamis 18 Jun 2026 jam 2 petang sama DJ Suzy, DJ Taufik dan DJ D. Ikuti pelbagai perkongsian menarik mengenai kepentingan pendermaan darah dengan setitis darah demi kemanusiaan. Derma darah, selamatkan nyawa.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: FM.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassala ala ibadihi allazina astafa. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita sering takut kepada dosa-dosa yang besar. Zina, arak, riba. Zina, arak, riba. Namun, pernah tak kita terfikir apakah dosa pertama yang berlaku di langit? Bukan zina, bukan arak, tapi satu penyakit yang halus, yang bersembunyi dalam hati, yang tidak berdarah tapi mampu membunuh ketenangan jiwa. Itulah dia, hasad dengki. Dan hasad dengki ini, ia adalah ibarat api yang sekam. Api di dalam sekam nampak kecil, tapi mampu membakar seluruh ladang amal kita. Ia merosakkan hubungan sesama manusia. Bahkan lebih dahsyat, ia pernah menjatuhkan makhluk yang satu ketika dulu berada dekat dengan Allah, iaitu Iblis. Dan hasad dengki ini adalah sifat penyakit Iblis. Maka hari ini mari kita tundukkan hati. Kita selami apakah itu penyakit Iblis dan bagaimana ia boleh menjangkiti kita tanpa kita sedari. Yang pertama, hasad menyebabkan kejatuhan Iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Dia enggan dan sombong, dan jadilah ia daripada golongan yang kafir. Iblis bukan tidak tahu Allah itu Tuhan, tapi dia tewas dengan satu penyakit, iaitu dengki. Dia melihat Adam dimuliakan, lalu hatinya terbakar. Contohnya, kadang-kadang kita tengok kawan kita naik pangkat, mulut kita kata alhamdulillah, tapi dalam hati terasa sempit, seolah-olah kita lebih layak. Maka di situlah benih hasad mula tumbuh. Yang kedua, hasad membawa kepada kezaliman. Kisah pertama pembunuhan di muka bumi bukan kerana harta, tapi kerana hasad. Kerana hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu." Lalu nafsunya mendorong dia membunuh saudaranya, maka dia pun membunuhnya. Qabil membunuh Habil kerana dengki melihat penerimaan Allah terhadap saudaranya. Contohnya hari ini, mungkin kita tidak membunuh, tapi kerana hasad, kita mula menjatuhkan orang, menyebarkan keburukan, membuka aib. Semua ini adalah pembunuhan secara perlahan. Yang ketiga, hasad menghilangkan ketenangan. Orang yang hasad, hidup dia tidak pernah tenang. Hatinya sentiasa membanding, jiwanya sentiasa gelisah. Nabi SAW bersabda, "La tahasadu." Jangan kamu saling dengki-mendengki. Kenapa dilarang? Kerana hasad itu menyiksa diri sendiri. Contohnya, kita scroll media sosial, tengok orang lain bercuti, ada yang beli rumah, ada yang hidupnya bahagia. Hati kita jadi resah. Bukan sebab kita kurang, tapi kerana kita tidak redha dengan apa yang ada pada kita. Yang keempat, hasad tidak akan mengurangkan nikmat orang lain. Hakikatnya kita penat dengki, tapi nikmat orang tu tidak pernah berkurang. Nabi SAW tegaskan, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hitab." Jauhkanlah diri kamu daripada sifat hasad, kerana hasad boleh memakan pahala seperti api memakan kayu. Contohnya, kita dengki pada jiran yang baru beli kereta terbaru. Kita sakit hati, tidur pun tak lena. Tapi kereta tu tetap ada depan rumah dia. Yang terbakar bukan kereta, tapi pahala kita yang terbakar. Dan yang kelima, penawar daripada penyakit hasad adalah syukur. Allah sebut dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kamu syukur, maka aku akan menambahkan lagi nikmat kepada kamu. Syukur adalah penawar kepada sifat hasad. Bila kita fokus pada nikmat sendiri, hati akan jadi tenang, jiwa akan jadi lapang. Contohnya, daripada kita melihat ke atas tapi tengoklah ke bawah. Kalau kita ada rumah kecil, ada orang yang tak ada langsung tempat berteduh. Kalau kita sihat, ada orang yang terlantar sakit. Maka di situ kita akan belajar untuk bersyukur. Para pendengar yang dirahmati Allah, hasad ini penyakit iblis. Dia tak nampak tapi dia sangat bahaya. Maka jagalah hati kita, kerana hati yang bersih akan membawa kita dekat dengan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari yang tidak ada bergunanya harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Semoga Allah membersihkan hati kita daripada hasad dan menggantikan dengan syukur, kasih sayang dan ketenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwanal akwan wa dabbara az-zaman al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Allahumma arhamna bil Qur'an warzuqna ya Allah syafa'atal Qur'an. Amin Allahumma amin. Sinar pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita, bergembiralah kita dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian nikmat, limpah kurnia, anugerah dari Allah, sekali lagi kita ditempatkan dalam Dauratul Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita dengari, kita hayati, kita insafi, semuanya akan memberikan kesan ke hati kita, akan memberikan input yang baik untuk makanan akal kita, pada masa yang sama membentuk kepribadian yang unggul dan memberikan panduan pedoman hidup kita agar kita berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Kita masih lagi menelusuri beberapa ayat suci Al-Quranul Karim yang menyentuh perihal rezeki. Dan kali ini surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-60. Di muka surat 9, surah Al-Baqarah ayat 60, Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan tentang baginda Nabi Musa alaihissalam. Ketika mana kaumnya yang mengikutinya, Bani Israel, mereka dalam kehausan. Mereka meminta kepada Nabi Musa, kalau-kalau Nabi Musa boleh membantu mencari jalan keluar untuk mereka memperolehi air untuk diminum. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah SWT agar dikurniakan air untuk mereka. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa untuk melakukan sesuatu. Dan setelah sesuatu itu dilakukan berdasarkan kepada mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa dengan izin Allah, maka terjadilah satu peristiwa yang amat menakjubkan, iaitu mukjizat baginda Nabi Musa alaihissalam yang diperlihatkan kepada kaumnya demi membuktikan kebenaran Nabi Musa sebagai seorang rasul, kebenaran wahyu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan kebenaran dakwah yang sedang disampaikan dan diajarkan. Mari sama-sama kita lihat di ayat yang ke-60 surah Al-Baqarah, rezeki dari Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Fanfajarat minhu ithnata 'ashrata 'aina. Qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Maksudnya ialah, dan ingatlah ketika mana Nabi Musa meminta, memohon air untuk kaumnya, maka kami berfirman, wahai Musa, pukulkan ke batu itu dengan menggunakan tongkatmu. Maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku kaum yang mengetahui air itu, mereka mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makanlah dan minumlah dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah, dan jangan kamu melakukan kejahatan di bumi dengan melakukan kerosakan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi rezeki kepada sesiapa sahaja yang Allah kehendaki. Benar, orang kafir ada rezekinya, benar, orang Islam ada rezekinya. Kerana memang di dunia Allah beri kepada orang yang Allah kasihi dan Allah beri juga kepada orang yang tidak dikasihi oleh Allah, dengan pembahagian dan bentuk rezekinya masing-masing. Namun,
Di antara perkara yang perlu diberikan perhatian ialah perintah Allah. Perintah Allah. Kaum Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa pada ketika itu, mereka meminta kepada Nabi Musa, apalah kiranya kalau Nabi Musa dapat membantu mereka untuk mereka mendapatkan minuman kerana mereka dalam kehausan. Lalu Nabi Musa memohon kepada Allah dan Allah kabulkan permintaan Nabi Musa dengan perintah. Apa perintahnya? Pukul batu tersebut dengan menggunakan tongkat. Nabi Musa yang memiliki alat bernama tongkat memukulkan pada batu dengan kuasa Allah. Nabi Musa mukjizatnya mengeluarkan air dari celah-celah batu. Memancar. Dan kesemua 12 suku kaum yang ada di kalangan Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa masing-masing tahu untuk mengambil air melalui pembahagian 12 mata air yang memancar pada ketika itu. Tidak berlaku pergaduhan, tidak berlaku perebutan, tidak berlaku pertelingkahan. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah makan, minum dari rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Tapi ada syaratnya. Dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, hasil daripada ketaatan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah buktikan pada perkara yang tidak pernah mereka sangkakan, air keluar dari celah batu pun boleh diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa melalui mukjizat Nabi Musa. Syaratnya, jangan berbuat kejahatan di atas muka bumi Allah ini dengan melakukan kerosakan dan kehancuran. Senang pendengar yang dirahmati oleh Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan kepatuhan kepada baginda Nabi merupakan asbab rezeki kita dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Allah yang Maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja berlalu lagu Aspalela daripada Saiful Apek. Okey, ada tak yang namanya Aspalela yang tengah dengar JFM sekarang ni? Kalau ada, boleh WhatsApp saya sekarang di talian 012-930-1019. Saya nak bagi hadiah. Bukan cincin eh, tapi saya nak bagi lagu. Jadi anda boleh WhatsApp saya, anda nak lagu apa. Jangan lupa nombornya 012-930-1019. Okey, baik. Selamat malam semua. Okey ke tu? Alhamdulillah, kita dah masuk tahun baru hijrah. Salam mal hijrah semuanya. Semoga apa yang dihajati tercapai, yang diduga akan dimudahkan urusannya, dan selamat bercuti esok. Okey? Baik. Saya nak kongsikan hebahan daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor, yang mana Majlis Pelancaran Sambutan Mal Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan dilangsungkan pada 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah, iaitu hari esok Rabu, di Dewan Utama Majlis Bandaraya Iskandar Puteri bermula 8 pagi hingga 11 pagi dengan tema sambutan Maju Johor Dihayati Ummah Diberkati. Muslimin muslimat dijemput hadir bagi mengimarahkan majlis tersebut. Okey. Baik, bola tetap bola. 2 pagi nanti tim saya Perancis akan menentang Senegal, kemudiannya Iraq akan lawan Norway pada pukul 5 pagi. Juara lalu Argentina menentang Algeria 8 pagi dan Austria. Okay, Austria lawan Jordan 11 pagi esok. Jadi pada anda semua peminat bola, dapatkan info-info menarik dan terkini serta perlawanan bola sepak secara langsung, perlawanan bola sepak Piala Dunia secara langsung menerusi siaran RTM. Okay, kita ada RTM Klik, RTM Sukan, TV OK. Jadi esok kita cuti layan bola sampai lebam. Tapi jangan lupa, esok mal hijrah, sambil layan bola tu, sama-sama kita tingkatkan amal ibadah. Melody Permata, Joy FM.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Setitis darah mampu memberi sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jangan lepaskan peluang bersama Johor FM dalam siaran luar Yok Sain Khas Johor FM secara langsung dari Pusat Derma Darah Jauha Aras 4, Centre Court, The Mall, Mid Valley South Key, Johor Bahru pada hari Khamis 18 Jun 2026 jam 2 petang sama DJ Suzy, DJ Taufik dan DJ D. Ikuti pelbagai perkongsian menarik mengenai kepentingan pendermaan darah dengan setitis darah demi kemanusiaan. Derma darah, selamatkan nyawa.

kembali. Jom layan sembang paling baru dalam Podcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Tuan-tuan, indahnya Islam, ia meliputi seluruh kehidupan seharian kita. Maksudnya, daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur semula, tuan-tuan. Semua Islam anjurkan dan Islam tunjukkan bagaimana kaedah dan tata caranya. Malah, tuan-tuan, nak masuk ke dalam bilik air untuk memenuhi keperluan hajat kita, juga Islam mengajarkan adab-adabnya. Apatah lagi dalam pendidikan kepada anak-anak, Islam menitik beratkan bagaimana tarbiyatul awlad fil Islam. Satu kitab yang menceritakan tentang bagaimana pendidikan anak-anak dalam Islam, sebagaimana yang dikarang oleh Abdullah Nasih Ulwan. Tuan-tuan, pertemuan kali ini kita nak menyebutkan bahawa baginda Nabi berpesan tentang menghindari kawasan wajah, iaitu muka, ketika mana memukul. Haddasana Khalid bin Makhlid qala haddasana Sulaiman bin Bilal qala haddathani Muhammad bin Ajlan qala akhbarani Abi wa Sa'idun an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza daraba ahadukum khadimahu falyajtanib wajha. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memukul akan khadimnya, maka hendaklah ia menghindari daripada memukul kawasan wajah. Juga dalam satu riwayat yang lain daripada Jabir, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintas di depan seekor unta yang wajahnya telah ditandai menggunakan besi yang panas sehingga keluar asap dari lubang hidungnya. Nabi bersabda, Allah melaknat orang yang melakukan ini. Janganlah seseorang memberi tanda pada wajah dan jangan memukul wajahnya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sebalik riwayat hadis ini, apa dia sebenarnya larangan baginda Nabi? Di sini nak menyebutkan bahawa muka ni, tuan-tuan, adalah bahagian yang paling mulia dan terhormat di dalam kawasan tubuh badan manusia. Wajah Allah ciptakan dengan kemuliaan. Ia melambangkan kehormatan, martabat, perasaan seseorang. Maka kalau memukul di kawasan wajah, seumpama menghinakan manusia. Tuan-tuan muslimin muslimat, juga ia merupakan larangan baginda sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kata Nabi, sebagaimana yang kita sebut dalam riwayat, dua riwayat hadis tadi, nak memukul, jauhi kawasan wajah. Jangan kamu pukul wajah kerana sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas wajahnya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Dan kawasan muka ini, tuan-tuan, dia adalah kawasan yang sensitif dan juga mudah cedera. Wajah mengandungi banyak saraf penting dan organ deria, ada mata, hidung, mulut, telinga. Pukulan pada wajah boleh mengakibatkan kecederaan kekal, mungkin buta ataupun kecacatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, juga disebutkan bahawa memelihara akhlak dan kasih sayang. Dalam pendidikan Islam, dalam tarbiyah, terutamanya pada anak, pada isteri, pukulan pada wajah akan merosakkan hubungan dan boleh mencetuskan perasaan dendam dan juga trauma. Masya Allah, ini berbahaya, tuan-tuan. Kerana apa? Dia boleh memberikan kesan yang buruk dalam jangka masa yang panjang. Masya Allah, subhanallah. Peringatan untuk kita bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk diri, hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, memperindah atau memperindahkan tata bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Maksudnya, awalan memper yang bergabung dengan kata dasar daripada golongan kata adjektif membentuk kata kerja yang membawa maksud menjadikan lebih atau bertambah bagi sifat yang terkandung dalam kata dasar. Perkataan memperindah telah membawa maksud menjadikan lebih indah. Perkataan memperindah telah membawa maksud menjadikan lebih indah. Perkataan ini tidak memerlukan akhiran dilakukan kerana unsur kelewahan, iaitu maksud yang berlebih-lebihan. Contoh ayat yang salah, tukang kebun itu akan memperindahkan taman bunga ini. Contoh ayat yang betul, tukang kebun itu akan memperindah taman bunga ini. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Siapa Tasari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, welcome.
1: Hai Cikki, salam sejahtera.
0: Okey Tambi, dah lama.
1: Sihat walafiat Cik. Cikki sihat?
0: Sihat juga. Okey, hari ni kita nak belajar perkataan apa pula Tambi?
1: Okey, sebelum ni kita ajar pasal semangat. Mm-hmm. Okey, sebelum ni kita lepas habis kerja, balik kerja, kita rasa apa?
0: Kita rasa penat, letih.
1: Betul sekali, penat. Jadi benda ni memudahkanlah untuk kita, kita nak gunakan untuk penggunaan harian senang.
0: Aha.
1: Jadi dalam bahasa Tamil adalah sorva.
0: Sorva.
1: Ataupun kita akan selalu cakap asedia irike.
0: Asedia irike.
1: Asedia.
0: Asedia.
1: Irike.
0: Irike.
1: Macam saya cakap, lidah tu kena gulung-gulung eh.
0: Kena gulung lagi. Irike.
1: Irike.
0: Irike.
1: Betul.
0: Sordia.
1: Sorva.
0: Sorva.
1: Sorva.
0: Jauh benar benarnya. Maknanya sorva ni kita nak menggambarkan kita tengah penat, letih. Ya,
1: betul sekali.
0: Awak nampak sorva.
1: Betul, awak nampak letih.
0: Nampak
1: macam
0: letih
1: tu
0: sangat kan?
1: Atau penat.
0: Sian. Sepatah sari untuk hari ni, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa.

0: usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Roman Andre, Siasya ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan. Johor FM.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: ...8.55 malam menghampiri penghujung jam ketiga Melodi Permata. Selepas ini, kita akan ke National FM untuk ikuti utama 9 malam... ...dan jam keempat nanti, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu ini.
2: Bila malamku termimpi, kali masa mundur terhenti... ...bila siang ku mencari...
1: Bukalah hatimu, Umbrella. Mas Idayu, senggol-senggolan cubit-cubitan. Waka Waka, This Time for Africa. Dan ada banyak lagi lagu, semuanya di Zon Seleksi Juara FM Melodi Permata.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

0: Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
1: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagar ETS hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kepergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lop. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
2: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting. Sebagai kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat atau daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan tuan-tuan puan-puan merupakan penyalur, penyampai maklumat dan pengumpul maklumat untuk mengharapkan kepada Jabatan Penerangan semata-mata, rakan-rakan dalam Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JCOM semata-mata tidak memadai dan tidak mencukupi. Tapi bila kita bekerjasama, libat gandakan usaha, tahu macam mana nak manfaatkan rangkaian persahabatan, maka lebih banyak yang dapat kita laksanakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Badan Penyiaran Negara terus diperkasa sebagai media pendidikan rakyat khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan keusahawanan. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail selepas selesai sesi menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah pagi tadi. Sesi menghadap memberi tumpuan kepada beberapa agenda utama berkaitan hala tuju penyiaran negara serta peranan strategi Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dalam mendepani cabaran masa hadapan.
3: Peranan penyiaran negara untuk memartabatkan terutamanya pendidikan dan pemahaman kita mengenai sejarah terutamanya dalam kalangan generasi muda. Dan kedua adalah melihat bagaimana peranan penyiaran, Jabatan Penyiaran, RTM untuk membantu melihat aspek masa depan terutamanya menggunakan keupayaan teknologi dan mengangkat agenda keusahawanan dalam kalangan rakyat Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Ashwat turut menyentuh mengenai kemeriahan sambutan Piala Dunia FIFA 2026. Katanya sukan bola sepak berperanan sebagai instrumen penyatuan rakyat tanpa mengira latar belakang.
3: Menjadikan bola sepak ini sebagai instrumen penyatuan untuk kita saling mengenal antara satu sama lain dan diharap terus memarakkan lagi semangat kesukanan yang ada dalam kalangan rakyat kita, terutamanya anak-anak muda, dan melihat jauh ke depan antaranya seperti persediaan kita sendiri, keupayaan kita sendiri, bukan sahaja nak tengok World Cup tapi our team has to be in the World Cup and has to be the world champion.
0: Ashwat Ismail.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sementara itu, Iran mendakwa pasukannya diarah meninggalkan Los Angeles menuju ke tempat latihan di Mexico sejurus selepas perlawanan pembukaan menentang New Zealand. Pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Iran, Amir Galanoi, menyifatkan skuad kendaliannya pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Menurut agensi Anadolu, Galanoi tidak menyatakan pihak yang mengarahkan pasukan itu untuk meninggalkan California.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian yang dicapai dengan Iran menetapkan dengan jelas bahawa negara itu tidak dibenarkan memiliki senjata nuklear. Perkara itu merupakan syarat penting dalam memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak.

baru-baru ini. Iran tidak akan dibenarkan membangunkan, membeli atau memperoleh senjata nuklear dalam apa jua bentuk. Trump turut memberi amaran bahawa Iran akan berdepan tindakan tegas sekiranya melanggar syarat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: semua, Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu?
1: Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit.
0: Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna gincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli gincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna gincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih Rona coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk tona kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna gincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Bronze dan juga Warm Pink juga sesuai dengan tona kulit ini. Senang cerita untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertona kulit gelap, lipstik Rona Chocolate, Plum atau Merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibir kita. Mudahkan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

0: kita bersama.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Baik, assalamualaikum. Selamat malam, 9.20 minit malam. Taufik masih lagi di sini menemani anda di segmen Melodi Permata sehingga 12 malam nanti. Kekal di tiga frekuensi kita, 101.9, 105.3, juga 92.1 MHz FM. Atau anda boleh dengarkan kami menerusi RTM klik-klik sahaja Johor FM. Baik, apa semua? Apa khabar semua orang Johor, orang Singapura, orang Indonesia atau anda yang berada di luar Johor, tak kisahlah. Di Pahang, di Melaka, Sabah, Sarawak yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Terima kasih saya ucapkan. Semoga anda terhibur. Dan salam al-ijrah saya ucapkan kepada anda semua. Semoga apa yang dihajati, yang diimpikan pada tahun baru hijrah ini akan dapat dicapai. Kita tutup buku lama, kita buka buku baru, kita cipta peluang dan potensi yang baru. Mana tahu ada rezeki lebih baik selepas ini. InsyaAllah semoga apa saja yang akan anda lakukan untuk mencapai cita-cita anda, untuk mungkin cari kerja baru, untuk dapat rezeki cahaya mata, mendirikan rumah tangga, nak beli rumah atau apa saja yang anda idamkan, doa banyak-banyak, insyaAllah akan dapat dimakbulkan. Yang penting kena yakin dengan takdir Allah, okay? Baik, sekarang ni saya pun dah live juga di TikTok Joy FM Official, jadi boleh masuk. Saya nak menyapa rakan-rakan yang dah punch in sekarang ni. Ada Melu Mewangi, ada juga Sandra Ihsan, ada Ismipa, terima kasih dah bagi hadiah tadi. Dewi Hati, assalamualaikum, selamat malam, selamat berkunti, terima kasih. Siapa lagi? Okay, belum ramai lagi. InsyaAllah Nur Aini pun ada hadir, terima kasih. Nanti mana-mana yang masuk boleh tinggalkan komen. Dan kalau nak lagu, boleh WhatsApp di talian 012-930-1019. Sambil layan mata kan, nak tunggu bola malam ni, ada game France. Jadi dengarkan dulu Joy FM Music, radio di negeri Johor. Kerana kita dah masuk ke zone seleksi, saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Seperti lagu pertama yang akan saya tunaikan untuk malam ini, datangnya daripada permintaan daripada Siti Zakiah yang berada di Kota Tinggi. Nak lagu Senggol-senggolan Cubi-cubitan Mas Idayu. Lagu ini untuk semua pendengar Joy FM. Esok cuti, nak mula happy-happy malam ni. Fatah Pasir Gudang, nak lagu Bukalah Hatimu Umbrella. Dan jom kita start seleksi, memenangkan masih lagi demam bola. Perlawanan Piala Dunia masih lagi berlangsung. Banyak lagi game untuk peringkat kumpulan yang akan berlangsung. Walaupun dah 16 tahun, lagu ini tetap best untuk meraihkan Piala Dunia. Waka Waka, Time for Africa, Shakira. Melodi Permata, Joy FM.

Setitis darah mampu memberi sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jangan lepaskan peluang bersama Johor FM dalam siaran luar Yok Sai Khas Johor FM secara langsung dari Pusat Derma Darah Jauhar Aras 4, Centre Court, The Mall, Mid Valley South Key, Johor Bahru pada hari Khamis 18 Jun 2026 jam 2 petang sama DJ Suzy, DJ Taufik dan DJ D. Ikuti pelbagai perkongsian menarik mengenai kepentingan pendermaan darah dengan setitis darah demi kemanusiaan. Derma darah, selamatkan nyawa.

Baik, 9.30 malam baru saja berlalu lagu Umbrella, Bukalah Hatimu. Seketika saya nak menyapa lagi rakan-rakan yang ada di TikTok sekarang ni, yang baru masuk kat Asniza, jauh orang kampung saya. Abang Sandarisan kata standby kopi, Fik. Malam ni France lawan kan? Betul, malam ni France lawan. 2 pagi nanti menentang Senegal. Ada juga Samsia Yahya yang berada di Alustar. Terima kasih masuk di live TikTok Joy FM. Kak Nur Ajah Nura juga. Salam Om Muharram kepada semua umat Islam ya. Baik, seketika saya nak kongsikan tentang majlis pelacaran sambutan Mal Hijrah peringkat negeri Johor tahun 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masih akan dilangsungkan pada 17 Jun 2026 bersama 1 Muharram 1448 Hijrah iaitu esok Rabu bertempat di Dewan Utama MBIP Johor Bahru bermula jam 8 pagi hingga 11 pagi dengan tema sambutan Mal Hijrah peringkat negeri Johor bagi tahun ini adalah Maju Johor Dihayati Ummah Diberkati. Muslimin dan Muslimah dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut. Okey, jemputan ini daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Jadi orang Johor esok boleh sama-sama hadir ke Dewan Utama Majlis Bandaraya Iskandar Puteri bermula 8 pagi bagi sambutan Mal Hijrah peringkat Negeri Johor dengan tema Maju Johor Dihayati Ummah Diberkati. Selamat tahun baru pada semua. Semoga urusan kita dipermudahkan. Baik, jom kita teruskan hiburan. Selepas ini ada permintaan daripada Kamaluddin nak lagu Senyalu dan Nur Haida Zapin Usik Mengusik. Kemudiannya Muhammad Zaki Abdul Manan yang berada di Skudai nak lagu lama tak dengar lagu ni X Factor 7251364. Kemudiannya Fatihah Rahmat yang berada di Pasir Gudang nak lagu Sarimah Kini Kau Tiada. Terus kembali di JFM Permata Selatan.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, memperindah atau memperindahkan tata bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Maksudnya, awalan memper yang bergabung dengan kata dasar daripada golongan kata adjektif membentuk kata kerja yang membawa maksud menjadikan lebih atau bertambah bagi sifat yang terkandung dalam kata dasar. Perkataan memperindah telah membawa maksud menjadikan lebih indah. Perkataan memperindah telah membawa maksud menjadikan lebih indah. Perkataan ini tidak memerlukan akhiran kan kerana unsur kelewahan, iaitu maksud yang berlebih-lebihan. Contoh ayat yang salah, tukang kebun itu akan memperindahkan taman bunga ini. Contoh ayat yang betul, tukang kebun itu akan memperindah taman bunga ini. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Baik, baru saja berlalu lagu Kerana Terluka, Rama yang test vokal dekat live TikTok ni, Kak Nurul Aini katanya, dengar tak Kak nyanyi? Saya dengar tadi Kak, sedap suara Kak, membasahi jendela tempiasnya. Kak Nora ni pun tadi suruh nyanyi tunjuk muka, tak boleh Kak. Saya kalau nyanyi tunjuk muka, habis semua lari peminat. Macam itu. Baik, lepas ni saya terangkan permintaan datangnya daripada Fazli Zamani. Dah masuk dah dia, nak minta lagu Stings, Kau Tetap Ku Hajati. Kemudiannya Adul Rahman Man yang berada di Taman Anggerik, Bandar Tenggara, nak dengar lagu You Kiss, Bila Diri Disayangi. Dan juga Khairul Azam nak lagu Bila Rindu Rough Age. Jom kita layan tiga lagu ini semuanya di Melodi Permata, Joy FM Permata Selatan, Radio Pelanu Bersatu, Bangsa Johor.

Kanser titis darah mampu memberi sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jangan lepaskan peluang bersama Johor FM dalam siaran luar Yok Sai Khas Johor FM secara langsung dari Pusat Derma Darah Jauhar Aras 4, Centre Court, The Mall, Mid Valley South Key, Johor Bahru pada hari Khamis 18 Jun 2026 jam 2 petang sama DJ Suzy, DJ Taufik dan DJ D. Ikuti pelbagai perkongsian menarik mengenai kepentingan pendermaan darah dengan setitis darah demi kemanusiaan. Derma darah, selamatkan nyawa.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, memperindah atau memperindahkan Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Maksudnya, awalan memper yang bergabung dengan kata dasar daripada golongan kata adjektif membentuk kata kerja yang membawa maksud menjadikan lebih atau bertambah bagi sifat yang terkandung dalam kata dasar. Perkataan memperindah telah membawa maksud menjadikan lebih indah. Perkataan memperindah telah membawa maksud menjadikan lebih indah. Perkataan ini tidak memerlukan akhiran kan kerana unsur kelewahan, iaitu maksud yang berlebih-lebihan. Contoh ayat yang salah, tukang kebun itu akan memperindahkan taman bunga ini. Contoh ayat yang betul, tukang kebun itu akan memperindah taman bunga ini. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

FM. Dan juga rakan-rakan yang hadir di TikTok, ada Rin, ada Kak Azlan, ada Wana, Nur Fazilawati, masih lagi Hakim tanya, DJ Sina Suria lama cuti. DJ Sina Suria dah lama pindah ya, dah pindah ke Perak. Saiful Rijal, orang Kota Tinggi, ada Lia Liana di Melaka, Mama Arif pun ada, Papa Kor pun ada, Melumur Wangi dah tidur dah katanya. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi, Faizal Izzahar, Sulaimi Pali, Nurul Aimi, Cendol Padu Mersing. Okey, ramai. Terima kasih kerana masih setia bersama saya di Live TikTok Johor FM Official. Baik, lepas ni saya nak tunaikan permintaan datangnya daripada Izzah Amira, nak lagu Segala Yang Ku Terima daripada kumpulan Ilusi. Melumur Wangi, dah tidur dah Melumur Wangi agaknya ni. Terima kasih. Nak lagu Niat Eliana, dan juga Johan Mahmud nak lagu Ratuku. Kak Hasnizah juga ada hadir. Baik, jom kita lain ketiga-tiga lagu ini. Segala Yang Ku Terima daripada Ilusi, Niat Eliana, dan juga Ratuku Awi. Melodi Permata, Johor FM.

titis darah mampu memberi sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jangan lepaskan peluang bersama Johor FM dalam siaran luar Yok Sai Khas Johor FM secara langsung dari Pusat Derma Darah Jauhar Aras 4, Center Court, The Mall, Mid Valley, South Key, Johor Bahru pada hari Khamis 18 Jun 2026 jam 2 petang sama DJ Suzy, DJ Taufik dan DJ D. Ikuti pelbagai perkongsian menarik mengenai kepentingan pendermaan darah dengan setitis darah demi kemanusiaan. Derma darah, selamatkan nyawa.

0: Sel titis darah mampu memberi sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jangan lepaskan peluang bersama Johor FM dalam siaran luar Yok Sai Khas Johor FM secara langsung dari Pusat Derma Darah Jauhar Aras 4, Center Court, The Mall, Mid Valley, South Key, Johor Bahru pada hari Khamis 18 Jun 2026 jam 2 petang sama DJ Suzy, DJ Taufik dan DJ D. Ikuti pelbagai perkongsian menarik mengenai kepentingan pendermaan darah dengan setitis darah demi kemanusiaan. Derma darah, selamatkan nyawa.
1: Baik, jangan lupa nanti ramai boleh hadir ke Mid Valley South Key untuk derma darah. Boleh jumpa saya, DJ D dan juga Suzy yang akan buka kaunter, kaunter mini studio bersempena dengan Yok Sai Khas untuk program derma darah di Mid Valley South Key Aras 4. Okay, boleh jumpa hari Khamis ini 18 Jun 2026. Baik, 11.45 minit malam, kita dah pun berada di penghujung siaran Melodi Permata. Terima kasih kepada semua pendengar serta JFM yang mendengarkan JFM dari 6 pagi tadi sehingga ke saat ini, sehingga ke penghujung siaran 12 malam. Kerjasama ataupun sokongan anda kepada kami sangat-sangat bermakna, tak terbalas rasanya, kerana anda terus memilih JFM Pemata Selatan sebagai teman hiburan anda setiap hari sepanjang masa di mana saja anda berada, di tiga frekuensi kita, 101.9, 105.3 juga 92.1 MHz FM, atau yang juga dengarkan kami menerusi RTM Klik di mana saja anda berada. Ada, terima kasih saya ucapkan. Terus dengar JFM kerana banyak lagi lagu menarik dan juga rancangan menarik dan juga info-info menarik yang akan DJ-DJ kongsikan kepada anda. Kita ada info bola sepak, bola dunia, info semasa dan juga pelbagai lagi lah. Semuanya untuk memberikan kata orang tu ilmu pengetahuan kepada anda semua. Baik. Esok pagi bersama dengan Cik Kis untuk segmen Aura Permata, Variasi Permata bersama dengan Nurul, dan malam esok bersama dengan Syamito kalau tak silap. Jadi anda boleh dengarkan JFM Permata Selatan dari 6 pagi sehingga 12 malam. Baik, sebelum menutup siaran, ada kata-kata yang ingin saya kongsikan. Tetap semangat, roda terus berputar, tetaplah bersyukur untuk apa pun yang telah terjadi, tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Tiada kehidupan yang sempurna sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Untuk itu, saya mengakhiri malam ini dengan lagu daripada Misha Omar, Riwayat Cinta. Jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum. Salam Al Hijrah.

0: banyak. Hai, saya Alif Sata. Jangan lupa untuk dengarkan Johor FM.
1: Memang tak ada lelaki seperti aku.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika وجعلنا من المقربين إليك اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami. Ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau, yang maha menerima taubat Allahumma zayyinna bisitri wal afaf wasturna bilibasil qunu'i wal kafaf wahmilna ala al adli wal insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya ismatal khaifin Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Rasturna bilibasil qunu'i wal kafaf Wahmilna alal adli wal insaf Wa aminna min kulli ma nakhaf Bi'ismatika ya ismatal khaifin Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Perkenankanlah Dan terimalah doa-doa kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Puluhan.

Persembahan kali pandangan Jemek Molek memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Aida yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya, detik 12 malam sampai pukul 6 pagi, segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk pertemuan hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1446 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Saya sentiasa mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Duit banyak kalau tak sihat pun macam tak ada makna kan. Biarlah sihat terus. Untuk pertemuan hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1446 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Saya sentiasa mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Duit banyak kalau tak sihat pun macam tak ada makna kan. Biarlah sihat terus. Esoklah dapat menembusi frekuensi di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi nanti ya. Jadi tiada alasan anda tak mendengarkan Nasional FM. Hari ini hari yang sangat berbahagia untuk umat Islam kerana kita menyambut 1 Muharram 1446 Hijrah. Tadi dah buka doa, dah tutup doa air tahun, dah buka doa kan. Alhamdulillah. Ma'al Hijrah. Salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Tentunya Ma'al Hijrah juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi nanti ya. Jadi tiada alasan anda tak mendengarkan Nasional FM. Hari ini hari yang sangat berbahagia untuk umat Islam kerana kita menyambut 1 Muharram 1446 Hijrah. Tadi dah buka doa, dah tutup doa air tahun, dah buka doa kan. Alhamdulillah. Ma'al Hijrah. Salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Tentunya Ma'al Hijrah. Semoga tahun baru Hijrah ini menguatkan tekad kita untuk terus melaksanakan amanah dengan ikhlas, memperkukuh perpaduan dan juga menjadi insan yang lebih baik pada masa hadapan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita doakan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, 1 Muharram 1446 Hijrah. Tadi dah buka doa, dah tutup doa air tahun, dah buka doa kan. Alhamdulillah. Ma'al Hijrah. Salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Tentunya Ma'al Hijrah. Semoga tahun baru Hijrah ini menguatkan tekad kita untuk terus melaksanakan amanah dengan ikhlas, memperkukuh perpaduan dan juga menjadi insan yang lebih baik pada masa hadapan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita doakan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sampai-sampai kita layan Piala Dunia 2026 dekat RTM, di TV, saluran TV OK, saluran Sukan RTM. Jangan lupa terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Hiburan yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan yang pastinya menggamit macam-macam kenangan. Kenangan manis, kenangan pahit akan terimbau nanti ya. Menerusi lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Nun Alif Zai Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026.
1: Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026.

Persembahan Kembali UKAS dengan Kembali Mencari. Apa yang kita cari di Ma'al Hijrah ini? Cari hidup yang tenang. Hidup itu adalah satu perjalanan, dan tidak ada perjalanan tanpa tujuan sebenarnya, kan? Sebab itulah, sesukar apapun perjalanan hidup kita yang harus kita lalui, kita kena terus kuat dan juga terus melangkah agar sampai kepada tujuannya. Salam Ma'al Hijrah. 12.31 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Mana ada kawan-kawan saya, geng-geng berhantu? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di Live T-Town seketika nanti. Sambil-sambil kita menunggu perlawanan hari ini jam 3 pagi nanti. Perancis akan turun menentang Senegal. Manakala tepat jam 6 pagi, Iraq, satu lagi wakil Asia, akan menentang Norway. Pukul 9 pagi. Oh, ini antara perlawanan yang menarik juga ni. Argentina. Oh, ini antara pasukan pilihan saya, ya. Argentina akan turun menentang Algeria. Dan juga Australia bertemu dengan Jordan. Hari ini ada 4 perlawanan yang menyaksikan 2 perlawanan dari grup I, grup 2 perlawanan dari grup J. Okay, sambil-sambil tu sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil tunggu bola, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burhantu. Alhamdulillah, hari ini ramai sebenarnya. Kalau saya lihatkan di masjid dan juga surau-surau seluruh negara sebenarnya, kan? Kerana ketibaan satu Muharram disambut dengan penuh penghayatan dan juga keinsafan apabila umat Islam di seluruh negara malam ini mengimarahkan masjid dan juga surau untuk bersama-sama mengikuti pelbagai pengisian rohani sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Dan antara program yang diadakan ialah bacaan Yasin, doa akhir dan juga awal tahun Hijrah. Jadi solat berjemaah, jemaah, tazkirah serta munajat yang disertai sebenarnya jemaah pelbagai peringkat usia dan sekaligus menandakan bermulanya lembaran baru dalam kalender Islam. Alhamdulillah, sambutan ini bukan saja mengingati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah menjadi medan muhasabah diri, memperteguhkan keimanan serta memperbaharui azam dalam usaha kita meningkatkan amal ibadah, di samping kita memohon keberkatan, petunjuk dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, ya. Terus beribadah lagi. Ini dia lagu ciptaan Aidit Alfian, lirik oleh Edi Samad. Lontaran suara Eliana melalui lagunya Tak Tercapai Akalmu. Kepada semua pendengar Nasional FM, jangan lupa, ya, untuk terus bersama dengan saya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah kita dengan sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, apa-apa lori, berada-berada bas semua, berhati-hati terus di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tu. Kita bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik Esami Syahab, sejeringan langit dan bumi. 12.47 minit tengah malam. Terus bertemankan RTM. Hiburan terbaik bermula di RTM. Berbagai kandungan dia di TV RTM. Dan RTM sebenarnya akan terus memainkan peranannya sebagai penyiar awam yang bukan sahaja menyampaikan maklumat tau, malah membentuk pemikiran, menyemai semangat perpaduan serta memupuk aspirasi rakyat ke arah pembinaan Malaysia yang lebih progresif, berdaya tahan dan juga bersedia menghadapi cabaran masa depan. Dan badan penyiaran negara ini akan terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda. Selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan, berteraskan teknologi dan juga keusahawanan. Itulah RTM. Kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. 80 tahun kami bertapak di penyiaran tanah air. Makanya kami sangat-sangat memahami akan kehendak semua pendengar, penonton setia di RTM. Demam bola ni pastinya ramai yang akan menonton RTM. Confirm. Sebab kita bawakan secara percuma untuk semua rakyat Malaysia kan. Tak perlu bayar pun, duduk saja dekat rumah, tengok bola sambil minum kopi O. Menantikan perlawanan pukul 3 pagi nanti, Perancis akan turun menentang Senegal. Perlawanan pertama hari ini. Kemudian ada Iraq dan juga Norway, Argentina juga Algeria, Australia dan juga Jordan. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fadli Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya, Cik Zamani Cik Awang dari Setiu Terengganu. Muhammad Ramli Jaafar Nazri Yahya Tantari Mas Merah Tun Dr. Philip Maling. Kita ada Norian Naga, Nenek Ani, siapa lagi? Nida Wahida dari Senai JB melaporkan diri. Ita Chow dari Ipoh Pera, Nur Isa, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bidadari Saju Iskandar Puteri Johor, Nizam Pulau Pinang, Din Khairuddin, kata salam al hijrah untuk semua. Marsa Saleh, Janet Zai, Elbiana Rosiliana dari Saratok Sarawak, Hamdan Harifin, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, layan lagu-lagu mantap Apu Arminang. Kita ada Mami Zaidah juga, Princess Su Ramlah Din, Razak Balangi, Nora Husin dari Bandar Datuk On JB, Intan Hamid juga bersama-sama. Kita ada Faizal Mustafa, ada dari JB. Siapa lagi? Syah Putra, Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Ahmad Suhaili, Abang Janji Gemah, Izzah KBE, Muhammad Nuzri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Salam Al Hijrah katanya. Ana Antun, Asna Asrani, Alfred Raymond, Joanna Ahmadi dari Kuching Sarawak, Razak Balangi, UPS. Semuanya rakan-rakan kita di Facebook rasmi mengucapkan salam al-hijrah untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jauh anda berada. Jom terus beribu lagi menerusi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak sebelum seperti biasa kita bertukar mood kita pada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Dan Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi, anda bagaimana? Saya harap anda juga sampai pukul 6 pagi bersama-sama dengan saya, teman berteman di Nasional FM.

0: dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Hati Ummah diberkati. Saya Datu Syarul melaporkan diri bersama dengan saya Amy Bob Parker juga turut hadir. Ada Apid, ada Ati Azuriati, Fikri 92, Aziz Alun dari Keluang Johor, Azam Baker, Nolia Ramli, Anak Anton, Mawar Ramba, Allah Ruhatun Yati Moiti, Lola Love dari Singa Bertani, Pengawal Api pun hadir, Mus Exon, Layan GB sambil tunggu bola katanya, Zaila Rose, ada Ita Iris, ada Faizal, Snow Seputih Salju, Razak Balangi, Siti Nur, kita ada Jumain Kromo, Hanisa Manaf, ada Fitri, Nur Adila, Intan Abdul Karim, Zainab Zakaria, Sarah, Salina Sharif, ada Farhan melaporkan diri, Alan Burger, Geni Corner Pulau Pinang, DJ Rahmat dari Kailang Singapura, Metal Sejati, ada Farouk dari Tawau. Oh, lama saya tak pergi Tawau tau. Oh, betul. Sono duduk duduk Tawau tu. Manja turun hadir. Kita ada Botak 75, Remy 78, Irene Asher, Visa Riza. Saya pilih Zaketin. Oh, semakin pagi semakin ramai. Mantap. Inilah geng-geng berhantu, kupu-kupu beracun. Ada dari Pasir Putih, Kelantan. Kasih turbo tepi-tepi lainnya boleh tak? Untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, saya dah bersiaran dekat live TikTok tu. Secara langsungnya saya bawakan. Nah, inilah wajahnya, inilah pemilik suaranya, Nun Alif Zain Alif. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik ini dia. Sebenarnya mak hijrah ni, ramai wanita-wanita yang sedang mencari jejaka idaman tau. Mudah-mudahan 1448 hijrah akan bertemu dengan jejaka idamannya, jejaka yang didambarkan untuk menemaninya. Raja Emma, jejaka idaman.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lucy paduan suara Udin Narayan dan juga Alkaya ni. Lagunya Tina Tintana. Lagu dalam filem Man ya. Siapa tonton filem Man? No? Filem yang pada awalnya kelakar ceritanya. Tapi di pertengahan sampai di penghujung sedih pula, sedih pula cerita. Sampai ada yang menangis meneteskan air mata. Kalau tengok Hindustan yang meneteskan air mata tu biasalah ya. Kerana lakonan yang sangat-sangat bagi saya sangat kata orang tu menjiwai wataknya. 1.26 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional yang berhantu. Nun Alif, saya Alif di sini. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sama okey. Luncur terus. Oh ya, kita dah berada dalam tahun 2026 tau. Kalau boleh jangan terpedaya dengan skema-skema yang ada. Kerana taktik skema ni yang memang sangat-sangat licik. Sehingga berjaya lah membuat mangsa benar-benar percaya penipuan yang direka. Termasuklah kononnya bakal dikenakan hukuman undang-undang. Antara punca yang mendorong kebanyakan mangsa terpedaya dengan sindiket penipuan dalam talian. Dan selain daripada itu juga, skema juga dilihat menggunakan taktik manipulasi ekonomi. Iaitu berjaya lah kata orang tu membuatkan mangsa berasa teruja untuk menjadi seorang yang cepat kaya dalam tempoh yang singkat. Mangsa biasanya dijanjikan dengan wang ataupun pelaburan daripada saham dan juga pelaburan yang tidak wujud. Jadi kurang literasi ataupun kesedaran dalam masyarakat mengenai bahaya jenayah skema tau. Selain daripada licik, penjenayah skema turut menggunakan taktik canggih seperti caller ID spoofing yang menggunakan nombor serupa digunakan diguna pakai oleh agensi ataupun jabatan kerajaan, termasuklah mahkamah, balai polis ataupun mana-mana kementerian. Itulah skema tau. Jadi skema juga akan menghantarkan mesej palsu kononnya dari pihak bank selain daripada hantar pautan yang boleh menyebabkan mangsa kehilangan sejumlah wang dalam akaun bank. Sehingga kini bilion ringgit kehilangan. Kita kalau dikumpul-kumpulkan kehilangan berbilion ringgit diakibat daripada terkena dengan skema ni. Jadi berhati-hatilah rakyat Malaysia. Kita sama-sama perangi skema tu. Kalau ada ya, telefon daripada mahkamah, daripada balai polis yang buat tak layan je, cakap dengan dia, saya sibuk, cuba lagi wahai skema. Jangan biarkan skema mengaut keuntungan macam itu saja. Ajib 8189 ada Mik, M-I-K, Mik, Muhammad Nur Rahman, Abang Luri, Abang Luri mana dia? Baru seorang yang melaporkan diri ya. Puteri Lilin, Junaida Kamarin, ada Jajah 83, Lavender Girl, Marina Yatim, ada Ahau Aja, Oklo, Zarina Ina, AG, Rosila Ramli, Puan Siti, Aman Hashim, Puteri Delisha, Merpati Puti, Iza, Ita John, Nur Halim dari Kota Tinggi, Jose Tackle Shop, Abin Nas, Abang Lori juga. Mantap Abang Lori. Mairahan, Raihan Kereshen. Kita ada Mozan yang sedang mendengarkan di Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Doakan kami semua sebaik-baik ya. Rinova, Nur Adila, Nordila, Zajafa, Emilia, Rasara Rais, Nur Cahaya, Mr. Joe, Shima dari Tapa. Siapa lagi? Yayang Zandra pun turut hadir. Reza, salam Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TV-TV light lah, kasih turbo, laju, Mrs. Vario, selamat bertugas Vario. Saya seronok tau kata orang tu bersama-sama dengan geng-geng baru hantu dekat live TikTok ni. Siapa ada akaun TikTok, jom sama-sama meriahkan. Marina juga sama pagi untuk anda ya. Siapa lagi? Sejuk terus luncur. Mantap Diamond 85. Dia kata assalamualaikum Kian Berhantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, melepasi 1.30 minit pagi kita, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan untuk anda. Dan kini tibalah masanya seperti biasa, masuk je 1.30 minit pagi, kita sama-sama bertukar mood kita. Kita tukar lagu kita. Kita tukar mood kita.
mood yang kata orang tu relax-relax, tenang-tenang, mengimbau kenangan manis, kenangan pahit, kenangan yang hidup dalam diri kita, menjadi pengalaman dalam hidup kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik, yang mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik, lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Semoga pengalaman itu menjadi satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita, ya, untuk kita terus matang, untuk kita terus, kata orang tu, ada yang kecewa lah, tetapi jangan terus kecewa, jangan sampai kita terlupa kebahagiaan hari esok tau. Betul, jangan kita terlupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Itu sebab makanya kita kena sabar selalu, ikhlaskan apa yang berlaku. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Ada Mus, ada Rohani melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi pujuk kata, dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini, lontaran suara Fizah menerusi lagunya Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

lagu ciptaan Erwin, lirik oleh Bai Duri, Mega dengan bayangan gurauan. Siapakah gadis misteri? Ramai yang bujang-bujang sedang mencari gadis, gadis misteri untuk jadikan suri hidupnya. Mudah-mudahan 1448 Hijrah, satu Muharram, dapat bertemu dengan gadis misteri anda, ya. Lagu itu membawa kita ke 1.55 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Harap semua okey sementara menantikan perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 seterusnya di antara Perancis dan juga Senegal. Tepat jam 3 pagi nanti dibawakan secara eksklusifnya di RTM tau. Untuk tahun ataupun edisi kali ini, 104 perlawanan secara keseluruhannya kami bawakan. Kalau dulu-dulu kita masih ingat lagi kan, RTM ada ambil perlawanan Piala Dunia tapi pilih-pilih lah. Ada yang kata, RTM ni pilih game lah, pilih perlawanan lah. Kali ini tak ada, tak ada pilih-pilih, 104 perlawanan kita bawa semua. Tengoklah bola, tengok bola, tidur bola, makan bola, cerita bola. Dekat mana-mana cerita bola. Tadi saya singgah dekat warung pun masing-masing cerita bola, cerita pasukan pilihan masing-masing. Ada yang kata Spanyol juara Piala Dunia tahun ini, ada yang kata Jerman, ada yang kata Portugal, ada juga yang memilih Argentina. Ya, kalau saya, saya pilih Argentina lah. Tapi kalau best, kalau nak lagi bagus lah, tim dari ataupun pasukan daripada Asia berada di final kan, macam Jepun, Korea ataupun Arab Saudi ataupun Iran terutamanya. Tapi kalau kita tengok kan, semalam semua banyak keputusan seri yang dicatatkan dari pasukan-pasukan yang bertanding. Tapi biasalah, perlawanan pertama kan, macam Spanyol dengan Cape Verde, katanya seri. Apalah Spanyol, sepatutnya Spanyol menang mudah kan, berbagai banyak percubaan-percubaan yang berbahaya. Tapi yang menjadi menariknya, goalkeeper Cape Verde menjadi perhatian dunia sebenarnya. Kalau kita lihatkan dia punya Instagram terutamanya, sebelum perlawanan dia punya pengikutnya lebih kurang 20,000 je. Tapi selepas perlawanan, boleh jadi sekarang saya dimaklumkan dah sampai cecah 6 juta dah. Dalam sekelip mata saja dia menjadi tumpuan dunia. Lady Heda, selamat pagi Lady Heda. Tapi cerita bola, cerita bola juga tau. Ada yang tengok bola pukul 3 pagi, pagi nak pergi kerja. Aduh, dia katanya malasnya. Jangan begitu, tengok bola, kerja tetap kerja. Cari rezeki, tetap cari rezeki. Dahan reput, Abang Lori kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kita ada Maznan 646 yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Yus YMC luncur terus. Hayati Ahmad, Cik Puan, pengembara sepi, pencinta 981, Wawa Razi 87, Ina Ina, Rosie, Cik Rose, Wang Spawi, ada Zul, ada Masa Manis, Amir, Sarah Nur 68, Hida Zida, Roger 07, Musang Berbulu Serigala, ni pun Abang Lori juga, ini pun pilot darat juga, Mizi 85, Are You Sleeping, Brother John, Zed Walot, Papaya, Papaya Kori, ya? Ada Aliana, ada Zek, ada Wati, ITC 90, Manjanggut, ada Malikyu, ada Madia Mustafa, Ashman memberikan salam. Okey, siapa lagi, siapa lagi? Mana ada geng-geng berhantu yang lain? Semuanya masih tidur lagi ke? Ada sejak demam bola ni, tidur pun tak menentu kan? Abang From Fresh melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Sophie, Encik Bongsu pun juga turut hadir. Ada Suhaizat, pom-pom-pom, mantap. Macam itulah Abang ni, pada-pada darat, melaporkan diri mesti bagi horn satu kali. Aladin tengah kerja ni, sama bekerja. Aladin, Saiful Amri juga bersama-sama. Yang bekerja terus bekerja. Surina sambil-sambil berhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda.
anda semua ya. Bekerja pantai dalam, mantap. Zaika Zara. Nasnat luncur, atas katil. Atas katil lah. Okey lah, atas katil menangis tapi wujud katil. Asalnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Kak G ataupun Ziana Zin. Lagunya dengan terlerai kasih. Tapi anda jangan, dengan saya jangan sampai terlerai ya. Kita lerai pukul 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasir Lagi Berhantu.

0: RM Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTS.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTS.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

saya yang kata lagu ni cukup syahdu bang, sampai meniteskan air mata. Teringat kepada si dia yang telah pun berlalu pergi. Yalah, nak buat macam mana kalau tak ada jodoh kan? Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu bersembahan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Bawa kita ke 2.25 minit pagi. Kena ingat, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Kalau telah pun ditakdirkan berpisah, itu namanya tak ada jodoh. Kita mampu merancang, namun sebaik-baik perancangan dari Allah SWT untuk kita. Kita kena ingat selalu bahawa hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Nasib orang berbeza-beza kan? Maka tak perlu kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Jangan kata, oh nasib dia baik bang, nasib kita macam gini. Jangan gitu. Ada pro and con. Mungkin dia lebih pada itu, kita kurang pada ini. Kita lebih pada ini, dia pula kurang pada itu. Manusia, setiap manusia pasti ada kekurangan dan juga kelebihan. Jadi usah dirisaukan apa yang dikurniakan kepada kita, kerana kita kena sentiasa bersyukur. Syukur selalu dengan apa yang kita ada, ya. Baik, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, di pedalaman, di Tenom, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dabawan, termasuk di Sandakan dan juga Tongod, Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Yang itu yang dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Penerima sumbangan tunai rahmah, InsyaAllah bayaran sumbangan tunai rahmah fasa ketiga dijangka akan disalurkan mulai pada Ogos 2026. Dan secara keseluruhannya 5.2 juta penerima menerima sehingga RM2,200 setahun, yang turut menerima sara bulanan. Ada lagi manfaat lain, termasuklah skim kehairat kematian, skim perlindungan MySalam dan juga PKB40. Jadi tiada alasan untuk anda kalau sakit nak pergi periksa badan di klinik ataupun hospital. Silakan, silakan. Ada MySalam dan juga PKB40 kan. Ini semua dilaksanakan bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Okay, selamat pagi kepada mereka yang bersama-sama dengan saya, Josh Boy. Ini pilot darat dari Sarawak. Dia bagi horn dekat saya tadi, mantap. Sang Ruminan Empire. Ada Hisham Sidi, Intan Hamid, Adim GP, Rosnani Ani, Zulkhairi, Lin 79, Nuras, ada Ita, Yani, Love Myself, Budak Nakal, Jif Mai. Kita ada Kudin, Ariana Yana, siapa lagi, Azrina Mansur, mantap, semua melaporkan diri. LP85, Suana Angah, Zulkifli Husin, Cik Norma, Fauzia Osman, Rosaida, Mastin, Dayang Nurafida, Suzana Ahmad, Zek 1357, Kerumah Jingga, Ju 8754, Tok Ye Official, Salma Sahir. Nisa Jerantut, ada Pakwe. Nah, tak kisahlah, yang penting Pakwe. Nah, mantap. Makwe tak ada Makwe. Samariah Awang, terima kasihlah. Jumaat yang kromok masih lagi kekasih tepi-tepi light, ya. Syed Abdul Kadir, salam ma'al hijrah. Ya, salam ma'al hijrah untuk anda semua pendengar Nasional FM, geng-geng berhuan tu. Semoga hijrah pada tahun ini, ya, memberikan kita sesuatu yang terbaik. Semoga semangat penghijrahan membawa sinar kejayaan dan juga keberkatan yang berpanjangan buat kita semua, insyaAllah. Hashtagnya teruntuk cinta hati, sambung lagi menangis tapi puji katil. Lagu
ciptaan Sari Amri ataupun komposernya Sari Amri. Gemersik suara Haida menerusi lagu ini, lagu yang berjudul Hajat. Tak semua hajat yang kita mahukan akan tercapai, tidak semua.

0: Mini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu cukup syahdu sebenarnya. Lagu ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.57 minit pagi waktu ini. Sambil kita dengar lagu-lagu terbaik, kita tonton bola sepak Piala Dunia 2026. Di antara pasukan Perancis bertemu dengan Senegal. Mampukah Mbappe bersama dengan rakan-rakannya menembusi gawang gol Senegal yang diketuai oleh penjaga golnya Imendi ataupun Jackson, Asar dan juga Mane menyertai serangan Senegal mampu menembusi gawang Perancis yang dijaga oleh Maignan. Sepak mula sekejap saja lagi. Tonton terus sukan, saluran sukan RTM. Kami bawakan secara langsungnya prediction anda ataupun ramalan anda. Kata AI Perancis 2 Senegal 3. Muhammad Izzuan katanya Perancis 1 Senegal 2. Jumain Kromok katanya Perancis 3 Senegal 2. Ain Zek apa lori kontena Tesco bangi hadir pam pam pam sokong Perancis kata. Angari abang lori juga hadir pam pam pam. Wan Putra. Kita ada siapa lagi? Rosita Uji. Ya, Ida Khairi bangun buat kuih, hey, siapkan order katanya. Maria Mazilan, Wan Maling dari Berdua Rawang. Aisyah Izara, Siti Khalija, Ical dari HKL Hospital Kuala Lumpur. Jaga wad kanak-kanak. Selamat bertugas Ical. Kita ada Mak Suna, Suhaila, Nizam, Mama Dayana dan 6979 Ina Ayi. Kita ada Akhir dari Brunei, Hasanto Azkid, Abang Latif, Cik Pun Amin, Perancis 1 Senegal 0, Suliza Liza hadir. Nasi Lemak Simpang 3 Seremban hadir. Zul The Red Warrior, QC Pro 2, mantap geng-geng Pro 2. Kin salam semua geng-geng Pro 2 tu. Selamat bekerja, jangan tidur pula. Busy katanya, Perancis 0 Senegal 0, seri hari ini. Bakar Wali, Ariana Yana 2 sama, seri 2 sama. Saya jangkakan untuk World Cup ataupun Piala Dunia 2026 banyak upset lah ataupun banyak kejutan-kejutan yang berlaku. Kini bukan lagi 32 pasukan, 48 pasukan. Kalau kita lihatkan semalam pun banyak keputusan seri yang dicatatkan, terutamanya kepada pasukan-pasukan yang boleh kita labelkan sebagai underdog. Yang Spanyol boleh menang mudah, dijangka menang mudah pun seri tau. Dan setakat ini cukup cemerlang sebenarnya untuk pasukan-pasukan daripada Asia. Masih kata orang tu ada yang belum kalah. Seri ada, Qatar seri, Korea menang, Australia menang, Iran seri. Apakah untuk hari ini Iraq akan menentang Norway pukul 6 pagi nanti. Satu lagi wakil Asia. Apakah nasib wakil Asia ini? Jepun juga seri kan, rama-rama putih ataupun white butterfly. Bunga Mawar juga turut hadir bersama dengan saya. Mr. Well katanya salam Ban SB pam pam pam. Yo Kalang katanya Perancis 1 Senegal 1. Ramai yang prediction ataupun ramai yang meramalkan ada kejutan yang dilakukan oleh Senegal. Ada yang kata Senegal menang 2-0 hari ini bang. Saya juga penyokong Senegal. Selain daripada Argentina, pukul 9 pagi jangan lupa tonton pasukan saya pula, Argentina akan turun menentang Algeria. Okey, jom terus layan lagi stepnya teruntuk cinta hati. Waktu sekarang sudah pun 3.2 minit pagi. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan hari ini hari yang cukup berbahagia bagi umat Islam.
hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Ini lagu pada tahun 1990. Lagu daripada persembahan Ratu Rock Tanah Air, Ella dengan Tiada Tangis Lagi.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

komposernya Zen Gavin Bumi Putra Rockers dengan Air Mata Jernih. Bawa kita ke 3.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun tidur nak layan bola katanya. Sambil-sambil dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih. Minit ke... minit ke berapa sekarang ni? Minit ke 23. Keputusan semasa masih lagi 0-0 antara Perancis bertemu dengan Senegal. Kalau ikutkan ball position ataupun pada ketika ini Perancis sedang mengawal permainan dengan 58% berbanding Senegal 42%. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kenapa RTM klik tak boleh nak tengok bola? Boleh. Boleh, bukan tak boleh. Dia kata semalam boleh, hari ini tak boleh. Hari ini kena daftar, kena daftar. Daftar secara percuma sebenarnya. Kerana RTM, Radio Television Malaysia, memperkukuhkan keselamatan platform penstriman RTM Klik menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026. Langkah itu sebenarnya diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan berkenaan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN. Jadi sebagai pemegang hak siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, RTM komited memastikan perkhidmatan ini dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan selain mematuhi syarat perlesenan serta hak penyiaran yang ditetapkan. Jadi pemantauan dan juga penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bagi menjamin kestabilan platform serta memberikan pengalaman tontonan yang optimum kepada pengguna, ya. Jadi masuk saja dekat RTM Klik tu, dia ada tulis situ login. Kalau anda tak ada tak daftar lagi, daftarlah secara percuma je. Sebab kita nak tahu anda ini penonton tempatan ataupun penonton daripada luar negara yang sedang menggunakan aplikasi rangkaian persendirian Maya ataupun VPN. Kita tak mahu sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Tiba-tiba orang luar negara dia nak mudah, nak percuma. Dia tak nak bayar, dia curi kita punya, kan? Jadi kita tak mahu ianya berlaku seperti itu. Baik, terima kasih untuk anda yang hadir. Lawin dari Greek, terima kasih hadir. Sania Muhammad Usok Yusof. Ada Mizah dari Tol Bentong, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita Malak Acid, ada Herma Wahid, ada Syuk, ada Zulaika Azurin, Yong Leh dari Greek, ada Sabri 75, Kasut Dah Boro, Zuumi, Mena, Mina, Mina, Aitul Gurun, Amina Budiman. Kita ada Aliza Kasim, Niza juga duduk bersama-sama. Terima kasih hadir. Ini baru bangun tidur, eh. Ada yang tengah buat kuih waktu ini. Tengah siapkan kuih untuk jualan awal pagi. Bungkus nasi lemak, bungkus nasi belauk, bungkus apa tu, macam-macam lagi lah, eh. Nasi dagang pun ada. Ada yang dah sampai warung dah. Tengah masak ni, bang. Okey, Mazna Abdullah. Kita ada siapa lagi? Remy, layan terus sampai pukul 6 pagi, okey? Betul, eh? Janji dengan saya, eh? Jangan tipu tau. Saya memantau anda semua. Ada yang kata janji nak teman berteman, rupanya tidur di tengah jalan. Wan Kugen, RTM Klik tidak problem. RTM, ada yang kata tak boleh nak tengok. Boleh. Buka saja RTM Klik. Kemudian dia ada tulis login kat situ kalau nak tengok bola. Login ataupun daftarkan diri anda. Secara percuma saja daftar diri anda. Sebab kita nak tahu anda ini adalah penonton dalam negara ataupun luar negara yang cuba curi kita punya hak penyiaran secara percuma. Sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Zam 67, Asia dari Pulau Pinang. Okey, terus layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika menangis tepi buju kata sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kita mulakan dengan lagu ini dahulu, ya. Lagu daripada Freedom, lagu ciptaan Royston Stamaria, diri oleh Syed Harun. Mulanya di sini.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Pujitan Allahyarhamdatu Esatan Lirik oleh Harun Abdul Majid. Kepri dengan Kini Baru Kau Sedar. Membawa kita ke 41 minit pagi di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Baik, tamat sudah separuh masa pertama bagi Perancis menentang Senegal. Saya dah cakap dah, kedudukan masih lagi 0-0. Perancis pun buntu tau pada perlawanan pertama nak cari gol. Kalau kita lihatkan betul ball position ataupun penguasaan lebih kepada Perancis 57%, 43% Senegal. Tapi kena ingat bahawa shoot oleh Senegal adalah 5, Perancis 10-1. Shoot on target pula 1 Senegal, 0 Perancis. Saya percaya penyokong-penyokong Perancis dah seram dah tengok separuh masa pertama tu kan. Banyak pasukan kalau kita lihat di awal-awal ini, pasukan-pasukan underdog lah terutamanya, menunjukkan semangat juang yang tinggi sehingga kan pasukan-pasukan pilihan dalam pilihan raya pula Piala Dunia 2026, pasukan-pasukan pilihan agak sukar pada perlawanan pertama lah. Kita nak tengok pula bagaimana Argentina nanti. Ini pun antara pasukan pilihan pada Piala Dunia 2026 selain daripada Perancis, Jerman, pasukan-pasukan besar lah seperti Spanyol semalam. Spanyol juga mengalami nasib seri. Baik, Mai selamat pagi. Nuri, Norina, Ina, Ebi Hashim, ada Zura Izara, Nur Aina, Asya Memiana melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Fear of Invisible Guy, ada Retanker, Linda, Niza Dija, Aimi, Siti Zaleha, Zumi, Boy, alah tersasul sikit kan. Geng-geng buruh hantu ni sangat-sangat kata orang peka lah, sangat-sangat alert lah. Tersasul sikit je. Piala Dunia pergi pilihan raya. Yelah, kita kan ada pilihan raya. Pilihan raya PRN Negeri Johor untuk Don Johor, Negeri Sembilan. Ain Nuraini selamat pagi. Erin Erina, Perancis dengan Senegal berapa gol? 0-0 lagi. Mas Tura masih lagi buat kuih lagi ya. Masih buat kuih. Okey, mantap. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Sambung menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu ini saya bawa anda terbang dahulu seketika. Kita pergi ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Antara Mitra bersama dengan Arijit Singh. Lagu yang diberi judul Janam Janam. Bukan Jahanam Jahanam tau, Jahanam tu lain, ini Janam Janam. National Game Buruh Hantu di National FM. Janam.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National Affairs.

Lagu Cinta Ansari Amri, lirik oleh Azida NS. Gubler May dengan Mediti Suratan. Peminat-peminat pasukan Perancis ataupun penyokong-penyokong pasukan Perancis pastinya tengah bersorak pada waktu ini. Kylian Mbappe menjaringkan gol pada minit ke-66 dan kini menjadikan Perancis mendahului Senegal dengan 1-0. Tapi Senegal balas tau gol tu, cuma offside saja, jadi tak dikira.

Tapi saya menjangkakan keputusan Seri akan berlaku ni. Berkemungkinan lah. Saya sendiri menjangkakan Perancis 1, Senegal 1. Bagi penyokong-penyokong Perancis, pastinya mahu Perancis mendapatkan 3 mata pada perlawanan pertama ni kan. Senegal pun nampaknya dapat memberikan saingan yang sengit pada pada ketika ini. Baik, 4.35 minit pagi waktu ini. Chief Zack, selamat pagi. Bunda nama merindu juga, selamat pagi untuk anda. Ada Ash, ada Mawar Jingga, Diana, Pak Sulan Frozen, ada Melara, Kak Mama Cheh, ada Ijam, Cik Z87, terima kasih hadir. Jadi salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Ma'al Hijrah tahun ini untuk 1448. Jangan lupa kita peringkat kebangsaan dia pada pagi ini ya, 9 pagi di Putrajaya. Sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah bagi mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya, di Lembah Kelang terutamanya, dekat dengan Putrajaya kan. Jadi sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini. Dalam hidup kita ni masih lagi jauh perjalanan yang mahu kita tempuh. Jauh lagi perjalanan kita. Jadi jangan kita terlalu cepat untuk kita berlari. Kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Jadi jangan kita berlari ya. Kita lalui saja perjalanan hidup kita ini. Apa saja yang datang, apa saja yang berlaku, mudah-mudahan ianya akan berakhir dengan baik. Apa yang kita mahukan di pengakhiran kita, sudah tentunya pengakhiran yang baik-baik. Jadi untuk berada pada pengakhiran yang baik itu, kita kena terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Peduli apa orang nak kata pasal kita. Ya, kita buat baik pun orang kata kita kan, apatah lagi kita buat jahat. Kita buat baik je, kita buat baik seterusnya. Orang nak kata pasal kita, pedulikan. Mulut orang kita tak boleh nak tutup, mulut tempayan kita boleh tutup. Okey, bunga larangan hadir dari Gemas. Syikin Yusof juga baru hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Bula. Melalui lagu dan lirik ciptaan Azira Azin, Mimi Asmidah dengan Keikhlasan. Jadi ikhlaskan apa yang berlaku. Mudah-mudahan hati kita akan terus tenang. Terus layan Nasional Game Buruhantu.

0: mini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1.

Formula Nak Exist dengan Janji Bidara, Janji Bidadari membawa kita ke 5.06 minit pagi. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Perancis dan juga Senegal. Saya boleh katakan satu perlawanan yang pagi ini sangat-sangat menarik untuk kita tonton. Perancis menang dengan 3-1. Gol daripada Mbappe pada minit ke-66. Kemudian Barcola pada minit ke-82. Ibrahim Mbaye pada minit 95 untuk Senegal. Namun seminit selepas itu, Mbappe sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-96. Sekaligus membawa tiga mata penuh pada perlawanan pertama untuk Perancis. Saya seronok tengok perlawanan pagi ini. Laju. Memang laju. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Salam Al-Hijrah untuk anda ya. Hijrah tahun ini untuk 1448 Hijrah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Kota Kinabalu Sabah telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi, Labuan 4.52. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.46. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru, Johor 5.45. Bandar Raya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam, Selangor, Ipoh, Perak 5.51. Johor, Pulau Pinang 5.52. Alustar Kedah 5.50 minit pagi. Kangar Perlis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jiwa anda berada. Raudah menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Awal Muharram Tahun Baru Ma'al Hijrah. Bahagian yang pertama ataupun siri yang pertama yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz Mudir. Dan rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okay, seperti biasa lagu di jam yang terakhir, seperti biasalah dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan ya. Di 1 Muharram

jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi Dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Maksudnya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Antaranya 4 bulan yang dihormati, iaitu agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan tersebut. Mana bulan-bulan yang tersebut tu pada hari ini, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak cerita tentang kelebihan awal Muharram. Sebab awal Muharram ini awal bulan-bulan yang pertama, merupakan bulan yang pertama di dalam bulan-bulan Islam, dan dia mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi awal Muharram ini menandakan bermulanya tahun baru hijrah umat Islam dalam kalendar Islam, yang mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi daripada Mekah ke Madinah demi mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya walaupun tiada hadis-hadis sahih yang mengkhususkan amalan ini ataupun amalan satu Muharram, namun secara umum bulan Ramadan mempunyai banyak kelebihan. Oleh sebab itulah bulan Muharram ni adalah bulan, termasuk bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah sebut di dalam suratul Baqarah yang kita baca tadi, surah Taubah. Dalam surah Taubah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca awal tadi. Nah, kata Imam Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir meletakkan bahawa 4 bulan haram itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Kalau dulu pada zaman-zaman dulu, orang-orang kafir pada 4 bulan ni dia cukup hormat, tak berlaku peperangan, tak berlaku kejahatan. Tak sama macam orang sekarang ni, di negeri Israq sana kan, tak kira bulan mana pun dia serang je orang Islam. Itu tak apalah, apa yang dia nak buat itu kita tunggu di akhirat nantilah. Jadi bulan-bulan ini dosa lebih berat. Kalau kita buat dosa, dosa dia lebih berat, dan amalan soleh lebih besar. Amalan soleh adalah amalan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan Muharram ni dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara kehebatan, kemuliaan bulan bulan Muharram. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahul Muharram. Puasa yang paling utama selepas Ramadan ialah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Jadi sebab itulah bulan Muharram ini, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dia sandarkan penyandaran Muharram kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil Syahrullah, menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan bulan tersebut. Bulan mana? Bulan Muharram. Bulan Muharram. Jadi alhamdulillah lah kita sudah masuk kepada tahun baru. Jadi pengiraan kitanya ialah pada tahun inilah umur kita ni bermula tahun baru. Bermakna kalau tuan-tuan sekarang 50, makna dah 51 dah lah. Sebab dia bulan Islam ni dia lebih tua setahun. Kalau 60 dia 2 tahun. Kalau bawah 60 dia setahun lebih tua. Sebab tu tuan-tuan sebut muda semua tu kira betul dah tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, permulaan tahun hijrah mengingatkan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi perpindahan pertama kita kena letak bahawa daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Sebab nak buat perpindahan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada dah. Daripada Mekah nak pergi ke Madinah tak ada dah. La hijratu ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hijratu ba'dal fath. Selepas pada pembukaan kota Mekah tak ada dah hijrah dah. Tak ada hijrah dah. Ada. Tetapi diletakkan oleh ulama bahawa perpindahan boleh daripada syirik kepada tauhid kepada Allah, daripada kafir kepada muslim, daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kelemahan kepada kekuatan Islam. Itu boleh.
1: daripada syirik kepada Allah. Bermakna selama ni mereka melakukan perbuatan syirik, mereka menyembah berhala, mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita semayang fardu saja, kita naikkan, kita tingkatkan kepada semayang sunat. Kalau setiap masuk waktu dia ada qabliyah dan ba'diyah, kita buat yang qabliyah dan kita buat juga yang ba'diyah. Itu hijrah nama dia, permulaan hijrah. Kalau nak hijrah supaya Nabi tak ada dah. Ini zaman Nabi besar, kelebihan sehingga Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, walladzina hajaru fi sabilillah min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar. Tak ada dah. Tetapi Allah sebut, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan tempatkan mereka di dunia dengan tempat yang baik, dan pahala akhirat itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah sekarang ni bila tidak ada hijrah dah, kita ada hijrah yang seperti mana disebut oleh ulama, makna daripada syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tak buat amalan, sedikit amalan, perbanyakkan amalan. Lagi-lagi kita ni bila dah tua-tua lah, tua deh. Lebih tua daripada anak kita lah. Makna bila kita dah tua-tua, kita kena perbanyakkan amalan. Sebab muda-muda dulu malah semayang lambat, semayang pun di rumah, masjid pun tak pergi, Quran pun tak baca, kurang baca, bukan tak baca, kurang baca. Bila ketua ni Allah ketua, bukan tua, Allah ketua. Deh, kita perbanyakkan amalan. Daripada maksiat kepada ketaatan. Dulu kita buat segala dosa. Tak kira dosa tu dosa besar, dosa kecil, dia panggil maksiat lah. Jadi kita tinggalkan slow-slow, perlahan-lahan, dan kita pergi ke arah ketaatan kepada Allah. Banyakkan istighfar, banyakkan zikir, banyakkan takbir, banyakkan tahmid dan sebagainya. Daripada kelemahan kepada kekuatan Islam, kita kena tunjukkan Islam itu ada kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita tunjuk Islam ni ada kekuatan, kehebatan. Bukan tunjuk Islam tu ada kelemahan. Kita mesti tunjuk Islam kita tu yang kita amal dan kita anuti, Islam tu adalah sangat hebat. Anda tunjukkan kehebatan orang Islam. Jangan tunjuk Islam ni lemah, tunjuk Islam ni ada kelemahan lah, tak boleh. Sebab walaupun kita tidak berhijrah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita hijrah, semangat hijrah itu ada pada kita. Kita tak hijrah dah serupa Nabi. Sahabat-sahabat Nabi dulu daripada Mekah, tinggal harta, tinggal segala-galanya, pergi ke Madinah, negeri yang mereka tak pernah sampai, mereka tak pernah sampai di Madinah. Tetapi kita mengambil semangat hijrah, seperti mana yang dikenaki oleh Allah dan dikenaki oleh Nabi. Sebab Islam tu bukan terbatas hanya hijrah itu saja, tapi daripada yang kita sebut tadilah, maknanya daripada syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Daripada maksiat kepada taat kepada Allah. Yang kita kena buat yang ni. Daripada ibadat kita kurang baik kepada lebih baik. Ibadat kita semayang kita tak khusyuk kepada khusyuk. Semayang kita cepat tanpa tumakninah, lebih ada tumakninah dan sebagainya. Jadi maknanya paling baik ialah daripada kita tidak ikhlas di dalam ibadat, biar kita bertambah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semangat itulah, walaupun katalah pahala tidak sama dengan hijrah sahabat-sahabat Nabi dan Nabi berhijrah ke Madinah, tak sama. Tetapi setidak-tidaknya kita ada pahala kurang sikit daripada apa yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat. Tetapi kalau kita nak tengok daripada kita ini tidak melakukan amal soleh kepada amal soleh, daripada tidak melakukan ketaatan, melakukan ketaatan, pahalanya rasa besar juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi pahala. Cuma hijrah yang sahabat Nabi dan Nabi berlaku daripada Mekah ke Madinah tu, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran seperti mana yang kita lakukan. Sebab tu tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Muharram ni ada masa, adalah masa kita memperbaharui taubat kita. Muharram adalah masa untuk kita memperbaharui taubat kita, bulan Muharram. Tetapi adakah taubat ini hanya khusus pada bulan Muharram? Tidak. Taubat ni bila-bila aja. Cuma kita mari bulan Ramadan ini bila kita buat amalan yang baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita buat amalan baik pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini berlipat kali ganda. Kita buat amalan. Begitu juga bulan Muharram dilipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah awal tahun hijrah ni, kita ambil awal tahun hijrah ni menjadi kesempatan bagi kita, pertama kita muhasabah diri kita balik. Dengan umur-umur yang kita ada sekarang, kita muhasabah balik. Tak tahu lagi ke depan ni berapa lama lagi umur kita yang kita ada. Jadi kalau tak tahu lagi berapa lama lagi amalan kita, umur kita yang ada, maka baik kita muhasabah sekarang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum kita dihisabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muhasabah. Banyak mana dah kita sementara kita masih ada nyawa, masih ada akal yang Allah berikan pada kita, muhasabah diri, banyak dosa, banyak maksiat. Maka di situlah nama dia muhasabah tu pun dah termasuk dalam golongan orang yang taubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita kata muhasabah diri itu, atau juga kita sebut memperbaharui taubat-taubat kita yang telah lalu. Kita taubat, kita berbaharui taubat kita yang lama-lama yang kita tak ingat. Misal contoh dosa-dosa kita yang lama-lama, kita minta dengan Tuhan, wahai Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tak nampak, yang kasar, yang halus, yang sedar, yang tak sedar, ada yang aku ingat, tak ingat. Semua tu kita minta taubat belaka dengan Allah bila masuk dalam bulan Muharram ini.
2: Allahumma

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتها اليوم من شريعتك نصر أزان صلاتي أكن لديريكا. Kurniakan Allah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Saudara yang dirahmati Allah, dalam diam, dalam sunyi, ada satu tempat yang Allah nilai lebih daripada rupa, lebih daripada harta, bahkan lebih daripada segala yang zahir. Itulah hati kita. Hati ini ibarat sebuah taman. Kalau kita tanam dengan bunga keikhlasan, ia akan mekar, harum, akan menenangkan. Tapi kalau kita siram dengan racun, racun hasad, dengki, iri hati, maka layulah dia, gelaplah ia, rosaklah keseluruhan kehidupan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Ketahuilah, dalam jasad itu ada seketul daging. Kalau daging itu baik, maka seluruh jasad yang lain akan jadi baik. Begitu juga sebaliknya, kalau buruk, maka semuanya akan buruk. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hari ini, mari kita muhasabah. Adakah taman hati kita sedang berbunga atau sebenarnya sedang diracuni tanpa kita sedar? Yang pertama, sifat hasad merosakkan iman. Hasad bukan sekadar perasaan tak suka. Dia ni sebenarnya tanda kita tidak redha dengan ketentuan Allah. Seolah-olah kita berkata dalam hati, kenapa dia dapat? Kenapa aku tak? Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya.

0: Kamilah yang membahagikan rezeki antara mereka dalam kehidupan dunia. Contohnya, kita tengok jiran beli kereta baru, hati mula rasa panas je. Padahal, mungkin Allah bagi kita kesihatan yang lebih baik, keluarga yang lebih bahagia. Hasad ni, dia perlahan-lahan merosakkan iman. Kerana kita tidak lagi percaya kepada pembahagian Allah. Yang kedua, sifat hasad boleh menutup mata daripada nikmat sendiri. Orang yang hasad, dia selalu melihat ke atas, dia lupa melihat ke bawah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu, supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah." Hadis riwayat Imam Muslim. Contohnya, kita iri hati kawan bercuti dekat luar negara, tapi kita lupa kita masih ada ibu ayah, ada makanan, ada tempat tinggal. Hasad ni menjadikan kita buta. Nikmat yang banyak, rasa sikit. Nikmat yang sikit pada orang lain, rasa besar. Yang ketiga, hasad boleh menjadikan hidup menjadi sempit. Allah sebut dalam Al-Quran, "Barang siapa yang berpaling daripada peringatan aku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit." Surah Taha. Orang yang hasad, hidup dia tak pernah tenang. Siang gelisah, malam resah. Contohnya, setiap kali buka media sosial, hati sakit. Tengok orang berjaya, rasa tertekan. Padahal, masalahnya bukan pada orang lain, tapi pada hati sendiri yang tidak tenang. Hasad menjadikan dunia luas terasa sempit. Yang keempat, hasad membawa kepada dosa lidah. Bila hati sudah berpenyakit, lidah akan mula berbisa. Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannata namamun." Tidak masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Daripada hasad, lahirnya mengumpat. Daripada dengki, lahirnya fitnah. Contohnya, kita tak suka seseorang tu, lalu kita mula cerita buruk-buruk dia. Walaupun betul, tapi tetap berdosa. Apatah lagi kalau sekiranya ditambah-tambah. Akhirnya hati rosak, hubungan rosak, pahala pun habis. Dan yang kelima, penawar sifat hasad adalah zikir. Zikir ini dia menghidupkan hati. Setiap penyakit ada ubat dia. Dan ubat hati adalah zikir kepada Allah. "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Hati yang selalu berzikir, sukar untuk ada hasad. Kenapa? Kerana dia tahu semua itu datang daripada Allah. Contohnya, bila kita tengok orang lain berjaya, kita ucap Masya Allah, Alhamdulillah. Bukan membandingkan, tapi mendoakan. Hasad ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah racun yang tidak berbau. Dia masuk ke dalam hati tanpa kita sedar. Tapi kesan dia menghancurkan iman kita, merosakkan segala amal kita, memusnahkan ketenangan-ketenangan kita. Maka hari ini, mari kita bersihkan taman hati kita, buangkan racun-racun hasad, tanamkan bunga-bunga syukur, siramkan dengan zikir-zikir, bajakan dengan doa-doa. Semoga kita kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Illa man atallaha biqalbin salim. Allah sebut dalam Al-Quran, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam slot Tazkirah Johor FM bersama saya Eliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Dalam slot Tazkirah kali ini, kita masih melihat perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pertemuan kita pada kali ini melihat kepada bagaimana Nabi berdakwah kepada orang yang sangat tua umurnya, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam At-Tabarani, disebutkan bahawa Sayyidatina Asma binti Abu Bakrin, iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar, berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah, falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fath, ketika hari pembukaan kota Makkah, wa dakhala al-masjida, dan Rasulullah telah masuk ke dalam masjid, maka Sayyidina Abu Bakar datang sambil memimpin bapanya. Ata Abu Bakrin bi abihi yaquduhu. Sayyidina Abu Bakar ambil bapanya di rumah, lalu dibawa untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan umur Sayyidina Abu Bakar, dan bayangkan bagaimana umur ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang sangat tua. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi melihat kepada orang tersebut, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka Rasulullah berkata, "Hala tarakta syaikh fi baitihi hatta akuna ana atihi fihi." Kenapa wahai Abu Bakar, kamu tak biarkan saja ayah kamu yang dah berumur ini, biarkan saja di rumah supaya aku sendiri yang datang menemuinya di sana. Masya-Allah. Betapa tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah. Pada ketika itu, ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq dikatakan belum lagi masuk Islam. Tetapi Rasulullah tanya, "Kenapa tidak biarkan saja ayah kamu tu? Biar saja di rumah. Nanti saya sendiri yang akan ke sana menyantuni orang ini." Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun berkata, "Ya Rasulullah, huwa ahaqqu ayyamshiya ilaika min antamshiya anta ilaih." Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, "Wahai Rasulullah, ayah saya yang lebih berhak, lebih patut untuk berjalan datang untuk bertemu dengan tuan berbanding kalau tuan yang berjalan menuju kepadanya." Ini santunan penghormatan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari satu sudut, yang muda menghormati yang tua. Dari sudut yang lain, seorang lelaki lebih utama untuk hormat, santun, tawaduk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda Nabi adalah sayyidul khalqi, penghulu kepada sekalian makhluk. Maka begitulah Sayyidina Abu Bakar meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lalu baginda telah menyuruh Sayyidina Abu Quhafah untuk duduk di hadapan baginda, lalu baginda menyapu dada Sayyidina Abu Quhafah, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu Rasulullah bersabda, "Aslim, masuklah kamu ke dalam agama Islam." Lalu ayah Abu Bakar mengucap dua kalimah syahadah, memeluk ke dalam agama Islam. Wadakhala bihi Abu Bakrin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Bakar membawa ayahnya, memimpin ayahnya, dalam keadaan ayahnya pada ketika itu rambutnya putih semua, seumpama pohon Thagamah. Pohon Thagamah adalah satu jenis pokok yang mana pokoknya daun-daunannya berwarna putih seumpama salji. Lalu dibayangkan, diumpamakan rambut ayah kepada Sayyidina Abu Bakar Abu Quhafah ini seumpama pohon tersebut. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghayyiru hadha min sya'rihi." Tukarkanlah warna putih rambutnya itu dengan cara meletakkan inai dan sebagainya supaya tidak terlihat kelihatan amat putih keseluruhan rambut tersebut. Sidang pendengar Johor FM yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan dakwah pada kali ini, kita menelusuri bagaimana Rasulullah menyantuni orang yang sangat tua, orang yang sudah umurnya lanjut tetapi belum lagi memeluk agama Islam. Penting untuk dia mengucap dua kalimah syahadah. Ketika Nabi masuk ke Mekah, ketika peristiwa pembukaan kota Mekah, Rasulullah masuk dengan aman, Rasulullah masuk dengan damai, Rasulullah masuk dengan keharmonian. Pada ketika itu, dakwah Nabi bertujuan untuk menyelamatkan manusia daripada kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kekal di dalam neraka selama-lamanya akan berlaku bagi orang yang matinya tanpa iman, matinya tanpa Islam. Dalam hal ini, Rasulullah penting untuk menyantuni setiap peringkat umur, termasuk orang yang telah lanjut umurnya. Apatah lagi orang yang dimaksudkan itu adalah ayahanda kepada sahabat tercinta Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, peneman Nabi ketika hijrah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kepada orang yang pertama membenarkan kebenaran peristiwa mukjizat Isra dan Mi'raj, iaitu tidak lain tidak bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka bapa dia disantuni oleh Nabi, sehingga Nabi pada awalnya terkejut, kenapa Abu Bakar seakan menggesakan bapanya untuk dibawa menghadap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi terbuka hati, Nabi berbesar hati sahaja. Kalau baginda Nabilah yang menapak, kalau baginda Nabilah yang berjalan, kalau baginda Nabilah yang melangkah menuju kepada orang tua tersebut hanya untuk mendapatkan syahadah keislaman orang tersebut. Tetapi tetap disantuni Rasulullah ketika Abu Bakar membawanya, dan dengan asbab sedemikian maka masuklah orang yang dimaksudkan bapa kepada Sayyidina Abu Bakar ini ke dalam agama Islam, dan selamatlah dia daripada risiko keadaan untuk berkekalan di dalam api neraka. Perjalanan dakwah Nabi, Johor FM, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Johor FM, nyanyian Amir Masdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk semua warga pendengar Johor FM, di mana juga anda berada, hari Rabu yang menggembu pagi ini, bertemakan Cik Kis Aura Permata bermula 6 pagi sampai 12 tengah hari 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Salam Ma'al Hijrah untuk semua, untuk para muslimin dan juga muslimat. Semoga tahun baru hijrah ini membawa sinar harapan, keberkatan, rezeki, ketenangan jiwa dan juga kebahagiaan buat kita semua. Dan jadikan setiap langkah di tahun baru ini sebagai perjalanan menuju insan yang lebih sabar, lebih bersyukur dan lebih bermanfaat kepada orang lain. Dan tutup lembaran semalam dengan keinsafan. Kita sama-sama buka lembaran baru dengan keazaman Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah untuk semua pendengar Johor FM.

Edina lagu dari kumpulan Dewa 19, Hadapi Dengan Senyuman. Mulakan lembaran baru dengan hati yang tenang, hadapi kehidupan dengan senyuman, kerana setiap perjalanan yang sukar pasti membawa hikmah yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Selamat mendengarkan Johor FM Aura Permata. Cik Kis boleh sama dengan anda sampai 12 tengah hari. Yang mana bercuti hari ini, selamat dan bercuti. Jadi hari ini nak ke mana tu? Kalau tak ke mana-mana, jom sama-sama kita ke majlis pelancaran sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Johor tahun 1448 Hijrah yang akan berlangsung pada hari ini bersamaan dengan 1 Muharram 1448 bertempat di Dewan Utama MBIP Johor Bahru bermula 8 pagi sampai pukul 11 pagi dengan membawa tema sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Johor bagi tahun ini adalah Maju Johor Dihayati Ummah Diberkati. Semua Muslimin dan juga Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut. Baik, untuk anda semua, hari ini Cik Kis nak ajak untuk anda kalau ada ucapan istimewa nak dedikasikan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah, boleh hantarkan ke nombor WhatsApp kami 012-930-1019. Semoga terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang disiarkan pagi ini. Mungkin awal pagi lagi ada yang dah masuk dapur nak siapkan cuadah pagi ini. Cuti kan, ramai yang menunggu menu apa hari ini. Mungkin ada yang istimewa hari ini kan. Jom kita nak teruskan lagi hiburan pagi ini bersama dengan anda, lagu Syah Zikir, Minta Ampun. Semoga terhibur untuk anda. Okey tak? Okey je.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

Baik, dia dan lagu Kembara Hati Emas baru saja menghiburkan anda waktu ini menghampiri 7 pagi. Terima kasih untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Cik Kis bersama dengan anda sampai 12 tengah hari. Okay, janji sama-sama. Okay, baik untuk anda. Ini dia nak menyapa Kak Ina. Hai Kak Ina yang berada di Pekan Nenas. Katanya selamat pagi untuk Cik Kis. Harap mata buat semua rakan-rakan pendengar setia Johor FM. Bagi di tahun baru ini kita semua sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik serta bahagia selalu. Juga Top 4. Hai Top 4. Nak ucapkan salam maaf hijrah untuk semua rakan-rakan yang mengenalinya dan juga kepada semua pendengar Johor FM, moga semuanya sentiasa selamat, sihat, kuat, hebat, bersemangat setiap masa. Terima kasih untuk Top 4. Untuk anda kalau ada ucapan istimewa, boleh dedikasikan untuk kami di nombor WhatsApp-nya 012-930-1019. Cik Kis nak dengar ucapan yang lain dari yang lain sikit untuk anda hari ini. Ada tak? Terus setia bersama dengan kami. 7 pagi nanti kita akan ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk ikuti utama 7 pagi. Dan kembali di jam kedua pada segala informasi dan hiburan pastinya untuk anda. Kita ada lagu ini, Milgos lah. Aku bahagia. Semoga semuanya bahagia pagi ni, okay? Okay tak? Okay je.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Horbat, siasatan perlu turut meliputi pematuhan SOP. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 7 pagi. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bagi menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, sejarah hijrah Rasulullah turut memperlihatkan peranan penting anak muda, wanita dan sahabat. Sementara itu, generasi muda diseru menjadikan peristiwa hijrah sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang harus diteladani.
1: Anak muda di Malaysia ini mempunyai potensi yang sangat-sangat besar dengan kemampuan, kewibawaan dan juga bakal-bakal yang ada. Jadi kepada semua anak muda yang berada di Malaysia ini, marilah kita sama-sama mengingati dan menghayati hijrah Rasulullah SAW. Hijrah Rasulullah SAW merupakan satu turning point, merupakan satu detik di mana bermulanya sebuah perubahan yang berlaku secara menyeluruh.
0: Dia berkata demikian selepas menghadiri majlis tausiah dan bacaan doa Ma'al Hijrah di Masjid Pucha, Pucha Jaya. Susulan letupan bom di ladang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang meragut nyawa dua anggota tentera. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah. Aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuh. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah dan berharap keluarga mangsa diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Berikutan kejadian itu, Tentera Darat Malaysia memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan akan sentiasa diberi perhatian. Penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan. Jaminan itu diberikan Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhan Mat Othman. Beliau turut menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warga ATM itu. Semalam, 7 saksi dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Kedah, Deputi Komisioner Badrul Hisham Baharudin memaklumkan, kesemua saksi yang dipanggil berada di lokasi ketika kejadian.
2: Kita akan sambung lagi lah untuk keterangan-keterangan saksi yang lain untuk membantu siasatan ini. Peserta-peserta yang terlibat dalam kursus dan sebagainya, mereka-mereka yang berada di tempat kejadian. Siapa saja yang ada dalam di tempat kejadian itu kita akan rakam.
0: Polis bekerjasama rapat dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi menjalankan siasatan lanjut termasuk berkait pematuhan prosedur operasi standard SOP semasa latihan dijalankan. Lebih 2 juta penduduk dijangka menerima manfaat perkhidmatan Shuttle Selatan yang menghubungkan Kulai, JB Central dan Pasir Gudang. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, sebagai permulaan, perkhidmatan tren itu akan beroperasi melalui dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central, Kulai serta Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru.
3: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagai ETS hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh keselamatan platform penstriman RTM Klik bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan. Langkah diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi VPN. Sebagai pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia, RTM komited memastikan perkhidmatan RTM Klik dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan. Perancis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan kemenangan 3-1 ke atas Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola menggandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Jaringan itu turut menyaksikan Mbappe menambah koleksi gol ke-14 peribadinya di Piala Dunia menyamai jaringan legenda Jerman Gerd Müller. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan kumpulan I, pasukan Norway ketika ini sedang mendahului Iraq 2-1 menerusi dua jaringan penyerang Erling Haaland pada separuh masa pertama. Dalam perkembangan lain, penyerang Brazil Neymar kembali menjalani latihan larian di kem latihan Piala Dunia buat kali pertama sejak mengalami kecederaan betis kanan pada akhir Mei lalu. Bagaimanapun, pemain berusia 34 tahun itu masih belum menyertai latihan penuh selepas direhatkan pada perlawanan pembukaan kumpulan menentang Maghribi. Brazil dijadual menentang Haiti pada Jumaat sebelum melengkapkan aksi kumpulan C menentang Scotland pada 24 Jun.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia ke-35 selama 2 hari bermula hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahabuddin di Kazan.
5: Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kazan pada pukul 10.20 malam waktu tempatan bersamaan 3.20 pagi waktu Malaysia. Ketibaan beliau disambut Rais Republik Tatarstan Rustam Minikhanov, Menteri Digital Tatarstan Ilya Nashvin, Datuk Bandar Kazan Il Surmetshin, Pegawai Jabatan Protokol Negara Rusia serta Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai. Turut mengiringi Perdana Menteri ialah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir serta pegawai kanan daripada Pejabat Perdana Menteri dan Kementerian Luar. Sejurus tiba, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Rustam Minikhanov. Hari ini, Perdana Menteri dijadual menyampaikan ucap tamak pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang menghimpunkan lebih 400 pemimpin korporat dan perniagaan dari negara ASEAN serta Rusia. Beliau turut menghadiri resepsi sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 yang dihoskan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum mengadakan kunjungan hormat dan mesyuarat dua hala dengan pemimpin negara itu. Laporan Nur Sharida Shahabuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Malaysia dan Timor Leste meroka peluang untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang strategi termasuk ekonomi, perdagangan dan pelaburan bagi menjana pertumbuhan mampan di kedua-dua negara. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta semalam bersama lawatan khas 5 hari pemimpin itu ke Malaysia. Menurut Datuk Seri Anwar, perbincangan turut menyentuh mengenai usaha memperkukuh pembangunan modal insan, pendidikan serta TVET. Malaysia dan Timor Leste juga meneroka peluang baharu yang dapat membuka ruang kemajuan lebih luas kepada generasi muda kedua-dua negara. Iran dan Oman mengulangi komitmen untuk memastikan laluan pelayaran yang selamat dan bebas melalui Selat Hormuz susulan memorandum persefahaman antara Tehran dengan Washington. Perkara itu dipersetujui dalam perbualan telefon antara Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi dengan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi. Kedua-dua pihak turut berharap usaha diplomatik dapat diperkukuh lagi bagi menjamin keselamatan serta kestabilan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Hobart, siasatan turut meliputi pematuhan SOP. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda yang baru saja bersama dengan kami waktu ini di siaran kami. Kat mana lagi? Johor FM Permata Selatan lah. 101.9 MHz untuk anda yang berada di utara Johor. Anda boleh ikuti kami di 105.3 MHz dan juga di 92.1 MHz. Salam al-hijrah untuk anda semua. Hijrah bukan tentang berubah semalam tetapi menjadi lebih baik daripada hari ini, dan semoga tahun baru Islam ini membawa keberkatan, kebahagiaan dan juga rahmat buat kita semua. Okay? Baik, untuk hari ini jom sama-sama kita mengimbarahkan majlis pelancaran sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Johor tahun ini.

yang akan bermula pukul 8 pagi ini sehingga 11 pagi bertempat di Dewan Utama MBIP Johor Bahru dengan membawa tema tahun ini Maju Johor Dihayati Ummah Diberkati. Jadi untuk semua muslimin dan juga muslimat, semua dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut. Jam kedua, Cik Kis bersama dengan anda, Aura Permata, masih dihiburkan dengan lagu-lagu best pastinya untuk anda. Okay? Yang tengah bersarapan tu, selamat menjamu selera. Jom kita dengar lagu ini, Syamil dan Ernie Zakri. Untuk anda, lagu Aku Cinta. Okay, tak?

0: Pagi Syamil dan Erni Zakri Aku Cinta baru saja menghiburkan anda. Baik, ada yang minta untuk Ciki update hari ini jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Baiklah, ini dia untuk anda semua. Pagi ini pukul 9 pagi untuk anda, Argentina dan juga Algeria. Okay? Untuk 11.30 pagi, okay, untuk Argentina dengan Algeria, okay, saluran yang anda boleh tonton adalah di saluran Sukan TV dan juga RTM Klik. 11.30 pagi hari ini ada Iraq dan juga Norway di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Jangan keliru sebab kita kan ada banyak perlawanan dan juga banyak siaran untuk anda tonton siarannya. Jadi jangan lupa untuk tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ada di saluran TV OK, di saluran Sukan dan RTM Klik, dan juga ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Satu Bola Satu Dunia, hashtag Piala Dunia 2026 RTM untuk anda. Layanlah lagu ini dulu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Maidin dan semua lagu Hindi baru saja menghiburkan kita waktu ini. Telly Shina Rian, semoga terhibur semuanya waktu ini. Kita ada
1: klik tajuk berita.
0: Baik, ini dia Cik Giz nak kongsikan untuk klik tajuk berita hari ini. Sarang burung berkualiti tinggi, Malaysia terus jadi pilihan pengguna China. Reputasi Malaysia sebagai pengeluar sarang burung boleh dimakan berkualiti tinggi terus mengukuhkan kedudukannya dalam pasaran makanan kesihatan dan kesejahteraan China yang berkembang pesat. Dan permintaan untuk sarang burung Malaysia juga kekal antara tertinggi di dunia. Dan terutamanya sarang burung mentah dari Malaysia memandangkan ia terus menjadi pilihan utama dalam kalangan memproses dan pengguna China kerana kualitinya yang konsisten dan penerimaan pasaran yang kukuh. Lagi untuk klik tajuk berita, Akta Anti-Bully 2026 letak tanggungjawab bersama kepada ibu bapa. Ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli apabila Akta Anti-Bully 2026 memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Osman Said berkata peruntukan itu antara pembaharuan utama dalam akta berkenaan yang memperluas tanggungjawab terhadap salah laku buli melangkaui pelaku kepada ahli keluarganya. Baik, untuk kelita jual berita, 3,000 kad komuniti madani Shuttle Selatan bernilai RM50 diagihkan percuma kepada rakyat Johor galak guna pengangkutan awam. Dan juga laluan KTM Shuttle Selatan akan diperluas dari Paluh ke Kulai. 3 stesen baru dibuka di Pasir Kudan dan juga di Johor Baru. El Nino, orang ramai dinasihatkan bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Orang ramai dinasihatkan sentiasa bersedia dan juga peka terhadap perubahan cuaca susulan jangkaan fenomena El Nino yang diramal mula mempengaruhi cuaca negara dalam tempoh terdekat. Dan menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, fenomena berkenaan yang berkemungkinan berterusan sehingga awal tahun 2027 dijangka menyebabkan cuaca menjadi lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya. Beliau juga merupakan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat berkata keadaan itu sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan selain meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Baik, kita berehat seketika. Kejap saja lagi kita sambut klik tajuk berita. Ini dia lagu untuk anda pagi ini. Ramlah Ram. Apa khabar mu di sana? Okey tak?